0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po di Prambat FM Jakarta pagi hari ini. Abang Po, kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini di sejumlah ruas jalan kami awali, Abang Po, informasinya dari PT Jasa Marga di akun X @PT Jasa Marga. Arus lalu lintas, kami terima informasi ada kecelakaan tadi ya di ruas tol dalam kota Angke kilometer 17600 arah Cawang. Ada kendaraan truk engkel yang membawa muatan galon air mineral terbalik miring di lajur 1 dan 2. Saat ini sedang dalam penanganan petugas, Abang Po. Kecelakaan di ruas tol dalam kota Angke kilometer 17600 arah Cawang. Ada kendaraan truk engkel muatan galon air mineral yang terbalik miring di lajur 1 dan 2. Saat ini sedang dalam penanganan petugas. Kemudian informasi lainnya, juga terjadi kecelakaan di ruas Purbaleunyi Dawan kilometer 68400 arah Bandung. Ada kendaraan trailer di lajur 1, saat ini juga sedang dalam penanganan petugas. Kecelakaan juga terjadi di sekitar ruas tol Jakarta Cikampek menjelang gerbang tol Cikarang ya. Menjelang gerbang tol Cikarang Timur kilometer 37400 dari arah Cikampek. Baik, sudah selesai ternyata, sudah selesai penanganan petugas. Baik, terima kasih untuk penanganannya dari petugas Jasa Marga. Informasi lainnya, di ruas tol dalam kota, arus lalu lintas dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Angke kilometer 18 sampai dengan kilometer 17600 arah Cawang juga padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan terbalik di lajur 1 dan 2. Kemudian informasi lain, di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cibubur kilometer 15 sampai dengan kilometer 12 arah Jakarta padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dan juga di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikarang Pusat kilometer 36 sampai dengan kilometer 39 arah Cikampek padat, kepadatan di dalam rest area. Gunakan rest area berikutnya. Kemudian juga Karawang Barat kilometer 42 sampai dengan kilometer 44 arah Cikampek juga padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer di lajur 1. Dan di Tambun kilometer 24 sampai dengan kilometer 19 arah Jakarta juga padat, kepadatan di lajur masuk keluar rest area. Informasi lainnya, di ruas tol Jakarta Cikampek hati-hati akses keluar gerbang tol Cikarang Timur kilometer 37400 dari arah Cikampek ditutup sementara karena ada kendaraan truk terbalik miring di lajur 1, dan proses pindah muatan ke kendaraan pengganti lalu lintasnya dialihkan ke keluar gerbang tol Cibatu. Informasi di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Dari Tangerang kilometer 17 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Kembangan kilometer 07 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Buat Abang Po yang melintas di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400, ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur kanan. Kemudian untuk lajur kontraflow juga di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 juga lajur kontraflow diberlakukan pagi hari ini di paling kanan, Abang Po ya. Hati-hati buat Abang Po yang melintas di ruas Senayan kilometer 8100 sampai dengan gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 ada lajur kontraflow dari arah Halim di lajur kanan. Hati-hati ya Joko, kalau misalnya Abang Pop melintas nih. Kemudian di ruas tol Jor dari Pondok Minang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar. Sebaliknya dari Bintaro ke arah Ulu Jami padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Untuk informasi lainnya ya, Abang Pop yang mungkin juga saat ini sedang berkendara atau mungkin di perjalanan ya, baik naik KRL, MRT, LRT, Transjakarta, Jaklingko, yang mau menyampaikan informasi lalu lintas di sekitar Abang Po juga bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Untuk pantauan lain dari Senkom CMNP, Abang Po, ruas tol Tanjung Priuk, Warakas, Gedong Panjang, Pluit, dan juga arah sebaliknya lalu lintasnya lancar diimbau untuk menjaga jarak aman. Kemudian dari Tol Cawang, Pedati, Cempaka Putih, Sunter dan arah sebaliknya juga lancar. Dan informasi lain dari TMC Polda Metro, kami terima informasi untuk pelayanan SIM keliling ya Bang Po ya. Hari ini pelayanan SIM keliling apakah sudah ada informasi terbaru? Kita update terlebih dahulu untuk hari Kamis ya. Hari Kamis 10 September 2026, pelayanan SIM keliling di Telantas Polda Metro Jaya mulai pukul 8 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Itu ya, pelayanan SIM keliling hari ini, Kamis 10 September 2026, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Abang Po bisa manfaatkan untuk melakukan perpanjangan pelayanan SIM A dan juga SIM C, Abang Po.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Nonton bioskop.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Apa-apa-apanya dong. Lagu yang barusan kita dengar itu apanya dong versi Zara Leola featuring Miki Zia. Langsung gercep Haris, luar biasa. Abang Po, pagi hari ini kita lagi ngomongin sesuatu yang lagi rame di media sosial, Abang Po ya. Modus orang yang sengaja nabrakin diri ke mobil di Jakarta Utara buat meres korbannya. Kalau misalnya Abang Po tiba-tiba dihadang atau ngelihat kejadian kayak gitu tuh di jalan ya, atau aksi kejahatan apapun di jalan ya Abang Po, apa reaksi pertama yang Abang Po bakal lakuin biar Abang Po atau mungkin orang lain enggak sampai jadi korbannya? Ya. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Bang Aris.
2: Ya, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Bang Aris gimana nih, Bang? Kira-kira pernah nggak, Bang, ngadepin yang kayak gitu, Bang?
2: Nih, ngomong-ngomong suara Bang Aris di sini kayak di suara di dalam gedung, Bang.
1: Emang iya? Coba kita... Oh, pantesan. Coba kita pindahin kemari. Kalau yang begini kira-kira suaranya udah ganteng belum nih?
2: Kecil, kecil.
1: Ah, kecil banget. Emang kecil suaranya masih?
2: Enggak, kecil sih, kecil ini.
1: Sekarang masih
2: gedein dikit aja,
1: gedein dikit. Lalu iya. Sekarang gimana? Masih kecil juga?
2: Iya, udah.
1: Udah. Oh, berarti udah. Salah pilih nih dia nih. Oke, udah aman ya?
2: Aman, Bang.
1: Oke, ya. Siap. Bang Aris, gimana nih Bang Aris? Kalau Bang Aris pernah enggak ngalamin kayak gitu tuh tadi tuh?
2: Oh, kalau itu mah lagu lama, Bang.
1: Gimana ceritanya tuh, Bang? Jangan bilang Abang pernah lakuin juga.
2: Ada. Soalnya ngeliat persis, Bang.
1: Gimana?
2: Tuh, Abang tau kan ITC Roxy Mas yang sampingnya, Bang, dari arah Tanjung Kelor yang mau ke arah ke Grogol gitu.
1: Iya, tahu saya.
2: Di samping Roxy Mas itu. Itu pelakunya kalau enggak salah anak Gang Bakti tuh.
1: Yang dekat-dekat tanggul itu kan, dekat tanggul bukan?
2: Iya, cuman kan di samping Roxy Mas, Bang.
1: Iya, benar. Yang dekat apa sih?
2: Dari Tanjung Kelor. Tanjung Kelor arah mau ke Siakawan gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, ayo kan lu kan opang di sana, Bang. Opang tuh. Emang sih dia gerak-gerik dia udah dipantau nih sama booster Jati Baru. Cuman gak ketangkep-tangkep. Nah, suatu-satu ada tukang sol sepatu, Bang. Gak taunya itu Intel tuh, Bang.
1: Intel tukang sol sepatu Intel Jati Baru, oke.
2: Iya. Dia nongkrong di situ. Nah, sore tuh jam 4 kalau gak salah tuh. Nah, si pelaku ada nih ya begitu, berbuat modus seperti itu, Bang. Nabrakin mobil Grand Max kalau
1: salah. Ya Allahu Akbar, iya. Terus akhirnya
2: ya jatuh kan si pelaku ya kan. Emang dia yang nabrak dia.
1: Emang dia yang sengaja menabrakkan diri ke mobil Grand Max itu.
2: Nah, emang lagi dipantau nih. Soal sepatu belum beraksi nih. Belum dia yang si apa supirnya turun. Nah, pas supirnya turun, dia biasalah konang gitu. Belaga dijatuh gitu kan. Terus temennya nih. Nah, justru temennya yang desak si supir. Supir segala macam minta perawatan apalah. Udah jelas dia nabrak.
1: Kan Bang Aris ada di lokasi waktu itu. Terus gimana ya, Bang? Buat ngebelain yang bawa mobil dong, tentu dibelain dong.
2: Ya, aja sih enggak ngebela kan ada booster itu, Bang.
1: Juga sih ya, udah di
2: kotak apa yang tempat-tempat taku gitu. Cuma tempat takunya kosong, Bang. Dia bawa peston
1: ini akal-akalan aja ya.
2: Lalu kena lu baru lu. Emang di situ udah dipantau, Bang. Modus itu di situ sembari. Apang di situ, Bang, dulu mah, Bang. Ya. Kalau saya tahun 2016 2017 tuh itu.
1: Oke. Okay. Itu sekali-kalinya tuh, Bang, Abang ngelihat di depan mata sendiri, iya kan?
2: Iya. Kan saya bilang itu busernya apa tuh nyamar jadi tukang sol sepatu, Bang.
1: Oh gitu. Tapi kalau Abang sendiri yang jadi korbannya pernah gak?
2: Kalau saya sih belum pernah.
1: Belum pernah ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Cuman ada kan ngeliat langsung banget, Bang, di lokasi emang dia pelakunya. Udah berapa kali saya di situ, Bang? Karena kali ada laporan kali kan warga mama makanya dipantau tuh. itu buser, bagus banget bang. Gila katanya dia nyamar jadi tukang sepatu.
1: Maksudnya berarti emang ada laporan warga, akhirnya disitulah bisa ada jadi yang nyamar ya.
2: Bisa jadi. Yeah. Tuh langsung kontak orang Jati Baru gitu bang. Datang gak lama tuh mobil polisi gitu. Langsung di bawah tuh berdua sama temennya.
1: Syukurin dahlah diringkus deh dia ya kan.
2: Orang mobil yang gak kenceng banget yang nabrak kok geluk gitu ya kan. Ayo kan opang di situ. Ojek pangkalan biasa.
1: Lagian sih ada-ada aja. Orang maksudnya hari gini lagian kan banyak kamera di mana-mana masih. Kalau zaman dulu sih Kak Karuan ya, belum banyak orang yang pada pakai kamera CCTV segala macam gitu.
2: Kalau orang nabrakin gitu mah apa ya, nabrakin diri ya. Udah mulus lama lah, lama itu mah.
1: Iya, makanya gitu.
2: Ada sendiri yang lihat banget itu,
1: Bang. Agak belajar dari pengalaman zaman dulu. Zaman sekarang orang kan lebih banyak ini, lebih banyak kamera di mana-mana, ada dashcam, ada kamera CCTV.
2: Ada pengaduan dari warga setempat nanti ada yang tadi Ayah bilang gitu bang, ada satu anggota tuh reserse paling nyamar gitu. Mau tahu gitu bang.
1: Oke lah kalau begitu Bang Aris, terima kasih buat ceritanya ya Bang Aris.
2: Hah? Iya sama-sama Bang Aris.
1: Oke.
2: Ujungnya kan ketangkap kan.
1: Iya benar. Amin harusnya begitu. Kalau perlu kandangin udah, kagak usah dikeluarin lagi. kalau nggak mempan di kandang di sel, kandang singa aja masukin.
2: Langsung ngeluarin pestol dari kotak gitu tuh. Kotak yang biasa punya paku-paku. Lah, kok enggak pakunya itu? Pestol
1: doang. Ternyata emang tapi begitu dia. Bisa
2: jadi baru.
1: Tapi kalau udah begitu, besok-besok dia udah enggak jadi tukang sol lagi. Udah ganti profesi. Lah iya, udah ketahuan lah. Ganti profesi besok-besok lah, iya.
2: Dari jam berapa tuh dia emang? Pak, enggak keliling, saya bilang gitu. Enggak nih, lagi istirahat ya bang gitu. Enggak tadi buser.
1: Oke dah. Bang Aris, makasih buat ceritanya ya Bang Aris.
2: Ya, selamat Bang Aris. Selamat Bang Aris ya. Ya, Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar, Jakarta Barat ya. Pernah ngelihat dengan mata kepala sendiri ya, tahun kira-kira 2017-2018 katanya. Jadi apa, ada orang gitu ya yang melakukan modus yang sama, menabrakkan diri ke mobil Grand Max katanya gitu. Bang Indar, selamat pagi Bang Indar.
3: Selamat pagi Bang Haris.
1: Bang Indar, kalau Bang Indar bagaimana nih? Pernah ngalamin nggak kejahatan di jalan?
3: Kalau saya sih alhamdulillah sih, mudah-mudahan sih jangan sih bang ya. Belum pernah sih ngalamin yang kayak gitu sih.
1: Alhamdulillah ya.
3: Iya.
1: Di jalan pun juga, maksudnya orang lain yang ngalamin kayak gitu belum pernah ketemu ya?
3: Belum sih bang Aris, saya belum pernah ketemu itu. Jadi ya maksudnya serem juga sih kalau kayak gitu mah. Iya. Sini apa orang-orang yang model-model gitu tuh gimana gitu kan.
1: Nah kalau misalnya abang belum pernah ketemu, belum pernah ngalamin, terus abang telpon kemari mau cerita apa?
3: Cerita apa ya? Ya
1: makanya saya juga bingung nih. Belum pernah ngalamin, belum pernah ketemu, iya kan. Belum pernah kejadian. Apa yang mau diceritain kalau gitu?
3: Nah itu dia nih, apa yang ingin
1: tahu nih. Bagaimana sih? Aduh, gak apa-apa deh. Ya udah deh Bang Indar, makasih ya udah menyapa ya.
3: Okay,
1: ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita keder ya. Kita lagi nanyain abang kok barangkali pernah ngalamin atau pernah ngelihat langsung atau pernah jadi korban bahkan gitu ya. Kita pengen tahu nih gimana abang pok ngadepin situasi yang kayak gitu ya. Selamat pagi, kabar Jakarta. Bang Ari.
4: Ya.
1: Apa kabar Bang Ari?
4: Baik.
1: Bang Ari pernah juga ngalamin kejahatan di jalan?
4: Ya, pernah.
1: Diapain? Diapain? Nah, kederkan dia. Bang Ari.
4: Ya.
1: Gimana ceritanya?
4: Ya.
1: Iya, apanya? Apanya yang iya?
4: Ya.
1: Cerita. Bang Ari.
4: Ya.
1: Cerita. Bang Ari. Di jalan, pernah nggak ngelihat ada kejahatan di jalan.
4: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Nah, iya kan iya nih, ceritanya gimana nih? Nah, pusing kan? Sama sih juga. Ya udah kalau gitu, makasih ya Bang Ari ya. Iya. Iya lagi telepon. Pusing nih ini. Terima kasih deh Bang Ari ya. Kita paksa sampai ntar sore juga enggak bakalan cerita dia. Ya udah dah. Selamat pagi buat Abang Po ya yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Pak Antong di Parung, Unilinda di Kedoya, Patupar Yogyakarta. Selamat pagi semuanya ya. Yang mau ikutan komentar masih ditunggu di WhatsApp 0812 1124928. Ada Teh Epi di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya Bang. Mau ikutan komen ah. Menurut saya orang yang sengaja nabrakin diri demi sejumlah uang itu tindakan yang bodoh Bang. Bersyukur saya belum pernah ketemu di kejadian kayak gitu. Kaki kiri saya nih Bang pernah jadi korban tabrak oleh pemotor yang sengaja nyalip dari sisi kiri. Padahal jalannya sempit dan posisinya emang lagi macet pula karena jalan raya sedang padat kendaraan yang antri juga. Gak sampai berantem sih Bang, meskipun saya tendang itu motor sampai terjungkir. Waduh, saya pelototin lagi ya kan. Terima kasih Bang Arif, titip salam buat Pak Yayah, penjahit bordir manual di Komplek Badak Putih, Kota Batu, yang lagi nyimak RRI Perempat Jakarta juga. Semoga semua Abang Po dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, terima kasih Pak Yayah, selamat pagi. Yang ada di Komplek Badak Putih Kota Batu, Jawa Timur. Lagi nyimak juga siarannya Pro 4. Wah, mudah-mudahan laris orderannya ya. Oh, lagi di mini.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, Abang Po ngomongin soal pelaku kejahatan jalanan yang sengaja menabrakkan diri ya ke kendaraan yang melintas. Ada informasi terbaru nih. Pelaku sih dengar-dengar katanya udah ketangkap tuh Abang Po ya, udah diciduk sama pihak kepolisian, dan ternyata diduga pelaku yang sama juga pernah melakukan kejahatan di lokasi lain ya Bang Po, dengan modus yang sama persis tapi di lokasi lainnya. Nah, berarti kan gak ada kapoknya nih orang nih. Berarti kalau begitu ya mungkin hukumannya yang kurang berat kali ya, sehingga orang itu ketika dilepas sama polisi balik lagi ke jalan ngelakuin hal yang sama. Nah, kira-kira biar pelakunya kapok dan biar gak ada orang lain yang meniru cara yang sama, modus yang sama untuk lakuin kejahatan di jalanan, apa yang perlu dilakuin ya Bang Po? Biar gak ada lagi tuh yang kayak gitu ya. Selain salah satunya adalah pasang dashcam barangkali ya, buat di kendaraan kita, buat yang naik mobil gitu ya. Itu bisa jadi salah satu cara untuk kita mencegah supaya kita gak jadi korban kejahatan jalanan, ya kan? Tapi mungkin Abang Po juga punya usulan, gimana caranya supaya pelaku-pelaku ini nih kapok ya, kasih hukuman yang berat, tapi kira-kira hukuman apa yang pas ya kira-kira Bang Po ya? Di WhatsApp 0812-1124-928 kita masih tungguin komentarnya Bang Po. Barangkali Abang Po juga pernah ngalamin di jalan ketemu orang melakukan aksi kejahatan jalanan dengan modus-modus tertentu. Boleh ceritain pengalamannya Bang Po ya. Langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pengamanan di RPTRA Muara Indah, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara kini diperketat menyusul hilangnya panel box dan kabel di kawasan tersebut. Sekretaris Kelurahan Penjaringan Nur Tigawati mengatakan, pihak kelurahan sudah berkoordinasi dengan pengelola RPTRA dan warga untuk mencegah kejadian serupa terulang. Pengamanan dilakukan dalam 2 shift dengan masing-masing 8 personel, ditambah patroli keliling setiap malam di kawasan RPTRA hingga rusun. Nur Tigawati menyampaikan hal itu pada Rabu kemarin. Selain melibatkan Satpol PP dan Babin Kamtipmas, pihak kelurahan juga akan mengusulkan penambahan CCTV di 2 titik karena kamera pengawas yang ada saat ini mengalami kerusakan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Penanganan karhutla di Kalimantan Barat diarahkan untuk melindungi masyarakat dan satwa liar yang terdampak. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rabu kemarin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta api segera dipadamkan sekaligus melindungi warga dan menyelamatkan satwa. Perlindungan masyarakat dilakukan dengan memastikan penggunaan masker dan kesiapan fasilitas kesehatan dari dampak asap. Sementara itu, satwa liar terdampak akan diselamatkan melalui proses rescue. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Dengar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan Abang Arif, Abang Mpok. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca kita awali dari wilayah administrasi Kepulauan Seribu, Abang Po. Di Kepulauan Seribu Utara cuacanya hari ini bakalan cerah. Di Kepulauan Seribu Selatan juga cuacanya cerah hari ini, Abang Po. Di Jakarta Pusat dari Gambir, Kemayoran, Sawah Besar, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, Johar Baru juga cuacanya cerah sepanjang hari ini. Di Jakarta Utara kita update juga informasi cuaca di Penjaringan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing, Pademangan, dan Kelapa Gading juga cerah cuacanya. Kemudian di wilayah Jakarta Barat ya, Bang Po. Informasi kami terima dari BMKG di wilayah Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora ini cuacanya cerah berawan. Sementara ada potensi hujan ringan yang bakal terjadi hari ini di wilayah Kebon Jeruk. Di Kalideres dan Palmerah cuacanya bakalan cerah. Kembangan, jadi Kembangan dan Kebon Jeruk hari ini ada potensi hujan ringan, Abang Po. Ya, buat Abang Po yang juga mungkin di wilayah Kebon Jeruk dan Kembangan perlu memperhatikan juga karena ada potensi hujan ringan hari ini. Begitu juga di Jakarta Selatan, seperti di kawasan Tebet, Setiabudi, Mampang, Prapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Cilandak, Kebayoran Baru, Pancoran, Jagakarsa, dan Pesanggrahan. Cuacanya akan hujan ringan ini. Cukup merata nih, potensi hujan ringan bakal terjadi hari ini di wilayah Jakarta Selatan dan di sebagian Jakarta Barat tadi. Jakarta Timur juga diperkirakan cuacanya untuk wilayah Matraman, Pulau Gadung, cerah berawan. Untuk Jatinegara cuacanya cerah. Wilayah Kramat Jati dan Pasar Rebo ada potensi hujan ringan hari ini. Sementara wilayah Cakung, Duren Sawit cuacanya cerah berawan. Di Kampung Makassar ya, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ciracas dan juga Cipayung cuacanya hari ini ada potensi hujan ringan. Itu ya. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk wilayah Jakarta. Untuk Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasi selengkapnya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga, ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu enggak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Selamat pagi Unilinda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Unilinda nih, pernah nggak di jalan ketemu ada aksi kejahatan jalanan?
1: Ada tuh, tapi ini masa bodoh ya.
0: Oh gitu, kenapa masa bodoh?
1: Takut terlibat.
0: Oh, takut jadi korban juga. Jadi ya udahlah, minggir aja deh gitu ya.
1: Minggir aja deh, pada jadi sakti kan, ribet kan.
0: Betul juga minggir sih.
1: Ngapain ya itu betul pusing ya. Dia sendiri yang salah, ngapa dibunuh diri gitu.
0: Hah? Kok jadi bunuh diri sih? Kan ini kejahatan jalanan.
1: Ya makanya kan namanya istilahnya bunuh diri namanya.
0: Oh, tuh, maksudnya kan? Oke, jadi udah biarin aja deh. Tapi kan kalau orang yang jadi korbannya kasihan, yang punya mobilnya kasihan, dia jadi dituduh ntar.
1: Ya salah dia sendiri, Bang Ari. Kenapa?
0: Kok salah dia? Kan emang nggak salah apa-apa. Yang bawa mobil mah kan nggak salah. Yang salah orang yang nabrakin diri ke mobil. Nah, berarti kan yang jadi korbannya yang punya mobil karena dia difitnah. Kenapa jadi biarin salah dia? Kan dia nggak salah.
1: Gak tahu juga dia mana salah, kalau juga gak tahu deh Bang.
0: Gimana sih? Ya udah deh kalau gitu. Unilinda, hah?
1: Pokoknya udah masa bodoh deh kayak gitu.
0: Oh masa bodoh, ya udah urusan masing-masing aja deh gitu ya.
1: Ya,
0: Oke deh kalau gitu ya, nih. Ya.
1: Sarapan yuk.
0: Hah? Ayo sarapan, makan apa kita?
1: Ayo kita makan bakar ayam yuk.
0: Bakar ayam. Emang dalam rangka apa bakar ayam?
1: Apa?
0: Iya, dalam rangka apa bakar ayam? Kan kudu ada acaranya dulu.
1: Nah, ada tuh, pengen aja.
0: Oh, pengen aja. Ya udah, ayo dah bikin dah. Ajak ya. No Bang Dermawan.
1: Ya udah, yuk, cepetan.
0: Iya. Oh, tahu dia, mana dia? Hari ini ada enggak dia? Ada kali ntar malam.
1: Ntar malam enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Tahu banget Uni, ya Allah. Saya aja enggak hafal jadwal teman saya sendiri. Apal banget tuh nih.
1: Makanya sama malam Sabtu.
0: Oh iya deh bener. Besok malam baru ada ya.
1: Iya, belum lapak.
0: Oke lah kalau begitu. Ya, sip. Oke deh, terima kasih Uni. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unilinda di Kedoya ya. Nah, itu juga jadi pilihan buat kita barangkali ya Bang Po, daripada kita ikut terlibat jadi makin runyam urusannya. Mungkin kita pengennya buru-buru gitu ya, pengen cepat sampai, ada urusan lain. Daripada kita kudu berhenti, ya udahlah, biarin dah gitu, bukan urusan gue ini. Daripada kita ikut-ikut campur, ntar kita jadi berabe, urusannya jadi panjang. Belum lagi ntar kalau disuruh ikut ke kantor polisi jadi saksi, aduh repot banget dah. Gitu mungkin ya kalau Nilinda ya, kagak mau ribet gitu. Jadi mendingan udah deh, urusan diri masing-masing aja deh.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bang Empon, Cang Cinya, Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Aksi kejahatan di Jakarta masih kerap terjadi meskipun polisi juga melakukan patroli, masyarakat juga melakukan yang namanya sistem keamanan lingkungan atau Sisklamling, tapi ternyata masih ada aja ya, Bang Po. Selain kejahatan jalanan, ini juga di wilayah Penjaringan Jakarta Utara, ya masih Jakarta Utara nih ya Bang Po. Pihak Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara meningkatkan pengamanan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Muara Indah menyusul terjadinya pencurian panel dan juga box kabel. Sekretaris Kelurahan Penjaringan Nur Tigawati mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengelola RPTRA dan juga warga terkait kehilangan aset tersebut. Dan koordinasi ini juga sekaligus ngebahas langkah-langkah pengamanan untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan serupa ya. Dan untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak kelurahan dan juga kecamatan memperkuat sistem pengamanan di kawasan RPTRA dan juga rusun. Saat ini pengamanannya dilakukan dalam 2 shift dengan masing-masing 8 personel ya. Dan pengamanan ke depan akan diperkuat juga lewat koordinasi dengan sejumlah unsur terkait seperti Satpol PP dan juga Babinkam Tipmas untuk mendukung pengamanan secara berlapis ya. Selain pengamanan oleh petugas, pihaknya juga berencana mengusulkan penambahan kamera pengawas atau CCTV lewat Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Jakarta Utara. Dan meskipun juga sudah ada CCTV di area RPTRA, tapi saat ini kondisinya rusak, Bang Po. Nur Tigawati mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat fasilitas RPTRA supaya bisa terus dimanfaatkan bersama. Pengelola RPTRA juga diharapkan melakukan pemantauan CCTV secara berkala lewat telepon seluler dan juga warga diajak untuk ikut merawat dan juga menjaga RPTRA. Keberadaan dari RPTRA ini sangat dibutuhkan warga terutama untuk tempat bermain anak dan juga ruang berkegiatan bersama. Itu ya. Jadi untuk mencegah terjadinya pencurian kembali ya, panel box dan juga kabel-kabel di RPTRA, mungkin ini juga bisa dilakukan oleh pengelola di RPTRA lain ya, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa, penanganannya perlu ditingkatkan.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po, lebih dari 2.000 warga Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia yang disalurkan selama 3 hari mulai Selasa sampai dengan Kamis, 8 sampai dengan 10 September 2026. Sekretaris Kelurahan Cempaka Putih Barat Muhammad Fahrul Taswin mengatakan setiap warga penerima mendapat beras sebanyak 30 kg untuk kebutuhan periode bulan Juli sampai dengan September. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk menghindari kerumunan sekaligus memastikan pelayanan berjalan lancar. Hingga Rabu kemarin, sudah ada 2.000 warga yang menerima bantuan sedangkan 600 lebih warga lainnya dijadwalkan menerima bantuan hari ini. Selain itu, Kelurahan juga membuka layanan aktivasi IKD dan memperbarui data penerima yang mengalami perubahan kondisi seperti meninggal dunia atau pindah domisili. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. 4 destinasi pendakian di Bandung Utara ditutup sementara untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Kepala Subseksi Hukum dan Komunikasi Perumperhutani KPH Bandung, Endan Cahyadi, mengatakan penutupan juga mencakup larangan berkemah karena resiko memicu kebakaran. Perumperhutani meningkatkan patroli selama 24 jam untuk mengantisipasi titik api dan pendaki ilegal. Penutupan akan disesuaikan dengan kondisi cuaca dan belum ditentukan batas waktunya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po di studio Prambat FM Jakarta pagi hari ini. Abang Po masih barengan Abang Arif dan Aim masih temenin Abang Po sampai nanti jam 10 ya. Di jam 9 ini kita bakal ajak Abang Po buat ikutan obrolan komunitas. Nah, obrolan komunitas pagi hari ini bakal hadir barengan sama komunitas Balance Bike Tangsel. Ada Bang Muhammad Budi Akbar, founder sekaligus juga head coach dari Balance Bike Tangsel yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini. Orangnya datang langsung ke studio Abang Po. Abang Po yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928. Abis yang ini ya. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Promat FM, suara budaya Jakarta. Bang po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ngobrol langsung sama narasumber yang udah datang ke studio. Ada Bang Muhammad Budi Akbar, founder dan juga head coach dari Balance Bike Tangsel. Kita mau ngomongin soal balance bike yang mendukung tumbuh kembang anak. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Budi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kalau sama anak-anak di balance bike dipanggilnya Om ya. Yeah, om Budi. Yeah. Itu, dia yang dipanggil, saya yang nyaut. Nama kita sama. Tadi saya bilang, Abang nih, nama Abang itu perpaduan antara nama saya sama adik saya. Nama saya kan Ari Budiman, dipanggilnya Budi. Adik saya namanya Akbar Anas, dipanggilnya Akbar. Jadi kalau dipanggil Budi Akbar, dua-duanya nyaut. Gimana kabarnya bang?
4: Alhamdulillah baik nih bang.
3: Alhamdulillah.
4: Suatu kehormatan juga nih udah diundang di radio.
3: Alhamdulillah, seneng banget juga bisa ketemu akhirnya ya. Dari thread kita ketemu akhirnya nih ya. Masya Allah. Bang Budi adalah founder dan juga head coach dari Balance Bike Tangsel. Nah, balance bike itu apa sih sebenarnya bang?
4: Sebenarnya jadi untuk balance bike sendiri itu, Balance Bike Tangsel khususnya ya, Balance Bike Tangsel itu kan komunitas yang mewadahi anak-anak dan orang tua yang ingin mengenal dan beraktivitas melalui balance bike gitu. Nah, Balance Bike Tangsel sendiri berdiri itu sebenarnya udah dari 2018 bang.
3: Oke.
4: Kita berdiri 2018 dengan member yang dulu awalnya mungkin masih 1-2, sekarang mungkin tercatat member kita sendiri itu sudah mencapai 2000 member.
3: 2000 member dari tahun 2018.
4: Yes.
3: Berarti yang pertama kali 2018 ikutan sekarang udah SMP. Udah SMA kali ya.
4: Bisa,
3: gitu. Iya kan? Nah, tapi balance bike-nya sendiri ini sebenarnya apa, Bang? Sepeda apa sih balance
4: ya, bike itu? Jadi balance bike ini sebenarnya sepeda anak yang digunakan bisa mulai dari umur 1 tahun 8 bulan. Jadi cara menggunakannya itu memang sepeda yang tanpa pedal.
3: Oh, sepeda kagak ada genjotannya.
4: Iya, iya. Jadi iya, jangan sama-samain sama yang di jalan-jalan kayak topeng monyet emang ya.
3: Iya lagi. Jangan. Iya juga itu balance bike termasuk.
4: Itu balance bike juga sebenarnya. Gitu. Jadi sepeda tanpa pedal yang dimana mereka menggunakannya itu melalui kaki.
3: Iya.
4: Jadi pakai kaki mereka berlari, mereka belajar berkoordinasi, belajar cara mengatur kecepatan gitu.
3: Oh, jadi ini Abang Po. Kalau Abang Po ngelihat mungkin di media sosial gitu ya atau di media-media online ngelihat ada anak kecil main sepeda yang didorongnya pakai kaki, kagak ada genjotannya. Nah, itu balance bike tuh namanya, yes, ya kan? Benar. Ya mirip tadi yang kata Bang Budi bilang dah itu. Cuman bedanya enggak ada gendangnya aja. Oke. Okay. Nah, tapi mungkin barangkali Abang juga punya sekilas informasi lah ya. Balance bike ini awalnya dari mana sih Bang sebenarnya? Kok sampai kayaknya belakangan ini di Indonesia tuh kayak lagi ngetren banget gitu.
4: Jadi kalau balance bike sendiri sebenarnya waktu di 2018 itu sebenarnya kita tuh ngelihatnya tuh ternyata di Jepang itu udah mulai pada main balance bike nih ya. Okay. Gitu, dan mereka memang fokusnya lebih ke racing,
3: balapan,
4: lebih ke balapannya gitu, karena mungkin mungkin mereka lebih mengejar untuk prestasinya gitu. Makanya waktu di 2018 itu kenapa kita juga bikin komunitas itu, karena kita sebenarnya mau mencari teman bermainnya juga.
1: Oke.
4: Gitu. Karena waktu itu kan belum ada kan, belum ada komunitas di Tangsel. Kita nyari di Jakarta juga belum ada. Akhirnya kita bikin, menginisiasi, kita bikin komunitasnya ini biar ada teman bermainnya sebenarnya.
3: Oke. Nah, tapi balance bike itu sebenarnya ada ukurannya nggak sih? Kan kalau tadi misalnya mulai dari usia 1 tahun 8 bulan. Nah. Tak kan makin lama makin bertumbuh nih, apalagi anak seumuran gitu kan cepat banget nih pertumbuhannya. Itu ada ukurannya nggak sih, atau emang satu ukuran aja? Ya kalau misalnya anaknya udah makin tinggi atau nambah umur ya berarti udah nggak bisa main lagi misalnya, gimana? Gimana tuh Bang ukurannya?
4: Jadi kalau sepeda balance bike itu sebenarnya ada ukurannya. Okay. Jadi yang umum dipakai itu adalah ukuran 12. Itu bisa dipakai dari umur 2 tahun sampai umur 10 tahun sebenarnya masih bisa.
3: 10 tahun masih bisa juga.
4: 10 tahun masih bisa. Okay. Nah, di atas 12 itu ada yang ban 14. Cuman untuk peminatnya di Indonesia sendiri agak kurang. Yeah. Jadi memang mentoknya di ukuran 12 in saja.
3: Iya. Kayaknya gitu. Kalau udah umur segitu mainnya BMX kayaknya.
4: Iya, yes, benar. Kayaknya kita lebih mending ke BMX aja deh.
3: Iya kan. Daripada
4: balance bike kayaknya.
3: Pegel juga soalnya enggak gejot. Oke. Berarti secara ukuran sebenarnya ada. Tapi batasan usianya buat main balance bike, kalau tadi Abang bilang umur 10 pun ada yang masih main gitu.
4: Masih ada yang main. Bahkan kalau di Thailand itu, itu umur 15 tahun aja masih ada kategorinya.
3: Oh, gitu. Dia kalau makan masih disuapin pakai sayur bayam gak sih Bang? Depan rumah Bang. Umur segitu yang ngebayangin. Iya, 15 tahun. Ya.
4: Makanya di komunitas kita tuh kayaknya kalau udah di atas 5 tahun kita tuh kayak yuk coba cari untuk cabur yang
3: lain.
4: lebih menjanjikan lah dalam artian gitu kan ya. Karena kalau untuk di balance bike sendiri kan kita sebenarnya mentok nih. Gitu kan. Untuk prestasinya juga sebenarnya ya udah segini aja nih gitu. Jadi mungkin coba deh coba bisa ke atletik, bisa ke BMX, bisa ke renang gitu.
3: Nah, kalau ngomongin soal prestasi tadi kan Abang bilang ya, dari mungkin prestasinya awalnya di dalam satu klub dulu nih, ya kan dalam satu klub dulu kita ngadu nih. Terus ada antar klub gitu ya. Itu jenjangnya gimana sih Bang kalau di balance bike sendiri Bang?
4: Nah, jenjang prestasinya sebenarnya kan kalau untuk
3: boleh deketan dikit Bang biar kelihatan.
4: Nah, kalau untuk balance bike sendiri sebenarnya kita paling tinggi itu kita ada yang namanya Fornas.
3: Oke.
4: Okay. Nah, Fornas itu yang diselenggarakan dari sama Kormi. Gitu. Jadi kalau untuk prestasinya sendiri sebenarnya tiap minggu nih ada terus nih lomba nih Bang nih. Di sini di komunitas mungkin dari komunitas Jakarta, dari komunitas Bandung gitu kan. Nah, tapi misalnya yang paling bergengsi itu adalah pada saat kita mengikuti kejuaraan di yang namanya Fornas ini. Untuk secara nasional itu kita bisa mendapatkan medali emas lah.
3: Oke. Gitu. Jadi sebenarnya juga ada jenjangnya sampai tingkat nasional gitu Fornas tadi ya. Nah, di Tangsel ini kan tempat terbuka yang bisa dibilang digunakan untuk aktivitas masyarakat, aktivitas keluarga kan cukup banyak ya. Kalau balance bike Tangsel sendiri di mana Bang? Base-nya Bang?
4: Kita latihan itu sebenarnya rutin kita selenggarakan di Pamulang. Jadi kita punya tempat awalnya itu ada di Oase Park.
3: Oke.
4: Okay. Di Oase Park itu kita tuh ada lahan apartemen yang biasa kita gunain untuk latihan. Karena untuk balance bike sendiri kita perlu area yang cukup luas Bang.
3: Iya.
4: Itu kan untuk karena kita nanti akan melayout tracknya sedemikian rupanya, karena kita nanti untuk latihan sama untuk balapan race-nya nanti tuh kalau bisa tuh 1:1.
3: Oke.
4: Gitu. Jadi ya, anak-anak tuh misalnya kita latihannya di tempat yang kecil tapi nanti race-nya di tempat yang gede.
3: Kaget dia.
4: Kaget dia.
3: Tantrum dia tuh. Napasnya udah habis belum nyampe finish. Iya.
4: Tantrum tuh. Iya kan. Kadang-kadang bukan anaknya yang tantrum, orang tua juga tantrum.
3: Harusnya mau ke arah sono Bang. Soalnya sering banget nih saya lihat nih di media sosial tuh kan sering banget kita lihat ada lomba balance bike yang bertanding anaknya yang ribut sama bapaknya. Iya. Tuh gimana itu, tuh Bang?
4: Udah sampai juga ke Abang ya?
3: Iya. Saya juga ini apaan sih nih kata sini yang lomba anaknya kenapa yang ribut sama bapaknya kata saya begitu.
4: Iya, itu sebenarnya bukan di balance bike aja sebenarnya.
3: Okay.
4: Kayaknya saya lihat di tiap-tiap cabur yang melibatkan anak sama orang tua sepertinya ada. Cuman memang kalau di balance bike sendiri saya sih melihatnya mungkin ekspektasi orang tua yang terlalu berlebih.
3: Okay.
4: Karena orang tua merasa sudah mengeluarkan uang yang banyak, waktu yang banyak. Begitu anaknya mau lomba enggak sesuai sama ekspektasi dia, tantrum dia orang tua.
3: Ya itu kan, dia gitu. Udah dibeliin sepeda balance bike yang mahal ya kan, boro-boro dapat piala.
4: Udah dianterin resnya sampai keluar kota, makanya luar negeri. Anaknya enggak mau. Iya.
3: Berarti kan apa jangan-jangan ikut balance bike ini sebenarnya enggak beli gengsi orang tua jangan-jangan.
4: Ya, sebenarnya ada arah ke sana juga gitu. Okay. Apalagi kalau kita udah ngomongnya kompetisi ya. Yeah. Kalau udah kita ngomong kompetisi, pastilah ada drama-drama seperti itu gitu kan. Makanya di Balance Bike Tangsel sendiri goals-nya itu kalian mau apa nih masuk komunitas ini? Apakah memang hanya mau sekedar fun aja, mau atau kan memang mau ngejar ke prestasinya gitu. Karena di Balance Bike Tangsel ini juga ada akademinya, Bang.
3: Oke.
4: Okay. Kita juga ada akademi yang mau wadahi kalau memang anak-anaknya mau fokus di racing, yuk boleh kita arahkan ke akademi gitu.
3: Lalu kemudian yang ngebedain Balance Bike Tangsel as a community ya, sebagai sebuah komunitas, dengan si akademinya ini apa, Bang?
4: Jadi kalau misalnya community ini, kita tuh ada latihannya tuh seminggu sekali aja.
3: Oke. Okay.
4: Kita latihan seminggu yang sekali.
3: Just for fun lah istilahnya.
4: Just for fun. Sebenarnya itu di komunitas nggak ada course-nya.
3: Oh, oke. Okay.
4: Jadi course-nya sendiri itu adalah orang tuanya.
3: Gitu.
4: Jadi orang tuanya nganterin anaknya. Orang tuanya juga yang megang anaknya.
3: Oh gitu. Pokoknya komunitas tuh cuma jadi wadah buat ngumpul aja sebenarnya, sesama anak yang main balance bike. Tapi nggak ada latihan secara khusus yang soal technical gitu, nggak ada ya.
4: Gitu. Nah kalau untuk technical segala macam arahkan ke akademi. Nah itu nanti saya selaku coach, saya yang megang anak-anaknya.
3: Ngapain, Bang? Di akademi ini ngapain, Bang?
4: Jadi kalau di akademi ini sebenarnya lebih belajar teknik.
3: Oke.
4: Okay. Belajar teknik, lebih ke fisik.
3: Oke.
4: Okay. Gitu. Jadi anak-anak memang kita siapkan nanti mereka untuk perlombaan.
3: Oke, okay. Kan Ayah juga pernah lihat tuh ada yang anak dia lari di apa sih kayak rolling gitu ya kan. Ada yang bapaknya niat banget bikin dari pralon, dari pipa besi gitu buat di rumah ya kan. Niat banget sih katanya ini gitu, tapi maksudnya yang dirasain sama si anak dampaknya apa dengan ngelakuin itu, Bang? Manfaat dari main balance bike-nya apa sebenarnya, Bang?
4: Sebenarnya kalau untuk balance bike yang pasti fisiknya sih lebih kuat, Bang.
3: Oke.
4: Okay. Nah, fisiknya lebih kuat, mereka belajar koordinasi yang lebih baik gitu, dan mereka kalau dibilang percaya diri kan karena mereka sendiri kan, begitu race itu mereka tidak ditemani gitu kan. Betul. Mereka berani ngambil keputusan juga pada saat mereka jatuh aja. Kalau saya sih lihatnya mereka jatuh, mereka bangkit lagi tuh udah sesuatu yang luar biasa gitu.
3: Oke, okay, abis itu bapaknya nyanyi, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Makanya main balance bike biar bisa bangkit lagi. Oke, okay, jadi ternyata si balance bike ini membantu mendukung tumbuh kembang anak, terutama dalam hal motorik ya, gitu ya, keseimbangan motorik dan sebagainya. Bagus juga ya ternyata ya. Dan latihannya sorry tadi kan kalau di yang komunitasnya kan ya udah sekali seminggu ketemu di tempat yang memang udah jadi tempat biasa kopdar gitu ya. Nah kalau yang latihan di akademi nih tadi kan latihannya fisik, tapi porsi latihannya gimana? Misalnya artinya ketika saya nih bawa anak saya masuk ke akademi, tahapan latihannya tuh apa aja, Bang?
4: Oke, jadi sebenarnya kita ada kelas-kelasnya. Jadi yang pertama itu adalah kelas paling bawah, intermediate, beginner, rookie, sama expert.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kalau untuk yang newbie kita bilangnya, mungkin yang baru usia 2 tahun itu kita nggak ngajarin teknik dulu.
3: Oke.
4: Okay. Kita ngajarin bagaimana caranya dia mau ikut pemanasan aja dulu, ya kan? Abang tahu sendiri kan, anak 2 tahun
3: disuruh lagi
4: ikut pemanasan, ya kan? Kabur, Bang.
3: Iya benar.
4: Kabur. Jadi 2 tahun mereka belajar pemanasan dulu, belajar fokus dulu. Nanti naik level, mereka mulai belajar di track. Nanti mulai belajar di track, nanti naik level, baru kita bisa ajarin mereka teknik. Nanti ada tekniknya kan. Teknik berlarinya tuh harus nunduk badannya.
3: Iya betul.
4: Kakinya nanti begitu belok, cornering tuh harus diangkat kakinya gitu.
3: Oke. Nah ini ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Ini orang Ciledug, dia seorang guru. Dia bilang, Assalamualaikum Bang Arif, Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, saya sambil kerja nih, sambil dengerin obrolannya abang berdua. Kebetulan saya punya murid yang hobinya juga main sepeda, balance bike, katanya ikutan klub. Nah di sekolah suka ngambek, setelah dibujuk dengan sepeda ceria kembali. Gitu. Jadi dia tantrumnya di sekolah, tapi begitu ketemu sepeda langsung girang dia. Nah apakah berarti si balance bike ini sebenarnya nggak cuma ngajarin fisik juga, tapi mental anak juga ternyata terlatih gitu ya, Bang?
4: Yes, mental anak tuh terlatih. Karena kayak pengalaman ya, anak saya kan juga main balance bike kan. Jadi begitu di sekolah itu, jadi kalau misalnya kayak gurunya bilang, siapa yang berani maju ke depan? Anak saya duluan.
5: Oh, lebih percaya diri.
4: Padahal dia gak tahu bang.
5: Pokoknya penting maju aja dulu.
4: Penting maju dulu.
5: Ngapain gak tahu ya? Gak
4: tahu. Siapa yang mau jadi imam? Saya gitu. Padahal dia juga masih TK kan? Masih belum tahu bacaannya gitu. Nah gurunya tuh bilang, oh ini ternyata mungkin salah satu dampak dari ini ya, dari dia belajar main balance bike ini gitu. Jadi lebih percaya diri.
5: Oke, ternyata banyak hal positif yang didapatkan ketika anak berlatih balance bike, nggak sekedar adu cepat aja gitu ya. Betul. Karena kalau yang lagi-lagi kan kita bicara kadang video di media sosial itu kan framingnya kita nggak tahu ya. Yes. Karena yang saya lihat lebih banyak ketika ada video balance bike, pasti ujung-ujungnya emak bapaknya berantem nih. Kadang ada juga yang bapaknya sampai masuk ke lintasan, anak orang disikat gitu ya kan. Waduh ini kacau banget nih, kata saya ini gimana sih, maksudnya kok kayak sampai sebarbar itu gitu orang tua. Emang apa sih yang dikejar, kata saya kan begitu. Penasaran sebagai orang yang gak tahu kan, sebagai orang yang awam. Oh ternyata mungkin karena tadi abang bilang sudah menginvestasikan waktu, tenaga, biaya yang gak sedikit, ternyata gak sesuai ekspektasi. Nah berarti supaya gak berlebihan ekspektasinya, ketika mengajak anak atau mendorong anak untuk ikutan balance bike, apa yang mesti dilakukan sebagai orang tua deh bang?
4: Oke, sebagai orang tua yang pertama mungkin yang ditekankan gitu ya, bahwa memang balik lagi ini adalah olahraga anak-anak.
5: Oke.
4: Itu tujuannya datang ke sini adalah sebenarnya kita untuk melatih anak-anak agar koordinasinya, keseimbangannya gitu kan, dan nanti ada rasa percaya diri, motoriknya segala macam itu akan bagus gitu. Karena jangan dilihat hanya dari mengejar prestasinya aja, tapi juga proses tumbuh kembang anaknya ini yang harus kita harus kita perhatikan gitu, harus kita jadi dari proses dia belum bisa apa-apa sampai nanti dianya berkembang itu bang yang harus ditekankan gitu. Okay. Bukan lebih dari sekedar prestasi aja.
5: Oke, jadi ya lagi-lagi ingatlah bahwa ikut ini tujuannya for fun, buat anak senang ya kan. Kita juga mungkin orang tua bisa sambil mingle dengan orang tua lain. Kan ada juga yang anaknya ikut itu orang tuanya jadi networking nih ya kan, bisnis bareng lah apa segala macam gitu ya. Nah berarti buat orang tua yang mungkin kepengen juga nih bang, buat mengenalkan anaknya ke balance bike, berarti usia yang paling baik di usia tadi 1 tahun 8 bulan.
4: Nah, jadi 1 tahun 8 bulan sebenarnya mereka tuh udah bisa naik ya, udah bisa main balance bike ya. Cuman idealnya memang di usia 2 tahun.
5: Oke.
4: Okay. Usia 2 tahun itu udah bisa lah.
5: So. Oke. Okay. Itu ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun abang Po kalau misalnya mau mengenalkan anak ke balance bike. Bang, balance bike ini juga kan selain ukurannya macam-macam, mereknya juga macam-macam, dari harga juga macam-macam. Iya kan? Kalau abang sendiri ngelihatnya gimana, bang? Oke deh, yang dari mulai level pemula dulu deh. Sampai kemudian yang tadi level pro tuh buat balap sampai ke luar negeri segala macam gitu bang, gimana bang?
4: Jadi sebenarnya balik lagi nih ya, begitu orang tua misalnya datang ke kami gitu kan, saya tanya tujuannya untuk apa gitu. Kalau tujuannya hanya untuk belajar keseimbangan aja, cukup dengan sepeda yang ada di mall tuh, yang standar-standar itu aja sebenarnya udah bisa gitu.
5: Okay.
4: Tapi kalau memang tujuannya untuk racing gitu, ya harus mengeluarkan uang memang yang gak sedikit gitu. Dan tapi sebenarnya balik lagi ya, ini kan hanya alat ya. Balik lagi kepada skill anaknya nih. Gitu. Kalau kita kasih dia yang velg 50 juta, frame yang 50 juta, tapi kalau anaknya gak mau,
5: mending buat bapaknya. Mending bapaknya ganti velg. Iyalah. Bener, gitu. Iya kan? Mahal banget sih timbang sepeda bocah sih, juga gak kepikiran gitu. Apa pak, barangkali dari titanium kali gitu ya kan, atau dari adamantium kali ya, yang kalau kena itu apa itunya Wolverine tuh ya kan, adamantium. Aduh ya Allah, luar biasa. Tapi ini menarik sebenarnya ya, sebuah pilihan olahraga atau pilihan aktivitas fisik buat anak, supaya anak juga punya punya aktivitas supaya nggak tergantung sama gadget gitu. Benar. Ya kan. Nih Bu Sri Haryatun dia nge-share foto-foto muridnya nih. Kalau abang mau lihat boleh nih bang, kita intip nih bang nih tuh. Ya kan, murid-murid tuh ya kan, sepedanya kayaknya apa tuh? Ice cycle. Wih, pakai helm segala.
4: Ini sih kayaknya dari ininya
5: udah pro ini ya, beda ya. Apa dari gesturnya aja udah kelihatan beda ya, Bang ya?
4: Dari cara tekniknya.
5: Iya kan? Cornering-nya juga beda nih. Oke. Mainnya rata-rata di mall sih emangnya, atau enggak di apa apartemen, parkiran kayak gitu ya, Bang? Karena memang harus yang apa lintasannya yang mulus gitu ya.
4: Mulus.
5: Oke, tuh dia. Wah, balapan seru banget. Siat. Dia cerita nih, Randika nangis sampai 1 jam. Dibujuk dengan berbagai cara, akhirnya saya kasih sepeda. Dia tenang lagi katanya. Nah, ini di mall ini. Oke. Nah, dia nanya tuh, apakah kegiatan ini bagus dan cocok aman buat anak didik 4 tahun?

0: jadi mendingan nggak cengeng lagi katanya gitu. Oke sip, mantap. Nah kalau misalnya ada Abang Po yang pengen ikutan bergabung gitu di komunitas ini Bang, berarti syaratnya harus punya sepeda dulu Bang?
1: Iya, syaratnya tuh harus punya sepeda. Terus nanti perlengkapan juga seperti helm, seperti protektor, dan jangan lupa memakai sepatu.
0: Oke, ya, wajib sepatu wajib. Ya. Jangan sendal krok ya Bang Po ya.
1: Iya, kadang-kadang datang-datang pakai sendal krok Bang.
0: Nyangkut itu. Oke, wajib sepatu ya, dan juga pelindung tubuh ya, ada KNI, ada deker juga segala macam gitu ya. Pakai sepatu sih yang paling penting. Helm juga gitu ya. Nah, berarti yang perlu diperhatikan orang tua supaya anak tetap aman dan nyaman ketika bermain atau berlatih balance bike adalah kemauan si anak dulu.
1: Betul,
0: ya, benar ya? Enggak bisa dipaksaan dulu. Gitu ya kan?
1: Karena kalau pengalaman sih jadi gini. Anaknya diikutin nih, diikutin akademi gitu kan. Minggu pertama itu Bang, anaknya tuh cuma di mobil aja.
0: Aduh,
1: kan? Iya. Minggu kedua kaca mobilnya dibuka.
0: Oh iya, ngintip-ngintip.
1: Minggu ketiga anaknya mulai turun.
0: Oke. Okay.
1: Tapi nggak ada sepedanya.
0: Iya.
1: Kan? Baru minggu keempat, itu si anak baru mulai naik sepedanya. Itu pun belum ikut latihan Bang.
0: Oh,
1: baru
0: yeah.
1: mengamati sekitar gitu. Nah nanti di minggu selanjutnya tuh anak mulai mau bergabung.
0: Oh gitu. Jadi emang ya namanya prosesnya anak juga ternyata. Anak juga butuh waktu buat beradaptasi. Bener. Gitu ya, apalagi di lingkungan baru yang mungkin dia juga nggak kenal.
1: Iya.
0: Karena kalau anak sekolah kan circle-nya tuh ya teman sekelasnya sama rumah apa keluarga di rumah kan. Iya. Gitu ya kan, ketika ketemu orang baru yang masih asing ada rasa takut gitu. Oke. Nah, buat Abang Po yang pengen ikutan gabung misalnya ke Balance Bike Tangsel, gimana caranya Bang?
1: Jadi kalau untuk bergabung sebenarnya bisa DM ke IG-nya Balance Bike Tangsel, di situ bisa chat sama adminnya. Nanti untuk ikut akademinya nanti juga bisa chat di kita ada namanya ada BBRA Academy.
0: Jadi apa itu BBRA?
1: Balance Bike Racing Academy.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu juga bisa nanti bisa diikutin gitu. Jadi lebih baik sih sebenarnya kalau saran saya sih ikut dulu komunitasnya. Anaknya yang penting mau dulu gitu kan. Nanti kalau memang minatnya sudah ada baru kita ikutin ke akademi.
0: Oke. Gitu. Jadi stepnya itu ya, jangan langsung ke akademi tapi masuk ke komunitasnya aja dulu, kenalan
1: dulu.
0: Terbiasa dengan lingkungannya. Kalau memang kita lihat diarahin kayaknya bisa nih ini anak buat ikut kompetisi, barulah diseriusin gitu ya ke akademi. Tapi yang namanya akademi kan butuh biaya lagi nih Bang.
1: Bener.
0: Nah, gimana Bang?
1: Nah, kalau memang kalau untuk di akademi ada memang butuh biaya lagi. Yang pertama juga biaya untuk akademinya sendiri, sama nanti memang harus disupport juga untuk kebutuhan sepedanya.
0: Iya, betul. Karena disesuaikan ya buat balap.
1: Kalau memang udah ikut akademi memang harus part-partnya harus di-upgrade.
0: Okay. Nah,
1: karena memang tidak bisa untuk pakai part standar.
0: Oke, okay, itu dia. Pokoknya disesuaikan dengan kemampuan ya, budgetnya Abang Po juga. Bener. Gitu ya. Lagi-lagi balik ke tujuan awal. Pengen apa gitu. Kalau pengen sekedar mungkin anaknya punya aktivitas fisik ya, bersenang-senang, ketemu teman baru, ya ikut klub aja mungkin cukup. Tapi kalau memang ada sesuatu yang ingin dicapai gitu ya, prestasi gitu ya, ikut akademinya supaya bisa berkompetisi juga itu. Oke. Nah, apa yang mau disampaikan nih Bang buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini? Barangkali Bang Budi pengen ngajak orang tua supaya anak-anaknya lebih aktif bergerak nih lewat aktivitas fisik yang dilakukan lewat balance bike nih Bang.
1: Oke. Pesan saya sih sebenarnya untuk orang tua dan anak juga, jadi jangan takut gitu untuk mengajak anak aktif bergerak. Jadi tidak harus langsung olahraga yang berat. Mulai saja dari aktivitas sederhana yang membuat anak senang dulu nih Bang. Gitu. Dan jangan terlalu fokus sama kepada hasil atau prestasi. Karena melihat anak lain sudah cepat, kemudian anak kita harus mengikuti nih Bang.
0: Okay.
1: Gitu kan. Jadi biarin aja anak itu menikmati prosesnya. Karena ketika anak merasa senang, dia akan lebih mudah belajar, lebih berani mencoba, dan akhirnya anak menjadi lebih aktif.
0: Oke, okay. Yang penting coba aja dulu. Kalau ternyata anaknya ngerasa cocok, betah, lanjutin. Kalaupun enggak, minimal sudah mencoba.
1: Yes.
0: Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Bang Budi, terima kasih sudah hadir langsung di studio Pro4 FM Jakarta. Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak mengenai Balance Bike Tangsel, atau mungkin juga pengen masukin anaknya ke komunitas Balance Bike Tangsel, media sosialnya apa Bang?
1: Namanya di IG-nya Balance Bike Tangsel.
0: Instagram Balance Bike Tangsel. Terus yang akademi tadi?
1: Yang itu ada BBRA Academy.
0: BBRA Academy itu ya, buat Balance Bike Racing Academy yang dilatih langsung sama Bang Budi. Ya. Oke, Abang Po, terima kasih juga buat pertanyaannya. Ibu Sri Haryatun juga sudah

0: sharing sama kita lewat WhatsApp tadi. Bang Budi, terima kasih sudah hadir langsung juga di Studio Pro 4 FM Jakarta. Sukses buat Balance Bike Tangsel. Dalam waktu dekat ada kegiatan apa Bang yang mungkin bisa ditonton gitu Bang, didatangin langsung sama Abang Po Bang?
1: Kalau kegiatan sebenarnya kita di bulan ini tuh mau ulang tahun Bang.
0: Ah, ulang tahun kapan? Iya. Pas banget lagi nih.
1: Ulang tahun yang ke-9.
0: Wow, oke. Okay. Kapan?
1: Rencananya itu nanti kita adain di akhir bulan ini.
0: Di akhir September. Kegiatannya ini. Apa Bang?
1: Kegiatannya sebenarnya kita kumpul komunitas aja. Nah, biasanya kita kalau misalnya kayak gitu, kita kumpul bareng-bareng, ya standar anak-anak ulang tahun aja.
0: Iya. Tapi yang belum jadi member boleh dateng nggak?
1: Kayaknya kalau ini khusus member.
0: Khusus member. Oke, okay. Itu gitu. Kan tadi acara ulang tahun. Yang event selain yang ulang tahun. Event
1: sebenarnya kita kemarin baru saja bikin sebenarnya Bang. Okay. Jadi kita bikin namanya Rexamination. Itu semacam race yang memang dikhususkan untuk member. Okay. Jadi kan member kan memang banyak yang belum pernah ikut race atau enggak mereka takut untuk ikut race di luar. Jadi kita mau wadahi.
0: Oh, race-nya tapi internal di klub. Oke, okay. Seru juga.
1: Itu baru 2 minggu yang lalu Bang.
0: Oke. Okay. Nah berarti kalau yang latihan rutin tadi setiap hari Sabtu?
1: Untuk BBR Academy sendiri kita latihan di Rabu sama Jumat.
0: Rabu Jumat, oke. Okay. Tapi yang komunitasnya, apa kopdarnya?
1: Kopdarnya itu antara Sabtu atau Minggu.
0: Lokasinya di apa tadi?
1: Oser? Kalau yang nanti komunitas kita ada di Pamulang Square, okay. Di rooftop.
0: Oh, itu. Tahu lagi perang MC lagi di situ. Pamulang. Ah, pokoknya udah lama banget itu ceritanya, iya. Oke. Terima kasih siap, Bang Budi sekali lagi udah hadir langsung dan Abang Po itu juga jadi akhir kebersamaan kita di Kabar Jakarta dengan Bang Budi Akbar, founder dan juga head coach dari Balance Bike Tangsel. Informasi selengkapnya mengenai komunitas ini, apa itu Balance Bike Tangsel, Abang Po bisa langsung aja ke Instagramnya @balancebiketangsel atau ke akademinya BBRA Academy. Kalau gitu Bang Arif pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga, Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
15: Propa FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, bareng Ayum Ponopa Kalista, kembali lagi yang cantik blam-blam se-Jakarta, Bang Po. Kabar baik ya Bang Po ye. Ini tanggal 10 September 2026. Besok kita bakal pesta pora. Apaan sih Po? Ya besok adalah hari radio ya Bang Po, ya ulang tahun RRI yang ke-81. Yeay. Masih banyak rangkaian acara yang kita gelar dalam rangka ulang tahun RRI yang ke-81 ya Bang Po ya. Tadi pagi baru saja kita ke makam pahlawan Abang Po ya, untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita Bang Po, termasuk para pejuang radio ya Bang Po ya, Bapak Yusuf Ronodipuro Bang Po ya. Abang Po, ayo temenin Abang Po nanti sampai pukul 15 atau pukul 3 sore.

0: Salah satu tarian tradisional yang berkembang pada masyarakat Indelio adalah tarian Wandapau. Tarian Wandapau merupakan tarian yang penampilannya secara perseorangan atau individual dalam suatu acara, di mana para penari menari dengan selendang dan diiringi musik ngowani dan lamba ataupun dengan musik veko genda. Sesuai namanya, tarian Wandapau disebut juga tarian Wandapaa oleh masyarakat Indelio. Tarian yang saling mengoper selendang merupakan sebuah ungkapan kegembiraan dalam suatu acara.
1: Wandapau itu adalah sebuah tari yang di Lio dikatakan Wanda atau Toja. Dan Wandapau ini adalah tari tunggal, seorang, tari solo. Yang sesudah dia menari harus diberikan kepada orang lain. Di sini dikatakan Pau. Wandapau dapat disebut juga Wandapaa.
2: Dari dulu sampai sekarang itu untuk meramaikan suasana. Jadi terkesan kalau dengan Wandapau untuk kita punya daerah itu tarian Wandapau over selendang diiringi dengan musik.
0: Wandapau oleh masyarakat Indelio juga dikatakan tarian ajang mencari jodoh yang dilakukan bila seorang penari wanita atau pria selesai menari. Si penari tersebut akan memberikan selendang kepada wanita atau pria lainnya untuk menari. Kemudian hal tersebut akan terus berulang atau dioffer pada setiap wanita atau pria yang menjadi sasaran yang akan dioffer atau diberikan selendang tersebut.
1: Tari pergaulan untuk menyatakan bahwa ia senang dengan seseorang yang dia serahkan selendang itu. Kalau seorang mendapat selendang banyak kali, itu berarti dia disenangi banyak orang. Tari persahabatan dan dulu memang tempat orang cari jodoh.
0: Tarian Wandapau telah berkembang secara turun-temurun hampir di seluruh wilayah suku Indelio. Tarian Wandapau muncul dari masyarakat suku Lio sebagai sebuah ungkapan kegembiraan ketika dalam suatu acara seperti pernikahan dan panen hasil bumi. Kemudian, saat ini tarian tersebut berkembang hingga penyambutan tamu.
2: Dipentaskan atau ditarikan pada saat upacara adat, seperti kalau upacara adat itu seperti jukeju.
0: Sudah saatnya kita kembangkan dan lestarikan kembali tarian tradisional yang sudah mulai tertutup oleh tarian modern, karena bagaimanapun itu adalah hasil cipta karya kita. Dari ND Kota Pancasila, saya Nona Nia untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah, dimari aja.

Budaya Jakarta. Bang Pok, kapan sih terakhir kalinya Abang Pok mencoba sesuatu yang baru? Nah, mungkin untuk membayangkan sesuatu yang baru kayaknya apaan sih, ngapain sih nyoba sesuatu yang baru gitu ya, enggak banget deh gitu kan ye. Padahal nih Bang Pok, kalau kita keluar dari zona nyamannya kita, tentu bakal berdampak baik bagi perkembangan dirinya kita. Meskipun rutinitas harian kita nih bisa memberikan rasa aman dan juga kestabilan, menyelingi keseharian dengan pengalaman baru, tentu ternyata Bang Pok memiliki nilai tambah yang sangat berharga. Para pakar kesehatan mental mengungkap nih katanya Bang Pok, beragam manfaat menakjubkan ya Bang Pok ya, dari mencoba hal baru nih ya Bang Pok ya. Ini baik sekali bagi kesehatan otaknya kita. Apa aja tuh Pok Nopa, apanya manfaat untuk mencoba hal-hal baru? Contohnya nih Abang Pok ya, Abang Pok mungkin rutinitasnya sehari-hari yang hanya di rumah barangkali ya, di rumah aja terus gak punya kegiatan, mungkin bisa ikutin les mua gitu ya nanti, atau mungkin belajar dari YouTube gitu, mencoba tutorial-tutorial make up gitu kan ya. Nah setelah bisa nanti coba-coba lah gitu lah, make upin anak dulu. Terus juga kalau misalnya wah kayaknya udah bagus ini gitu ya, make upin tetangga. Nah baru tuh buka tuh ya bagi yang mau wisuda, ya, nikahan atau segala macam. Atau gitu ya, yang tadinya gak bisa sama sekali merangkai atau bikin buket, itu kan gampang ya, coba aja lihat tutorial-tutorialnya. Nanti kan bisa jadi usaha tuh, kenapa gak berani mencoba? Yuk mencoba ya. Atau barangkali yang hanya menghabiskan waktu cuma nonton dracin, drakor, apalah itu segala macam, yang dari pagi sampai nanti sore, kalau laki udah pulang baru tuh bebenah, ya Allah apa salahnya gitu kan ya. Jam buat gadgetnya atau buat nonton HP-nya itu diatur Bang Po, itu kan juga sesuatu yang baru buat kita ya, keluar dari zona nyamannya kita. Biasanya kita tuh lagi berangkat gitu kan, langsung terbahan nonton racin sampai jam 12, ujung-ujungnya jam 12 nanti udah ngantuk gitu, lapar, makan dulu, ngantuk, tidur. Pekerjaan dalam seharian cuma nonton racin doang. Habis tidur bangun asar nonton racin lagi di tempat tidur gitu ya. Enggak taunya udah maghrib aja, lagi pulang dah kena marah dah tuh. Enggak ada salahnya kita mengatur Bang Po ya. Udahlah hari ini saya cuma main HP hanya 1 jam saja. Ini kan sesuatu yang baru yang kita lakukan, keluar dari zona nyamannya kita.

0: Leha, gue kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita no yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Harganya naik KRL atau naik kereta, Bang Po. Nyampe di Cikini pasti dia nyanyi. Cikini, aku gondang dia. Kan dibilangin sama keluarganya, ini nih yang namanya stasiun Cikini. Cikini gitu. Luar biasa ya. Nah, Bang Po, ternyata Bang Po, kata psikolog, siapa nih namanya? Di Psychology World ini, PLLC Stephanie Stilleron, site ya, SSPP, nah bahasanya ini apa sih? Ya gitulah kira-kira Bang Po. Mengambil resiko yang aman itu akan membantu kita terbiasa dengan rasa tidak nyaman. Jadi kalau rutinitas kita itu-itu aja ya, berarti kita udah terbiasa nih di posisi yang nyaman. Kalau suatu waktu datang tiba-tiba gitu, ada hal yang di luar ekspektasinya kita, di luar rencana dan planningnya kita, pasti langsung kita panik. Ada. Tapi kalau kita sudah biasa keluar dari zona nyamannya kita, ya katanya ya, ini akan menghindari kita, Abang Po, panik. Kemudian tubuh kita tidak pernah belajar bahwa perasaan tidak nyaman itu dapat berlalu tanpa hal buruk terjadi. Ye, gitu Bang Po. Jadi kalau kita sudah terbiasa, Bang Po, dengan keluar dari zona nyaman kita, mencoba sesuatu yang baru, kedepannya kalau ada masalah kita sudah bisa mengelolanya sendiri.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Bang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Atuh Nusa Penida menjadi salah satu pantai yang kerap dikunjungi wisatawan di area Nusa Penida, Bali. Pesonanya memang sanggup menarik perhatian wisatawan lokal dan juga mancanegara. Tidak heran kalau tempat ini pun selalu ramai, baik saat musim liburan ataupun hari-hari biasa. Pantai berpasir putih dan lembut ini memiliki landscape yang indah. Bahkan, keindahannya sering dibandingkan dengan Raja Ampat di Papua, karena juga memiliki pemandangan dengan gugusan pulau-pulau karang yang memukau. Di Pantai Atuh, sahabat budaya akan melihat 4 pulau karang besar, yaitu Pulau Batu Melawang atau Pepadasan, Pulau Batu Paon, Pulau Batu Abah, dan juga Pulau Bukit Jineng. Pulau karang inilah yang menjadi daya tarik tersendiri di Pantai Atuh, Nusa Penida. Pulau karang yang paling menarik adalah Pulau Batu Melawang, dan pulau ini merupakan pulau terbesar yang ada di Pantai Atuh. Uniknya, sahabat budaya, di pulau ini terdapat sebuah lubang raksasa atau semacam terowongan karang, dan oleh karenanya, masyarakat sering menyebutnya sebagai batu bolong. Masyarakat lokal percaya bahwa setiap perahu nelayan yang akan berlayar ke lautan lepas dari Pantai Atuh harus melewati lubang di Pulau Batu Melawang terlebih dahulu. Bahkan, hingga saat ini tidak ada yang berani melanggar mitos tersebut.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, lahan tidur seluas 450 meter persegi di belakang RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, kini dimanfaatkan menjadi taman agrowisata berbasis urban farming. Lurah Rawabadak Selatan Sutarto hari ini mengatakan, tanaman pangan seperti jagung, kangkung, dan pok choy dibudidayakan melalui sistem tanah dan hidroponik, serta dilengkapi budidaya ikan, manggot, ayam, dan bebek. Pengelolaan taman menerapkan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sisa olahan dapur sebagai pangan manggot dan unggas. Taman ini mengintegrasikan pertanian, perikanan, dan peternakan sekaligus menjadi sarana edukasi warga dan laboratorium PKK. Hasil panen sebagian dimanfaatkan pengurus dan sebagian dijual untuk mendukung operasional taman. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah melibatkan pelaku UMKM, seniman, komunitas, serta pengelola destinasi wisata dan budaya untuk menyambut MTQ Nasional 31 tahun 2026 pada 11 hingga 20 September 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilejeng Pramestuti Selasa kemarin mengatakan rangkaian kegiatan disiapkan untuk memberikan pengalaman sekaligus memperkenalkan potensi kawasan Semarang kepada kafilah dan tamu dari berbagai daerah. Kegiatan ekonomi kreatif dan UMKM dipusatkan di Plaza Simpang 5 pada 12 hingga 18 September 2026 berupa Halal Food Festival, peragaan busana muslim serta pameran IKM dan dekranas sebanyak 45 UMKM kuliner hasil kurasi dilibatkan untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat, kafilah dan tamu MTQ. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta. Abang Po, seperti biasa ya, kita hadir lagi dalam obrolan UMKM Abang Po, yang biasa hadir setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, kita bakal hadirkan Abang Po seseorang ya Bang. Tentunya orang loh Pono Pak. Iya, sabar yang begitu. Ada Mbak Melia Surya Dharma Bang Po yang bakal hadir sama kita nanti ya Bang Po ya. Beliau ini owner Dinsam NIM Abang Po ya. Dinsam NIM teruslah berkembang dan jangan pernah menyerah. Nanti kita bakal ngobrol ame beliau ya Bang Po. Boleh ikutan di WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928.
1: Ladies and gentlemen,

0: Clásico Ceng.
1: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
2: Hah? Investasi apaan sih?
1: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
2: Wah.
1: Katanya aman, kagak ada risikonya.
2: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
1: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
2: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
3: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
2: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada risikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
3: Untung gue nanya lu dulu.
2: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
4: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

0: 92,8 perompas suara budaya Jakarta, KR Pasar Gambir dari Istanbul Anak Jampang, dan ini dirilis pada tahun 2002 ya Bang Po ye. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya. Kita kembali dalam teras UMKM Pro 4 RRI Jakarta. Kali ini kita menghadirkan Pok Melia Surya Dharma, owner dari Dinsam NIM ya. Teruslah berkembang dan jangan pernah menyerah. Di ujung telepon ayo udah tersambung. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pok Melia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pok Nova.
0: Selamat siang. Kabar baik tentunya ya.
1: Iya.
0: Lagi di mana? Di rumah, di jalan, atau lagi di tempat aktivitas?
1: Lagi kebetulan lagi di Jogja.
0: Oh, lagi di Jogja. Tapi domisilinya iya. Sehari-hari di mana?
1: Di Jambi.
0: Oh, di Jambi. Wadaw, jauh ya?
1: Iya, jauh.
0: Oh, jadi domisilinya sehari-harinya di Jambi.
1: Iya.
0: Terus jualannya gimana? Jualannya di mana? Daerah mana? Di Jambi, di Jogja, atau online?
1: Jualannya itu di sudah punya 3 cabang.
0: Oh, 3 cabang.
1: Iya, yang pertama itu di Rantau Rasau, itu kecamatannya. Usaha kedua juga di kecamatan, dan usaha ketiga itu ada di Jambi.
0: Oh, jadi ini usahanya Jambi ya, dan sekitarnya gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, ke Jogja dalam rangka apa?
1: Nganterin adik kuliah.
0: Oh, nganterin adik kuliah. Ini namanya Dinsam NIM ya?
1: Iya.
0: Kenapa namanya Dinsam NIM?
1: Pertamanya nggak langsung Dinsam NIM kok, jadi awal-awal dulu selesai kuliah susah dapat kerja.
0: Akhirnya
1: buka usaha thrifting gitu, baju.
0: Oh, akhirnya usaha baju thrifting.
1: Iya. Terus tuh saya punya adik saya ini ada 2. Nah, dia itu awal mulanya dia mau usaha itu ada nama dia juga. Nah, jadi bingung nyari apa ya, nama apa ya gitu. Akhirnya terciptalah nama NIM. NIM itu Nurul Isti Melia. Melia itu saya sendiri ownernya gitu.
0: Oh, baik.
1: Jadi pas usaha awal itu jualan adik saya yang kayak yang bisa ada yang beli, adik saya yang nganterin, adik saya yang ngejual. Jadi saya cuma modalnya aja gitu.
0: Oke, itu awal-awal. Waktu itu masih thrifting itu.
1: Iya. Terus lama-lama dari itulah berkembang. Dan akhirnya bingung. Yeah. Dimsum lagi viral. Akhirnya itulah jual dimsum. Makanya dimsumnya namanya Dinsam NIM.
0: Gitu. Belajar bikin dimsumnya dari siapa? Apa memang sudah bisa juga?
1: Awalnya saya punya hobi memasak gitu. Ditambah juga kakak saya juga seorang pedagang, jadi ayolah daripada kita baring aja, kita buka usaha kuliner gitu.
0: Tapi usaha thriftingnya tutup atau masih tetap berlanjut?
1: Akhirnya setelah dimsumnya viral dan diminati banyak orang, nggak kendali lagi, nggak terkendali lagi.
0: Kepegang gitu ya?
1: Kepegang, akhirnya usaha itu nggak dilanjutin, langsung usaha dimsum ini.
0: Oh, fokus sama dimsum. Itu tahun berapa, Mpok Melia?
1: Pertamanya dimsumnya itu, kalau thriftingnya 2024, dimsumnya 2025.
0: Oh, berarti baru tahun kemarin gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi yang bikin dimsum ini siapa nih?
1: Aku, ibu, kakak.
0: Iya. Oh, jadi rame-rame nih ya, usaha keluarga berarti ya?
1: Iya, soalnya kan lumayan lama tuh buat dimsumnya kan.
0: Oh, baik. Ya, cara jualnya seperti apa kalau di sana?
1: Kalau di sini tuh jualnya kayak misalnya yang ori 4.000, kalau yang mentai 5.000.
0: Itu dijual buka lapak, buka tempat.
1: Buka stan.
0: Oh iya, buka stan. Buka stan. Terus nggak online?
1: Nggak jual online, jadi kalau jadi jual di stand aja gitu. Soalnya di sana itu daerah terpencil, belum ada yang namanya GrabFood, Shopee Food gitu.
0: Jambi daerah mana, Mpok Melia?
1: Kalau Kalau di Jambi ada, Mpok. Kan saya punya usaha tiga, tapi yang di Jambi itu kakak saya yang handle gitu, karena kan saya bagian yang di kampungnya aja gitu.
0: Oh, baik. Kampung daerah mana itu? Daerah mana?
1: Tanjung Jabung Timur, Ngantor Rasau.
0: Oh.
1: Provinsinya Provinsi Jambi gitu.
0: Oh, provinsinya Provinsi Jambi.
1: Iya.
0: Belum ada di sana tuh yang namanya online-onlinean.
1: Belum, belum Pak. Yang ada di sana kayak langsung datang ke stand gitu. Kalau
0: okay.
1: Delivery itu manual gitu.
0: Oh, baik. Tapi orang yang pesan lewat WhatsApp bisa dong?
1: Bisa. Nah, kadang ada orang yang kayak takut kehabisan, dia pesan lewat WhatsApp dulu, ntar diambil gitu.
0: Oh, tapi nggak antar jemput, nggak diantar.
1: Enggak, soalnya lumayan rame dan nggak bisa, kalau misalnya itu kan yang jaga siapa gitu.
0: Oh, baik-baik. Buka lapaknya di rumah atau cari satu tempat lagi, nyewa atau bagaimana?
1: Kayak di enggak di depan di jalan gede gitu loh, Mbak.
0: Oh, di jalan gede. Oh, bukan di rumah berarti ya?
1: Bukan, kayak ibarat kata itu tempat yang rame lah, tempat pusatnya gitu.
0: Oh iya, berarti pakai itu ya, ada tempatnya gitu ya?
1: Iya, ada tempatnya.
0: Ada setannya yang dibikin sendiri gitu?
1: Iya, punya sendiri tempatnya itu. Kebetulan ada saudara yang rumahnya itu, di depan rumahnya itu benar-benar jalan gede dan tempat orang lewat gitulah yang rame. Jadi bukalah stand di situ. Gitu, Mbak.
0: Dimsumnya itu ada varian-variannya enggak, Mbak Meli?
1: Enggak, cuman ada ayam aja. Soalnya di sana tuh daerah kampung. Jadi penampok nih jualan yang namanya varian beef curry, kemudian udang, keju, tapi di sana kayaknya
0: enggak ini ya. Enggak laris gitu ya.
1: Iya, susah untuk memperkenalkannya soalnya masih daerah kampung, jadi orang taunya hanya ayam aja.
0: Oh, jadi taunya dimsum ori aja.
1: Iya, taunya ori mentai gitu variannya kan. Sebenarnya kalau divariasiin kayak di kota-kota gede gitu kan,
0: iya.
1: Ada nama udang, iya.
0: Oh, tapi kalau di sana di tempat Mbak Meli jualan ini itu hanya udang ori dan juga mentai gitu ya?
1: Iya, ori dan mentai. Sama dimsum goreng.
0: Oh, dimsum goreng juga ada.
1: Ada.
0: Buka lapaknya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak Meli?
1: Dari jam 1 sampai jam 9 malam, Pak.
0: Oh, lama juga ya?
1: Iya.
0: Dari jam 1 siang.
1: Dari jam 1 siang sampai jam 9 malam.
0: Oh, sampai jam 9 malam nanti. Itu yang jaga stand siapa, Kak Melia sendiri atau adik?
1: Saya sendiri. Kebetulan saya punya pacar dan pacar saya juga nggak ada kerja, jadi kami usaha itu kayak berdua gitu. Jadi
0: Oh, sudah menata masa depan ya. Oke. Katanya tadi ada 3 cabang. Nah, untuk cabang yang 2 siapa yang ngurus?
1: Itu ada saudara, kebetulan dia tamat SMA, nggak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Akhirnya dia mau jadi penjaga stand gitu, akhirnya saya kerjain dia gitu di cabang
0: itu. Nah, sementara yang di Jambinya itu dipegang sama kakak.
1: Iya, sama kakak.
0: Tapi itu udah satu kesatuan, maksudnya dikelola sama-sama, nanti hasilnya dibagi sama-sama, atau yang punya kakak, yang dua punyanya Kak Melia?
1: Enggak, semuanya punya saya, tapi saya gaji kakak dan sepupu saya itu.
0: Ih, keren. Dia ngegaji loh, luar biasa. Di usia berapa Melia sekarang?
1: 26 tahun.
0: Oh, Mpok Melia usianya 26 tahun. Dulunya basicnya kuliahnya apa?
1: Hukum.
0: Oh, kuliahnya hukum. Baru selesai dong atau udah setahun yang lalu berarti?
1: Udah ada setahun, 2 tahun yang lalu bahkan sempat nganggur setahun. Nah, sempat kerja juga dengan orang, tapi kayak ngerasa kalau kerja dengan orang kayak capek banget ya gitu.
0: Okay.
1: Kenapa
0: enggak
1: usaha aja gitu.
0: Anak hukum buka usaha bisnis loh, Bang Po. Harusnya kan dia kuliahnya bisnis ya, ekonomi ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi memang ya kadang pendidikan itu tidak linear dengan apa yang kita jalanin ya, Kak Melia ya. Oke deh. Dari tahun 2025 sampai sekarang gimana perkembangan Dinsam NIM ini, Mpok?
1: Alhamdulillah, dulu awalnya cuma memiliki satu cabang, sekarang udah punya 3 cabang. Dulu awalnya standnya kecil, sekarang udah 3x3, udah gede, dan semoga kedepannya bisa buka kafe.
0: Amin.
1: Gitu, Pak.
0: Oke. Tiap hari tuh berapa banyak omset? Maksudnya penjualan berapa banyak tiap hari? Paling banyaknya?
1: Omset uangnya atau dimsumnya nih, Pak?
0: Dimsumnya aja, dimsumnya aja, jangan uangnya. Ntar uangnya saya minta loh.
1: di stand pertama itu sampai 600 pieces dimsum. Itu
0: sehari
1: biasa. Iya.
0: Sehari itu bisa biasa. Habis 600 pieces dimsum di hari biasa.
1: Iya.
0: Wow.
1: Kalau di hari tahun baru 17 Agustus itu bisa sampai menyentuh 1000 lebih dimsum. Kalau malam Minggu bisa sampai 800 gitu, Mpok.
0: Berarti kalau hari-hari besar gitu, tanggal-tanggal merah gitu ya, iya, itu bisa sampai 1000-an gitu ya.
1: Iya.
0: Paling benar. paling banyak pernah dapat jualan atau pernah dapat orderan enggak? Ribuan.
1: Seribuan paling banyak gitu ya, Mpok. Maksudnya hari-hari biasa.
0: Iya,
1: Enggak, paling 700, 600 gitu, Mpok. Hari-hari biasa.
0: Baik. Jadi yang paling banyak itu kalau misalnya ada acara-acara di tanggal merah gitu ya.
1: Iya.
0: Atau hari-hari besar gitu, atau malam Minggu ya.
1: Iya.
0: Baik, lumayan dong. Tapi tiap
1: terus
0: hari
1: kan,
0: iya, kenapa? Gimana, Mpok?
1: Terus
0: gimana?
1: Saya kan itu, Mpok, saya kan buka untuk dimsum cake wedding gitu. Itu kadang ada yang order gitu.
0: Dimsum apa?
1: Dimsum cake wedding. Jadi kalau orang mau
0: untuk wedding
1: kan kue.
0: Iya, benar-benar.
1: Di pura-puranya banget dengan dimsum gitu.
0: Iya kan, ada juga yang ulang tahun, pesan ya, juga enggak?
1: Iya, benar. Benar, right.
0: Berarti juga menyediakan request ya, maksudnya yang
1: iya,
0: yang pengen ada acara, pengen hajatan gitu ya?
1: Bisa, Mpok.
0: Bisa ya. Harganya beda dong berarti.
1: Beda, karena kan pembuatannya juga lumayan agak ribet dan memakan waktu.
0: Iya, benar-benar. Tingkat kesulitannya beda gitu. Kalau dinsam biasa tinggal di kukus atau tinggal dipanggang gitu ya, atau digoreng gitu ya.
1: Iya,
0: Mantap. Tadi berapa harganya dinsumnya di sana?
1: Satunya 5.000 kalau yang mentai, dan yang ori 4.000.
0: Sama lah ya, sama Jakarta nggak jauh beda. Paling murah di Jakarta itu dinsum satu piecesnya atau satu bijinya itu 3.000. Ada juga 4.000, ada juga 5.000 ya. Tapi nggak jual per paket, misalnya 3.15.000 kan ada tuh 4.15.
1: Jual kalau yang ori 3.12, 4.16 gitu. Kalau yang mentai 3.15, 4.20, 6.30 gitu, Pak.
0: Tapi beli bijian bisa gitu ya, beli per pieces bisa.
1: Bisa.
0: Jadi yang mau
1: tapi
0: paket
1: kan udah per paket, Pak. Jadi saya menjualnya minimal order harus 3 pieces gitu.
0: Oh, gitu. Jadi minimal ordernya 3 pieces.
1: Iya, misalnya mau 3 ori, 3 mentai gitu, 27.000 gitu.
0: Itu boleh dicampur. Tapi
1: iya,
0: memang
1: boleh dimix.
0: Memang ada promo-promo paketnya.
1: Iya, emang ada di menu emang ada udah tertera gitu, Mpok. Jadi kayak bisa dimix, misalnya 3 ori, 3 mentai gitu, atau mau mentai semua begitu, Mpok.
0: Oke, luar biasa, keren. Kedepannya ada inovasi apa lagi nih buat Dinsam NIM ini, Mpok Melia?
1: Kedepannya ingin menambah-nambah menu seperti dimsum bakar gitu kebetulan, Pak, saya juga bukan cuma jual dimsum, jadi saya menjual matcha juga.
0: Oh, matcha juga.
1: Iya, jadi saya menjual makanan dan minuman. Tapi untuk saat ini saya belum bisa membuat kafe. Semoga kedepannya harapannya saya bisa buka kafe dan lebih nyaman lagi untuk bisa makan di tempat begitu.
0: Oke. Sekarang orang nggak bisa makan di tempat apa?
1: Bisa, tapi kan tempatnya kayak terbuka gitu.
0: Gak kurang nyaman ya.
1: Gitu, Mpok. Soalnya kan dari kecil semoga bisa menjadi besar.
0: Amin ya robbal alamin. Jadi di tempat dinsam itu kalau orang pesan matcha juga bisa gitu ya?
1: Iya, misalnya beli dimsum, terus beli maca, bisa
0: Oh,
1: mall,
0: tapi
1: gitu.
0: nggak ada promo tuh paket dimsum dan maca, nggak ada.
1: Nggak ada,
0: Oh, nggak
1: karena
0: ada ya.
1: tersendiri. Iya,
0: Oh.
1: kecuali kayak ada 17 Agustus, hari Valentine, itu ada. Misalnya beli dimsum party bucket, plus maca udah.
0: Okay, keren-keren, luar biasa. Pomelia? Halo? Terputus ternyata. Wah, kita belum kesimpulan ini. Oke deh, kita coba lagi ya Bang Po ya. Ini terakhir ya Bang Po, kita bareng Pok Melian ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol lagi seputar usahanya. Halo? Eh, belum ya? Oh, belum tersambung ya Bang Po. Ah, ini udah tersambung ya. Tadi banyak, ya halo Pok Melian, kita sambungkan lagi ya. Oke, kita sambungkan lagi sama Mpok Melia. Kenapa tuh terputus?
1: Di Jogja lagi mati lampu, Mpok.
0: Oh gitu.
1: Iya, tiba-tiba di sini mati lampu. Jadi sinyalnya mungkin agak susah ya, padahal pakai Telkomsel.
0: Oke, berapa lama rencananya mau di Jogja, Mpok?
1: Sabtu udah pulang, Mpok.
0: Oh, Sabtu
1: Soalnya
0: udah pulang.
1: selama ya, kan usahanya udah banyak yang nyariin selama libur.
0: Oh, jadi ini usaha diliburin?
1: Iya, soalnya kan sayangnya lagi pergi.
0: Oh, nggak di alih tugaskan sama kakak sama siapa gitu nggak ya?
1: Enggak, Po, soalnya nanti takut rasanya beda ya,
0: Beda
1: atau
0: ya.
1: kayak mana soalnya. Soalnya sampai hari ini, setahun ini, alhamdulillah saya bisa masih bisa menjaga kualitas.
0: Konsisten
1: Gitu,
0: gitu ya.
1: Po. Iya, konsisten. Jadi kayak gitu, Po.
0: Oke, jadi dua lapak ini isinya itu maksudnya Mpok Melia yang mengisi gitu, dinsamnya dari Mpok Melia.
1: Iya, semuanya dari saya. Kalau yang di Jambi itu saya frozen kan, saya kirim. Begitu juga yang di Nipah, saya buat dari saya kasih ke sepupu saya gitu, Mpok.
0: Tapi orang bisa beli frozen juga nggak?
1: Enggak, soalnya saya enggak ada nyediain buat ngebeli frozen untuk orang kecuali dia udah kayak pesen begitu, Mpok.
0: Oke,
1: Baru saya
0: baik.
1: jual
0: Baik, baik,
1: gitu.
0: baik. Baik, Mbak Melia. Usahanya Mbak Melia udah masuk UMKM belum? Maksudnya kan di sana ada nggak itu binaan UMKM gitu, nggak ada?
1: Enggak ada, Mpok.
0: Oh, nggak ada ya di sana
1: Belum
0: ya?
1: ada. Masih daerah yang terpencil gitu.
0: Jadi usahanya berkembang sendiri.
1: Iya, dengan adanya sosial media, jadi bisa dikenal banyak orang. Dengan
0: Oke.
1: adanya TikTok, jadi orang tahu gitu, Mpok.
0: Oke deh. Pernah nggak suatu masa Mpok Melia itu ngerasa jenuh, bosan, atau barangkali apa penjualan yang sepi terus merasa ah udahlah mau tutup aja, pernah nggak punya perasaan seperti itu, Mpok?
1: Kalau mau tutup aja tuh nggak pernah, cuman kayak capek aja, Mbok.
0: Oh.
1: Kayak aduh begini amat ya rasanya cari duit gitu. Tapi mikir lagi kan, kayak kalau lihat ke atas ya nggak ada habisnya, tapi kalau lihat ke bawah kita emang harus bersyukur gitu aja, Mbok.
0: Keren, luar biasa. Bener ya, kalau lihat ke atas nggak ada habisnya gitu, nggak ada ujungnya gitu ya.
1: Nggak ada
0: Kan,
1: kok ya.
0: kalau lihat ke bawah ya itulah ya, kita patut bersyukur ya, kita masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan buka usaha ya Mbak Melia ya.
1: Ya, di tengah kesulitan mencari pekerjaan ya, Mpok.
0: Oke, mudah-mudahan ini juga jadi batu loncatan gitu ya Mbak ya.
1: Iya, tapi di sisi lain juga kadang ada rasa minder lah kalau orang ngomong kenapa sih kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya buka usaha, tapi di sisi lain orang nggak tahu pendapatan kita, Mpok.
0: Iya, Terus masalah buat lo, gaji lo aja dua kali lipat gaji gua, gitu kan ya?
1: Iya, bener, Pak Nova.
0: Lu kerja di kantor, gaji lu berapa, gitu kan? Gua mah tiap hari gaji gua di jutaan, gitu kan?
1: Iya, cuman kita seragam aja ya.
0: Ya lebih pintar gue jadi bos daripada lu jadi anak buah gitu kan. Oke deh. Apa pesan nih buat teman-teman UMKM, buat teman-teman yang lagi sama-sama buka usaha atau yang baru saja mulai usaha atau yang masih mikir-mikir nih, antar aja deh, antar aja deh, apa yang menjadi pesan, Po? Halo, pemilia. Aduh, hilang lagi. Sinyalnya hilang-hilang timbul ya. Oke deh kalau begitu Bang Po ya. Tadi kita udah dapat lah ya Bang Po ya. Conclusion, ada conclusion ya dari Mpok Melia tadi ya Bang Po. Katanya terkadang rasa minder itu ada. Cuma kalaupun minder ada, dia kembali lagi usahanya punya hasil yang luar biasa kalau dibanding dengan kerja kantor atau kerja orang lain gitu ya. Mpok Melia terima kasih banyak ya. Ampe di Maria Bang Po, Teras UMKM untuk edisi kami 10 September 2026. Laris manis untuk usahanya Melia Surya Dharma ya. Din Samnim Bang Po, daerah Jambi dan sekitarnya, jangan lupa untuk bisa cip-cip atau beli ya. Din Samnim boleh dikepoin dulu Instagramnya @dinsam_nim. Silakan dicari di sana. Yang mau coba silakan langsung datang ke lapaknya untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak sing gawe awak dipisah. Nanging kuwi ning mburi
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situ lah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? Ke sono, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya yang namanya silat rok-tok. Asal lo tahu ya, silat rok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright. Tada jahit
2: parenggi. Udah dimari aja.

Abang Po, Pemprov DKI Jakarta menetapkan sekitar 661.000 peserta didik sebagai penerima KJP tahap 2 2026 gelombang pertama pada September. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan bertahap pada September dan Oktober untuk memastikan penerima tepat sasaran. Dari jumlah tersebut, sekitar 492.000 merupakan penerima lanjutan dan 170.000 penerima baru. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Penetapan dilakukan setelah data penerima diverifikasi dan dinyatakan memenuhi kriteria bantuan pendidikan.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggelar Job Fair Mini 2026 untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan kesempatan kerja. Kegiatan yang dibuka Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman di Gedung Serbaguna Bangka Tengah kemarin berlangsung selama 2 hari hingga hari ini. Ia mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memudahkan masyarakat memperoleh peluang kerja. Sekitar 15 perusahaan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering. Gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, ketua komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: ขอดูคอนเทนต์เป็นเนอร์ตอนบ้าหรือบ้าเจ๊
1: อีเย่แจ๊ะ
2: Bledar bledor berbunyi petasan sundut Tahun baru rame-rame pada ngebut Simpang siur mobilnya sedan Impala Pada nyambut tahun baru Sukaria

0: setahun sekali. Jamak aja deh.
1: Bang.
2: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
1: Lu kagak mau apa bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
2: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
1: Ragunan aja bang, yuk.
2: Ada apa aja sih di sono?
1: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
2: Iya.
1: Binatang kan banyak bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
2: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
1: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
2: Serius
1: Leha? Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
2: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
1: Buset dah, cuma 4.000 bang.
2: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
1: Makasih
2: lu deket-deket
1: ya,
2: dah. Iya, udah lu bikinin kopi dah.
1: Siap.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Budaya Jakarta 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Waktunya Bang Po memaksimalkan waktu makan siangnya Bang Po ya. Jangan sampai punya waktu buat makan siang kemudian membuang-buang waktu sehingga nanti tidak menikmati lagi makan siangnya. Yang ada ujung-ujungnya istirahatnya terbuang percuma gitu ya Bang Po ya. Di saat orang sudah mulai lagi kerja baru makan siang. Yang ada dimarahin bos gitu ya. Ya kalaupun misalnya dipaksain kerja perutnya masih kosong, pasti hasilnya juga gak bagus, hasilnya juga tidak baik ya. Jadi mumpung punya waktu nih, masih di 12.36, lebih kurang mungkin ada 20 menit lagi jelang Abang Po kembali untuk beraktivitas dan kerja Bang Po. Nikmatin semaksimal mungkin waktu makan siangnya biar bisa tambah energi dan juga tambah semangat.

0: perhatiin, pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah, yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: No, sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: iya,
2: saya
1: sudah Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita. Kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Ponova, belam-belam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri yang nggak kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Ya, alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: itu
2: gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget bisa. Di layar kacanya tuh. Nah.
2: Jadi, Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi
1: nah, di. Cakep. Nah, cakep. Oke. Oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut bersatu. Asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada.
1: Ya enggak malah ada. Kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya Robbal Alamin ya. Oke deh nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum, Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya.
2: Iya, Cak. Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat.
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, okay, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, okay, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik, Pak. Berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Mie celor. Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya, Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu, sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
2: Betul.
3: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Iya. Pukang. Oke.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris?
3: Yeah.
2: Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, Tuh. Kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane kemane sikala ya. Nah bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Mpok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya. Kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana. Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Ma atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan
3: Misalnya,
2: begitu ya?
3: ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilawisalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ah. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan. Ya.
2: Cuan, ya. Kita sering mencari kata cuan gitu ya.
3: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita
2: cuan.
3: Kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya,
2: No.
3: mencari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu.
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
2: Ya.
3: Tuh, Cek ya.
2: Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya ya
2: Nova.
3: Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok ada anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube, atau menonton di televisi, orang-orang itu mengkombain bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya, hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang.
2: Okay.
3: Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha.
3: Itu.
2: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Oh.
2: Nah, jadi
1: okay.
2: Nak itu artinya maunya.
1: Mau
2: Gitu.
1: ya. Ya, baik.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke,
3: Itu
1: baik.
3: Ponopa.
1: Baik, kita gantung dulu barangkali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Siap,
1: Oke
3: siap.
1: deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyoba Bencang Cing. Eh tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di
1: ya.
2: 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsAppnya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CGA untuk Palembang diulang lagi.
2: Bergabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum Ponova yang cantik ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau Benangka.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek
1: iya.
6: Gaya.
2: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat aja Ponova.
1: Cek Gayanya ya, nanya.
6: Mepet banget nih.
1: Cek Gayanya nanya ini dari siapa?
6: Ah, dengan Ica, Ica, Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan ya. Cak. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah maksud simbol simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina apa Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol loh. Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Simbol budaya Cina, simbol Melayu,
6: budaya di Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
1: Oke deh kalau gitu.
6: Okay. Selamat Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
2: Ya.
6: Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Mpok Nova.
1: Oke.
2: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke. Secara historis ini, Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama.

0: Misalnya, Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1770-an, 74 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 40-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menampik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa namanya, semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya, sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh, Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya, kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asem. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, eh, lu mau kemana? Eh, lu mau kemana? Ya, siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong. Ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian,
1: Ini Pak
0: berapa
1: Idris
0: kali?
1: tampaknya
0: Ya.
1: ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih Ponova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap-siap. Silakan, silakan, silakan.
1: Kayaknya nih ya.
2: Ya.
1: Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi Pak Nova, padahal dari tadi kering gitu ya teleponnya ya.
2: Oke, baik. Kalau gitu
1: Nah.
2: saya bacakan WhatsApp yang masuk ya Pak Idris ya.
0: Boleh, boleh, Pak.

0: Ya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
0: Yang mana?
1: Dari Ternate. Dari Ternate siapa namanya?
0: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda,
1: Iya.
0: Ibu Linda Idris.
1: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
0: Satu bu ya.
2: Ini namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
0: Silakan. Baik, Pak Idris, ya. Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, cek gaya ya. Nih.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
3: Halo, dengan Ciguria.
2: Oke, dengan Ciguria. Baik. Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
3: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braem.
0: Iya.
3: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur. Turnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh, Bapak Idris.
0: Oke, baik.
1: Oke, ya. Terima kasih.
0: Baik,
1: Cikgu.
0: Yo. Ya.
1: Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
0: Bu
3: dari tahun tahun RRI yang ke
0: okay. Oh, masih ada orangnya.
3: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Ya baik.
3: Pantunya, ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
0: Halo, ya? Halo. Oke, okay. Bu Gu. Ya.
2: Oke.
0: Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Pak Idris dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
1: Oke. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih masih memakai istilah pangkeng tersebut sebagai untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif-motif bunga peoni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru adalah batik-batik pesisir.
2: Oke,
1: Nah,
2: untuk
1: kalau kita,
2: pantai di Pak Idris ya.
1: ya, jadi
2: Terima
1: yang
2: kasih.
1: kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya apa namanya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat. Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya budaya dimasuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
0: Baik.
1: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina,
0: Ya.
1: ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik, Pak Idris. Ini karena waktu kita udah di menit 55. Singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan, Pak Idris.
1: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa patut kita pertahankan. Dan tapi kita tak akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
2: Oke, baik.
0: Oke, baik. Keren, luar
2: ya.
0: Biasa.
2: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova ya
0: Iya,
2: waktu
0: benar.
2: kita ngobrol-ngobrol, udah jam 2 aja gitu ya.
0: Iya,
2: Jadi
0: iya.
2: Sebelum mengakhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Nusantara begitu ya.
0: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
0: Terima kasih, ya, terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayam Ponova Kalista yang cantik belam-belam Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pos Sudit Pusip Jakarta Utara menggelar kreasi aksi rekreasi dongeng keliling Karedok di SDN Tugu Utara 09 Koja. Hari ini, untuk meningkatkan minat baca pelajar, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara, Anita Permatasari mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana menumbuhkan budaya membaca sekaligus mengurangi penggunaan gawai pada anak. Anita mengajak siswa memperbanyak membaca, rajin belajar, serta mengurangi penggunaan gawai. Ia berharap program Karedok dapat digelar secara berkelanjutan dan menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya literasi dan rasa ingin tahu siswa melalui aktivitas membaca.

Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Serang terus mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas Kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga sesuai instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022. Kepala DKB PPPA Kabupaten Serang, Dr. Haji Airofiatna hari ini mengatakan terdapat 326 desa yang telah menjadi Kampung KB sejak 2016 hingga 2022. Program ini mengintegrasikan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat. Sasaran program meliputi peningkatan administrasi kependudukan, perubahan perilaku, layanan dan rujukan keluarga, serta penataan lingkungan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
2: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
1: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
2: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
1: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
2: Udah pastilah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
1: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
2: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Baran 45 Jakarta, masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita buka WhatsApp ya Bang Po di 0812-1124928 buat Abang Po yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya dalam rangka ulang tahun RRI yang ke-81 yang bakal kita rayakan besok 11 September 2026 ya. Tadi kita udah berbicara tentang akulturasi budaya, Bang Po. Akulturasi budaya itu adalah proses pencampuran atau perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi tanpa menghilangkan unsur atau ciri khas kebudayaan aslinya. Nah, ciri dari proses akulturasi itu, pertama penerimaan selektif. Unsur budaya asing diserap dan diolah secara selektif agar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kemudian keasliannya terjaga. Budaya asli itu tidak punah ataupun hilang, melainkan berdampingan dan berpadu dengan budaya baru. Terus juga penolakannya terbatas. Penolakan biasanya terjadi pada unsur yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, ideologi atau falsafah hidup yang sangat kuat. Selanjutnya, contoh akulturasi budaya di Indonesia, Bang Po, seperti Masjid Menara Kudus, Bang Po. Itu bentuk arsitekturnya adalah Masjid Menara Kudus memadukan unsur Islam dengan bentuk bangunan atau candi Hindu. Terus wayang golek, wayang kulit ya. Wayang kulit, seni pertunjukan lokal yang pada masa perkembangan Islam digunakan sebagai media dakwah dengan memasukkan cerita bernuansa epik Hindu dan Buddha dan ajaran Islam. Terus juga kuliner peranakan, perpaduan rasa dan bahan masakan antara budaya Tionghoa dan budaya lokal Nusantara gitu ya. Untuk dia ya Bang Po ya, beberapa akulturasi budaya yang sudah terpadu, yang sudah bersatu Abang Po ya, baik dalam agama juga ya Bang Po ya, seperti contoh bangunan masjidnya tadi ya Bang Po, kemudian dalam pakaian, arsitektur pokoknya banyak Abang Po, karena memang pada zaman dahulu kalanya Abang Po, Indonesia itu banyak didatangi oleh orang-orang yang ada di luar sana, terus tinggal dan akhirnya berkembang biak turun temurun Abang Po. Nah, disitulah terjadi akulturasi budaya.

0: Belenana sami-sami cinta, kedah kanu mananya.
1: Jurus suci Banyu Setra, nyalin rupa ti dewata, nyalin sari ti widadari, mun jauh gera tuturkeun mun anggang gera teangan. Dari ring loba nu asih sarengkak loba nu hayang, nu bogoh paboro-boro, nu hayang paheula-heula. Sing malik dedeh, malik nyaah, malik asih, malik tunuk, sing bogoh kadiri aka.
2: Ae mane keur naon ro?
1: Cicing keur maca jang jawokan, sangkan itu awewe bogoheun.
2: Aslina urang ge bogoh ka itu awewe bro.
1: Dupi neng bogohna kanu mana?

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja.
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Rompan FM, suara budaya.

Ngasadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Lasah lo ye. Itu artinya enak-enak pula gitu ya. Gitulah. Enak pula ya gitu. Enak ya gitu sih. Setelah gitu sih ya Bang Po ya. Udah pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po. Itu tandanya Aye Ponopakalista mesti pamit undur diri ya Bang Po ya. Terima kasih udah temenin Aye dari pukul 10 tadi ya Bang Po sampai sekarang. Dan jangan lupa nanti ya Bang Po ya, jangan pindah channel dulu, nanti bakal ada dangdutnya Bang Po ya. Aye pamit, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kompo Diskom Infotik DKI Jakarta menggelar Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID 2026 di Balai Kota Jakarta pada hari ini. Kegiatan digelar secara hybrid dan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, forum ini menjadi wadah koordinasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus menyamakan pemahaman mengenai informasi yang dapat dipublikasikan. Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara mengatakan, tantangan keterbukaan informasi semakin kompleks di era digital. Pengelola PPID perlu mampu memilih informasi yang wajib dibuka dan dikecualikan sesuai aturan. Beralih ke informasi yang lain, Pemkot Bengkulu, Provinsi Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan maggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi mengatakan, Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan melalui program Berendo Maggot yang terintegrasi dengan budidaya ikan lele dan itik. Program tersebut dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sampah organik seperti sisa makanan dan limbah dapur dapat diolah menjadi pakan maggot, sementara maggot dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Propat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Jumpa ayah di sini, Po Mariana Bompo. Dan berada Bompo di dangdutnya. Request lagu dangdutnya 2 jam. Yang pasti buat Abang Po yang hari ini juga lagi happy banget. Kayak ayah hari ini happy banget. Soalnya besok RRI kan ulang tahun ke-81. Suasana menyambut ulang tahun itu udah tambah berasa Abang Po. Jadi buat Abang Po yang ngerasa happy juga hari ini, entahlah apa yang bikin Abang Po happy, ya hanya Abang Po yang tahu lah, ya kan. Tapi yang pasti sore hari ini buat yang lagi kurang happy, gak apa-apa. Namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Tak ada saat-saatnya happy kok, tenang aja, ya kan. Yang pasti buat Abang Po juga nih yang sore hari ini lagi pengen request lagu dangdut, mau happy mau kagak, request aja lagu dangdutnya di mari ya, di dangdutnya langsung aja di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan pasti bikin kita bahagia, ya gak sih Abang Po? Seperti yang dialami oleh seorang cleaning service yang menemukan cek seharga 35,9 miliar rupiah. Cek dengan nominal 35,9 miliar rupiah. Tapi sama dia gak dibawa tuh, gak dibawa pulang tuh cek Abang Po. Dan ini menuai banyak komentar dari netizen. Hal yang dilakukan oleh seorang Halimah cleaning service yang menemukan cek dengan nominal 35,9 miliar rupiah Abang Po. Gimana kalau komentarnya Abang Po nih? Hal yang dilakukan oleh seorang cleaning service yang bernama Ibu Halimah ini, dia nemuin cek dengan harga apa nominal fantastis miliaran rupiah, tapi sama dia gak dibawa pulang. Bahkan banyak yang memuji kejujuran yang masih ada di zaman sekarang gitu Abang Po. Sepertinya kasus-kasus kayak gini tuh gak cuma ini doang, sebelumnya juga ada ya Abang Po ya. Cuman di tengah krisis kepercayaan diri gitu ya kan Abang Po ya, kepercayaan kepada seseorang yang akhir-akhir ini mulai menipis gitu ya, akhirnya ada juga gitu loh berita mengenai kejujuran gitu Abang Po. Silakan kasih komentarnya di sini. Gimana kalau menurut tanggapan Abang Po nih, seorang cleaning service menemukan cek 35,9 miliar rupiah tapi sama dia cek itu enggak dibawa pulang Abang Po. Silakan komentarnya di sini langsung aja sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Suara Budaya Jakarta, Elvy Sukaesih, Sekuntum Mawar Merah, Abang Po. Aduh, ini salah satu lagu favorit Aye, emang legend banget ya. Gimana dong kalau ngomongin soal seorang Elvy Sukaesih, kayak ngomongin soal Raja Dangdut aja gitu, Haji Roma Irama ya, Umi Elvy juga melegenda gitu. Kapan ya mereka disatuin terus bikin konser? Ya Allah, seru banget kali ya. Orang konser King Nasar aja nih di akhir tahun dinanti-nanti. Bahkan katanya tiketnya udah habis ya. Kemarin ada info ya, tiketnya udah ludes. Bayangin Abang Po, sebegitunya orang ternyata demen sama dangdut ya. Makanya jangan jaim-jaim gak doyan dangdut. Asli pada demen sama dangdut ya kan. Request lagu dangdutnya di Maria Abang Po 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini lagi ngomongin soal masyarakat Indonesia nih ya Abang Po ya, yang akhir-akhir ini mungkin ngerasa krisis kepercayaan sama apapun yang ada di Indonesia. Tapi ada kabar yang cukup melegakan, dan semoga ini bisa ngembaliin krisis kepercayaan sama orang Indonesia gitu ya, yang dialami oleh seorang petugas cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta, namanya Ibu Halimah atau biasanya panggilnya Mbak Halimah ya. Dia menemukan sebuah dompet di ruang tunggu Terminal 2E di tanggal 29 Oktober 2021. Jadi ini peristiwanya udah lama banget gitu Abang Po. Nah, di dalam dompet tersebut ada cek senilai 35,9 miliar rupiah, paspor, buku, tabungan, dan uang tunai. Meski jumlahnya sangat besar, si Ibu Halimah ini memilih melaporkan dan menyerahkan kepada pihak berwenang. Jadi dia enggak ngambil tuh cek isi duit Abang Po ya. Dia malah ngelaporin dan menyerahkan kepada pihak berwenang. Dan hal yang bisa diambil dari kisah seorang petugas cleaning service ini adalah yaitu kejujuran ya. Kejujuran yang mungkin dirasa kayaknya banyak yang masih jujur, tapi banyak juga yang udah gak jujur gitu ya Bang Po ya. Maka dari itu mudah-mudahan hal yang dialami oleh Mbak Halimah ini atau Ibu Halimah bisa kita jadi inspirasi gitu. Gimana komentar Abang Po? Sebenarnya juga ini peristiwa model-model gini juga gak sekali dua kali ya, di Indonesia sendiri udah lumayan sering gitu. Tapi lagi-lagi nih buat ngingetin bahwa masih ada kok orang yang jujur di Indonesia. Meskipun ini peristiwanya udah kejadiannya udah sekitar 5 tahun yang lalu ya Abang Po ya, cuma masih membekas gitu. Gimana komentar Abang Po? Silakan bisa ikutan gabung di sini sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini ada Laras di Sambas, requestnya lagu Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Ini kayaknya fansnya Lesti deh. Soalnya requestnya Lesti mulu gitu ya. Emang lagunya enak sih, Kura-kura dalam Perahu ini lagunya Lesti yang baru ini emang enak Abang Po. Lanjut lagi ada Bang Juki di Karang Tengah, Tangerang. Assalamualaikum Po Nana. Menurut saya yang dilakukannya ini sangat benar. Seandainya dibawa pulang juga buat apa? Mungkin gak bisa dicairin. Kalau diserahin ke pihak yang merasa kehilangan pasti akan diberikan hadiah, mungkin juga bisa naik jabatan. Nah, gimana nih kalau komentar ya Bang Po? Silakan ya, bisa ikutan gabung di Mari 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Jakarta Pramono Anung mendorong siswa SMP Lab School Kebayoran memanfaatkan pendidikan yang diperoleh untuk meraih cita-cita dan mengembangkan potensi diri. Hal tersebut disampaikan Gubernur Pramono saat menghadiri Parents Day 2026 di SMP Lab School Kebayoran pada hari ini. Ia mengingatkan siswa untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan, terus bekerja keras, percaya diri, dan menghormati orang tua. Pramono juga menilai masa SMP menjadi tahap penting dalam pembentukan karakter. Ia mendorong siswa terus mengasah kemampuan, berinovasi, dan menjunjung integritas sebagai bekal menghadapi dunia kerja di masa depan. Beralih ke informasi yang lain, Kuarnas Gerakan Pramuka mengapresiasi keaktifan kontingen Jawa Tengah dalam mendukung inovasi kepramukaan pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Wakil Ketua Kuarnas Widagdo Hendro Sukoco mengatakan kontingen Jawa Tengah menjadi pengguna terbanyak aplikasi Ayo Pramuka selama Jamnas. Pusdatin Jawa Tengah juga mendapat penghargaan atas dukungan live streaming. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong Pramuka berperan mengatasi berbagai persoalan sosial termasuk kemiskinan, stunting, bencana, narkoba, perundungan, dan juga hoax. Ia juga menekankan transformasi digital terus diimbangi penguatan karakter. Pramuka diharapkan terus menjadi mitra pemerintah dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan Jawa Tengah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya bareng Epo Marines Wendy Abompo di sore hari ini, silakan di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sambil berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abompo sore hari ini, lalu lintas maupun cuaca. Karena menurut informasi dari BMKG kemarin ya, hari ini ada beberapa wilayah di Jakarta yang turun hujan ringan. Nah, kalau di Jakarta Pusat sih kayaknya enggak ya. Panas tetep ya. Tapi kemarin tuh informasinya selatan sama timur yang turun hujan ringan. Nah, yang tinggal di selatan sama timur atau wilayah lain, apakah hari ini ada turun hujan? Boleh, silakan berbagi informasinya di sini sambil ikutan request lagu dangdut, sambil juga ikutan komentar di tema yang lagi dibahas sore hari ini ya Bang Po. Lagi ngebahas kisah seorang cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta, namanya Ibu Halimah. Ini kejadiannya sebenarnya udah lama ya, tahun 2021. Dia nemuin cek senilai 35,9 miliar rupiah beserta paspor, buku tabungan dan uang tunai. Meski jumlahnya sangat besar, Ibu Halimah seorang cleaning service ini justru tidak bawa pulang benda-benda tersebut gitu. Justru dia lapor dan menyerahkan kepada pihak berwenang. Kejujurannya mendapat apresiasi hingga ia dipromosikan menjadi seorang supervisor. Luar biasa ya Bang Po. Jadi artinya kejujuran di atas segala-galanya itu penting banget ya. Buat Bang Po yang mungkin pernah mengalami hal serupa gitu ya, atau mungkin kalau nanti Abang Empo ngalamin hal yang dirasakan oleh Ibu Halimah seorang cleaning service gitu ya, apa sih yang Abang Empo lakukan? Kadang kan di situ pergolakan batin ya, misalnya kayak oh lumayan juga nih, tapi kok mikir-mikir ah ini bukan hak kita, jadi nggak boleh diambil. Ada baiknya memang harus dilaporkan gitu ke pihak berwenang benda-benda yang ditemukan tersebut, karena memang bukan punya kita gitu Abang Empo. Tapi yang pasti silakan ngomongin soal kejujuran hari gini gitu loh. Gimana komentar Abang Po? Silakan 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini di line telepon studio udah ada yang gabung, nyapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Halo. Ya udah, kalau gitu. Kalau nggak mau ngobrol sama Aye nggak apa-apa, nggak usah nelpon ya. Kesianan yang ngantri telepon. Bang Pais di Serpong, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Salam Po, dangdutnya, nyonya.
1: Iya, Bang Pais, apa kabar, sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana?
2: Baru mendingan.
1: Mendingan apa? Sakit?
2: Oh ya, batuk pilek kemarin.
1: Ya, ilam, lagi musim batuk pilek.
2: Nah,
1: iya. Udah. Apa namanya? Jangan minum yang dingin-dingin dulu dah ya, Bang ya. Yang hangat-hangat. Iya, oke.
2: Lagi hot apa ini cuacanya?
1: Hah? Gimana?
2: Mana cuacanya lagi hot-hot?
1: Oh, cuacanya lagi hot-hotnya. Iya, bener. Lagi panas emang. Bang, ini Ayah punya satu cerita kejadian di tahun 2021. Seorang petugas cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta nemuin dompet yang isinya tuh ada cek senilai 35,9 miliar rupiah gitu. Tapi dia nemuin itu dia kagak bawa pulang. Dia justru lapor dan menyerahkan kepada pihak berwenang gitu. Gimana kalau komentarnya Bang Pais nih?
2: Itu sebelumnya aja nanya nih kok itu duitnya udah hampir 40 miliar.
1: Dibikin nanya, campur sama cendol, duit semua lah. Itu 35,9 itu tepatnya. Iya.
2: Itu satu video pun kali ya kok.
1: Ya bisa kali ya, buat mandi bisa kali ya. Mandi duit ya Allah. Gimana nih kalau menurut Bang Pais gitu ya, aksi yang dilakukan seorang ibu cleaning service ini kan sebuah kejujuran yang harus dicontoh ya Bang. Tidak mengambil yang bukan miliknya ya gak sih Bang? Gimana komentarnya? Hah?
2: Orang kayak gitu langka Bang.
1: Orang kayak gini langka ya? Langka. Bener.
2: Kalau saya kayak di posisi yang simpel tadi juga takut juga kok gitu.
1: Iya. Jadi
2: sekarang banyak mudik gitu ya kok. Iya, takutnya itu kita kejebak.
1: Oh gitu. Iya benar-benar. Jadi emang nggak boleh terbuai juga ya.
2: Betul. Karena kan sekarang kan saya jebakan sama semacam kok.
1: Betul, betul, setuju. Jadi ini juga bisa jadi pelajaran untuk hati-hati ya, nggak boleh ngambil apa namanya langkah yang ceroboh gitu ya bang ya. Oke dah kalau gitu. Sip, Bang Pais mau lagu apa Bang Pais?
2: Saya cerita dulu nih kok. Dulu juga ya pernah nemu duit di bawah bantal tuh 2 juta. Dia udah capek nih gitu kan. Nah, capek lah. Eh besoknya binanya nyariin kok.
1: Terus?
2: Ya udah, balikin aja dah.
1: Oh gitu. Iya dah. Bang Wah, Bang Wahid dan Bang Pais suaranya mendem. Ya udah, langsung aja lagu apa Bang?
2: Lagunya nih kok, apa namanya lagu Romang Rana ada gak yang Raib?
1: Raib? Gak ada bang.
2: Salah melodi, melodi cinta?
1: Melodi cinta? Ada Romi Rama. Oke, lagunya itu ya. Iya. Oke, makasih Bang Pais. Udah gabung di sore hari ini, selamat sore. Akhirnya Bang Pais suaranya kagak jelas. Dia nelpon aja di mana ya posisinya? Di bawah kolong kasur kayaknya. Apa di dalam akuarium ya? Kagak jelas Bang Pais, tapi dikit-dikit sih gitu ya. Besok-besok kalau nelpon kita yang jelas ya Bang Pais, biar ngobrolnya lebih syahdu ya kan. Di 0213504510 WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang Iskandar. Ah requestnya bercanda, astaga bercanda lagi, astaga bercanda mulu nih dia nih. Katanya gini, ya ampun kenapa dikembalin sih ya, kalau ayah sih ambil aja selembar mah ada itu. Gak mau juga kali ah kalau kita ngembaliin barang cuma dapat ucapan terima kasih, rugi. Di bukan matre, siapa sih yang gak butuh duit, yang penting begitu kembali kan kita jujur. Saya ambil 100 ya pak bu. Tetap aja Bang Iskandar, itu namanya nyolong ya. Ya udah dibalikin aja dulu gitu, urusan rezeki mah belakangan. Orang akhirnya naik jabatan kok, si Ibu Halimah ini jadi supervisor tuh, apa enggak keren tuh langsung dikasih jabatan ya kan. 0213504510 halo assalamualaikum dangdutnya.
3: Yo.
1: Bang Ali.
3: Halo.
1: Gimana Bang Ali, kalau abang nemu cek berisi 35,9 miliar rupiah, apa yang Bang Ali lakukan?
3: Aku bagi-bagi semua orang.
1: Main bagi-bagiin aja. Duit siapa iya. Itu? Main bagi-bagiin aja.
3: Ya, lu kan judulnya gue nemu kan. Iya. Terus aku mencuri, itu gue gak berani.
1: Lah, tapi kan emang itu punya abang kan, Bel? Bukan.
3: Ya kan, gak ada yang punya. Ya, lu bagi-bagi aja semua orang.
1: Oh gitu? Ya,
3: iya.
1: Oh.
3: Ya baru nikmatin. Gue ngambil separoh.
1: Aduh. Gak beres nih kayak gini ya. Jadi contoh ya Bang Po ya.
3: Kita kan nemu.
1: Dibagi-bagiin terus sakit perut loh, kelarnya loh.
3: Ya kan semua. Ya
1: malah semua sakit. Kata Bang Ali gini, sakit perut rame-rame ini gitu dah.
3: Iya makanya dari itu.
1: Parah. Oke, tapi pernah gak tuh Bang nemu duit yang bukan punya abang gitu? Nominalnya berapa kek gitu?
3: Gue nemu di kantor celana.
1: Oh, celana siapa?
3: Celana biasa bisi gue.
1: Hah, celana bini?
3: Iya.
1: Wah ilah, berapa itu nemunya?
3: Iya. Ya kadang 200.
1: Weh, terus akhirnya?
3: Gitu.
1: Diambil?
3: Ya, enggak, gue tahan dulu. Ada ribut, baru gue kasihin gitu deh. Aman.
1: Oke dah kalau gitu. Bang Ali mau lagu apa Bang Ali?
3: Ya lagi aja deh. Bercerai muda.
1: Ya Allah. Kagak ganti-ganti bercerai muda mulu ah. Ilah.
3: Ya itu kan lagu favorit itu.
1: Orang lagu favoritnya agak aneh bercerai muda. Ya udah kalau gitu enggak apa-apa. Lagu buat siapa nih?
3: Lagunya buat Ibu Jimin di Bekasi, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Pak Aris. Terus Pak Evan Ganesha, Umi juga ya. Buat yang siapa siapa ya? Marli siapa? Buat Betami ya.
1: Iya.
3: Ya buat Ustaz Betami juga. buat semua aja nih.
1: Iya, iya.
3: Walaupun Nana semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih Bang Ali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh ya Bang Po ya. Orang yang bukan miliknya enggak boleh kita ambil gitu. Orang ini lagi ngembaliin kepercayaan seseorang gitu ya. Kalau ngerasa ah emang masih ada orang jujur hari gini gitu kan. Lah masih ada, lah bukti ini kejadian nih sama seorang petugas cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta yang ngembaliin uang yang bukan milik dia gitu Abang Po. Halo Assalamualaikum Dangdutnyo Kang Dani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnyo nyonyonyo.
1: Mantap Kang Dani. Pernah enggak nemu iya. duit yang bukan punya engkong gitu?
4: Kalau nemu duit punya orang sih enggak po.
1: Oh gitu.
4: Tapi engkong pernah ngambil gaji waktu itu tahun 80 berapa ya? Hmm. 89 belum belum tahun 90 di bandara di terminal B di Bank Kiri itu ya. Terus engkong biasanya ngambil gaji itu kan gajinya masih berapa waktu itu? Hmm. Pokoknya ngambil gaji sekitar 1,5 jutaan lah gitu. Nah udah ngambil gitu terus udah dikasih ya udah pulang aja ke kantor gitu. Nggak dihitung aja di tas gitu. Terus kira-kira 1/2 jam kemudian kan biasanya kalau ngambil itu kan habis zuhur ya gitu. Jadi sebelum itu dihitung uang tuh. Maksudnya mau dibagi-bagi lah buat apa gitu ya buat di rumah nanti. Loh dihitung-hitung kok uangnya lebih dari 2 juta gitu.
1: Oh.
4: Loh saya bilang ini gimana? Saat tadi dilihat si pengambilannya kan dulu belum pakai kartu ATM
1: kita.
4: Jadi dihitung itu betul kok. Tapi kenapa kok jumlahnya jadi berubah?
1: Ternyata duit siapa?
4: ya dari bank, uang itu dari bank. Dari
1: kelebihan kasir, gitu kelebihan.
4: Ya berarti kelebihan kan udah saya ngapa-ngapain terus saya ngambil mobil terus saya berangkat lagi ke terminal B terus saya balik sir di mana saya tadi ngambil gaji terus saya pulangin. Saya bilang Mbak coba dihitung lagi uang tadi berapa sih yang dikasih saya irsinya nih sekian saya bilang terus dia hitung lagi oh iya Pak kok bisa lebih ya dia bilang ya saya Mbak, saya bilang cuma saya terima tadi kan saya aja nggak pakai hitung pokoknya ngitungnya udah di kantor saya bilang gitu. Jadi ternyata dia memang betul dia kehilangan 600.000 jadi ada uang lebihan dari ngambil dari box terus ngitung buat gaji saya tapi waktu ngasihin jadiin satu gitu ya saya kembali tuh karena saya teringat ada sepupu saya gitu itu kalau nggak salah dia kalau pulang ke rumah tuh ngambil duit gitu dari rumah nombokin gitu po. Jadi kalau anak buahnya salah yang nombokin bosnya dulu gitu.
1: Oke. Okay.
4: Baru nanti bersama dengan anak buah. Jadi saya mikir begitu jadi saya pulangin gitu. Waduh bener juga ya saya bilang bisa keliru juga.
1: Yeah.
4: Saya bilang gitu. Ya.
1: Oke.
4: Ya saya pulangin gitu. Kalau kamu kan lumayan gaji aja cuman 1,5 juta 600.000 berapa itu banyak lebihannya.
1: Iya. Jadi intinya dibalikin ya Kong ya. Emang itu bukan punya kita gitu ya.
4: Jadi kebaikannya itu sampai dia pindah dari bank itu, setiap saya ngantri ke dia pasti saya dapat nomor yang lebih kecil daripada antrian saya.
1: Iya.
4: Selalu begitu itu.
1: Iya. Oke. Okay. Ya mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi ya buat melakukan hal yang sama ya Bang Po ya. Sepusing apapun di tengah kehidupan kejujuran tetap ya di atas segala-galanya ya Kong Dani ya.
4: Karena kita betul kok kalau kita yang ngerasain sendiri sebagaimana gitu dan ternyata saya kesininya kan setelah pecin itu suka ngalamin juga hal-hal seperti itu ya tapi ya saya kembalikan deh itu memang bukan rezeki saya
1: ya, bilang betul.
4: Ya sudahlah gitu. Ya. Segitu aja tapi kalau ngelihat benda orang lain jangan sampailah bawa pulang ke rumah gitu.
1: Iya benar. Oke dah kalau gitu. Kong Dani terima kasih ceritanya ya.
4: Sama-sama, Bu.
1: Semoga menginspirasi. Terima kasih Kong Dani. Oke. Okay. Iya, terima kasih Kong Dani untuk ceritanya di sore hari ini, semoga menginspirasi ya Bang Po.
4: Iya, baik.
1: Kong Dani mau sekali request lagu apa nih?
4: Yang enakan kalau sore-sore gini ngopi gitu.
1: Oh, ngopi, kopi dangdut. Siap dah kalau gitu. Tunggu lagunya ya. Makasih Kong.
4: Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cerita dari Kong Dani ya Bang Po, yang pernah mengalami menerima uang yang bukan miliknya, yang bukan haknya Kong Dani gitu ya. Tapi yang tadi udah didengar juga gitu, akhirnya dikembaliin ya, karena bukan punya dia ya kan. Bagaimana ya. Nah tapi kalau Bang Po sendiri gimana nih, pernah punya pengalaman gak sih gitu, seperti yang dialami oleh seorang cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta, menemukan cek senilai 35,9 miliar rupiah. Ini kejadiannya tahun 2021. Dan sekarang Ibu Halimah, petugas cleaning service tersebut, sudah diangkat menjadi supervisor gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri gimana, pernah gak sih ngalamin nemu uang yang bukan punyanya Abang Po nih, terus endingnya bagaimana tuh, duitnya diapain? Silakan kita komentar di sini ya, sambil request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Balik lagi abis yang berikut ini, tetap di Dangdutnya. Nyak nyak nyak.
5: Melodi Cinta.

0: Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok. Request lagu dangdutnya masih nyambung di mari barengan Epo Marina Swendy. Yang pasti Ayah juga masih ngajak Abang Po buat gabung. Masih ada satu segmen lagi nih ya. Di 0213504510 WhatsApp di 0812-1124-928. Ada Pak Lutfi Tajurhalang. Assalamualaikum. Keteladanan dan kejujuran datang dari hati nurani yang terlatih dan terbiasa, walau datang dari seorang ibu halimah. Hidup tenang, senang, dan jujur, katanya ini Abang Po. Kita latih kejujuran dari sejak dini, dan sebagai orang tua harus menjadi tauladan buat anak dan istri. Bogor, tanah sereal, rintik-rintik hujan, Po. Alhamdulillah, Masya Allah. Lagu dari Ikun Nurjana, Terlena ya, Po. Boleh, dianterin dulu ya lagunya. Ada juga di 0213504510. Halo, Assalamualaikum, Dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.
1: Oke, Bu Mari.
2: Ketemu. Kemarin gak bisa masuk.
1: Oh iya, ya Allah. Sehat, Bu?
2: Iya, alhamdulillah. Katanya mau hujan, gak jadi lah.
1: Lah, piye toh gak jadi hujan.
2: Makanya tadi disebut ada pesanggrahan.
1: Iya, emang. Emang. Iya, emang diprediksi dari kemarin selatan sama timur tuh hari ini ada hujan ringan gitu, Bu.
2: Iya. Saya udah ngomong tadi biarin adem basah.
1: Iya dah. Iya. Bumi mau nanya nih Bumi. Bumi pernah enggak sih nemu duit yang bukan punya Bumi gitu, enggak tahu punya siapa gitu nemu?
2: Sering, Pak.
1: Sering. Terus akhirnya gimana tuh?
2: Sering, ya orang tuh duit diambil aja. Waktu itu dulu mau ke pasar Cipulir, itu nemu kecil-kecil logaman, terus ada juga yang lembaran 1000-2000, terus yang terakhir tuh mau ke warung habis subuh, ada duit, ini kayak duit lembaran, iya saya pegang 50.000 lah, punya siapa ini, kasihan ya, kurang kelihatan bilang 50 kan gede pok. Tapi kalau saya umumin ini punya siapa kan banyak yang aku tar.
1: Ya,
2: jadi saya simpen dulu. Ntar kalau ada yang ngomong kehilangan saya kasih. Berarti itu yang kehilangan benar. Tapi kalau ditanya punya siapa, wah banyak yang aku lah. Kok sampai 2 hari, 3 hari, terus sampai seminggu. Terus gak ada yang ngomong. Lah ya udah. Lah iya, gak ada yang ngomong kehilangan. Ya udah. Saya simpen aja buat itu jajan sama anak-anak.
1: Akhirnya gitu bilang, ya.
2: Iya tadi nemu duit di jalanan situ lagi mau ke warung saya gitu. Karena udah berapa hari ditunggu enggak ada yang kehilangan ngomong pas cerita saya kasih saya udah. Itu termati ya,
1: enggak
2: ada ya udah. Itu,
1: Pak. Oke deh kalau gitu. Bumi mau lagu apa nih, Bumi?
2: Lagu itu, Pak, saya pernah dengar lagu Minang yang dangdut itu.
1: Apa tuh?
2: Fauzana.
1: Fauzana.
2: Fauzana.
1: Ya. Oh iya.
2: Saya pernah dengar dangdutnya itu.
1: Oh iya, ya. Kalau versi dangdutnya Ayah kurang tahu ya. Di maksudnya, oh ada nih yang versi remixnya ada. Ada oke.
2: Iya, saya pernah dengar waktu Bang Arif apa ya.
1: Iya. Ada. Oke deh Bumi, ya. Terima kasih Bumi ya.
2: Salam-salam ya.
1: Iya.

0: Tapi nggak tahu nih, udah tunggu berhari-hari kagak ada orang yang ngerasa kehilangan gitu ya. Udah dipakai lah tuh buat dia jajan sama anaknya ya. Ya emang begitu ya, biasanya begitu sih ya Bang Po ya. Ini di WhatsApp ada yang gabung juga di WhatsAppnya Perompet Jakarta. Ini ada yang mau kita sapa nih ya, Bang Po. Rina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Po Nana. Kalau ayah sih nemuin duit biasanya di dalam rumah, udah pasti duit suami katanya begitu. Tapi kalau ayah nemuin duit suami juga ayah emang nggak ngambil aja po, ayah izin, ayah tanya dulu, ntar sama dia juga bakal dikasih kok. Yang penting kita jujur dulu gitu. Anak-anak juga ayah tanamkan untuk seperti itu, kalau nemuin barang yang bukan miliknya lebih baik jujur aja, jangan diambil gitu. Requestnya ikutan aja ya po, yang asik-asik pokoknya di Perompet FM. Yap, terima kasih po Rina. Satu penelpon terakhir deh nih di studio Perompet Jakarta. Halo, assalamualaikum. Halo. Dangdutnyo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdut.
0: Iya. Siapa di mana nih pak?
1: Roni Jakarta.
0: Oh, Mas Roni. Oke, Mas Roni pernah nggak nemuin uang yang bukan punya Mas Roni nih?
1: Punya nemuin 2.000 buat cilok.
0: Nemuin 2.000 buat beli cilok. Oh gitu.
1: Iya.
0: Nemuinnya berapa? Berapa duit?
1: Lah cuma 2.000.
0: Lah, 2.000 doang ya. Buat bayar parkir itu, buat bayar parkir.
1: Jadi 20.
0: Oke dah. Mas Roni mau lagu apa nih Mas Roni nih? Siapa tahu masih keburu nih buat diputar.
1: Agneri Susan.
0: Yang mana tuh?
1: Judulnya Radio Dangdut.
0: Eri Susan, Radio Dangdut.
1: Ya.
0: Bentar deh, ada nggak ya? Kalau nggak ada, apa nih pilihannya lain?
1: Kalau nggak ada apa ya? Waduh. Nggak ada apa suka.
0: Eri Susan
1: ya?
0: Yang lain kan ada tuh.
1: Eri Susan apa?
0: Ada nih katanya? Radio Cinta yang nyanyi Maggie Z tapinya.
1: Ya nggak apa-apa deh, coba ini aja deh.
0: Ya wes kalau gitu. Iya, ini dalam rangka menyambut hari dalam rangka menyambut ini ya.
1: Terima kasih.
0: Alalalalalah. Iya kalau gitu. Iya. Ada apa sih buru-buru banget Mas Roni? Orang lagi diajak ngobrol juga. Ya udah kalau gitu Bang Po, nih kayak udah mau deket-deket jam 5 sore. Biar kebagian request lagu dangdutnya bisa keputar semua. Ayo pamit di Radio Visual RRI Net. Terima kasih ya buat yang ikutan request lagu. Ini mohon maaf ada beberapa penelpon yang nggak sempat dijawab ya karena berbarengan juga. Mohon maaf banget Bang Wahyu, Unilinda, Bang Haris, mohon maaf ya, besok bisa ketemu lagi di jam yang sama. Mudah-mudahan besok bisa ikutan gabung. Dan ayo tutup dangdutnya edisi kali ini. Siaran lanjut di Terestrial Perompet Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyonya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

Abang Pesukurinis Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara menggelar kreasi aksi rekreasi dongeng keliling atau karedok di SDN Tugu Utara 09 Koja pada hari ini untuk meningkatkan minat baca pelajar. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara Anita Permatasari mengapresiasi kegiatan tersebut karena dapat menumbuhkan budaya membaca sekaligus mendukung upaya pemerintah mengurangi penggunaan gawai pada anak. Kepala Sudin Pusif Jakarta Utara Irawan mengatakan karedok adalah kegiatan rutin yang digelar di sekolah dan ruang publik dengan berbagai aktivitas seperti mendongeng, permainan edukatif, kreasi akustik, dan pertunjukan seni siswa. Berharap karedok dapat menjadi ruang kreativitas yang menyenangkan sekaligus membentuk karakter anak agar cerdas dan memiliki budaya literasi sejak dini. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berkolaborasi dengan PDAM Tirta Senentang dalam penarikan retribusi kebersihan untuk meningkatkan PAD sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan kerjasama ini diharapkan membuat penarikan retribusi persampahan lebih mudah, tertib, dan menjangkau masyarakat secara luas. Ia juga meminta camat, lurah, dan OPD terkait aktif menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

B, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM Suara Budaya Jakarta.
3: Nonton bioskop.
4: You.
3: Malam Minggu.

Rute Jakarta, jangan bingung, jangan bimbang. Kalau mau melintas di jalan di sekitar Bundaran HI, aduh ini konstruksi-konstruksi ini kapan selesai sih proyek-proyek ini? Karena kan kalau di jam sibuk lumayan bikin macet ya Bompo ya. Ini ada kabar terbaru nih Bompo, PT MRT Jakarta Persero Roda menyatakan perkembangan konstruksi ruang multifungsi dan antri baru stasiun Bundaran HI Bank Jakarta udah mencapai 23,52% di Agustus lalu Bompo. Ini menurut Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Persero Roda, Randy Primartiantio, mengatakan bahwa pembangunan ruang multifungsi dan antri baru tersebut merupakan bagian dari persiapan menghadapi potensi peningkatan jumlah pelanggan seiring dengan beroperasi MRT Jakarta fase 2A. Jadi pengembangan ini tujuannya memperluas sirkulasi bawah tanah sekaligus membuka potensi interkoneksi dengan area komersial. Dan rencananya juga ya nanti akan dibangun ruang multifungsi serta 3 entry baru Abang Po yang terdiri dari sisi barat stasiun dan sisi timur stasiun. Sebenarnya nanti kalau dijadi sih ayo kebayang ya kayak apa gitu. Jadi nanti dari Pullman, Hotel Pullman itu bisa nyebrang di bawah tanah gitu Bang Po, kalau misalnya ke Plaza Indonesia tuh. Jadi nanti modelannya begitu, sekalian bisa terkoneksi ke MRT juga gitu fase 2A. Ih gak sabar sih jujur ya. Ayo sih kayak ibaratnya tuh gak apa-apa lah sekarang lagi macet-macetnya ya kan. Yang penting nanti kalau udah jadi kita-kita juga warga yang menikmati.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

0: Leha, gue kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Benar tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan, mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Promot Suara Budaya Jakarta. Abang Po, balik lagi bareng Aipo Marina di Mari ya, di Blantek ya, sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah nyampe mana perjalanannya sore hari ini? Kayaknya agak rada mendung ya, Bang Po, gak tahu deh. Yang udah mulai turun hujan di wilayah mana nih? Karena memang kemarin itu ada perakiraan cuaca dari BMKG yang menginformasikan untuk beberapa wilayah di Jakarta Selatan dan timur ya, hari ini diperkirakan turun hujan ringan ya Bang Po. Selamat sore, ada Bang Wahyu di Cibubur. Selamat bergabung Bang Wahyu. Tadi gak sempat kita ngobrol di Dangdutnya ya Bang Wahyu ya. Gak apa-apa deh, besok deh ya. Kalau besok siapa ya yang siaran Dangdutnya? Ditungguin aja ya. Ngomongin soal Jakarta nih ya Bang Po, kan tau sendiri ya Jakarta masih banyak kabel-kabel yang menghiasi langit-langit Jakarta gitu ya. Bahkan ada yang bilang, nih kapan ya kita tinggal di Jakarta gak ngelihat kabel-kabel gitu. Karena gak semua kabel-kabel itu ini beraturan, ada juga yang tidak beraturan, kan kurang indah dilihatnya ya. Nah maka dari itu Gubernur DKI Jakarta nih Bapak Pramono Anung menargetkan seluruh kabel yang masih semerawut di permukaan jalan Jakarta ini bisa diturunkan ke bawah tanah dalam waktu 5 tahun ya Bang Po. Jaringan, pokoknya total jaringan kabel yang bakal ditangani itu sekitar 6.500 km. Hal ini disampaikan Gubernur Pramono saat beliau meninjau penataan kabel semerawut di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tepatnya hari ini, Kamis 10 September 2026. Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI saat ini sedang memiliki payung hukum untuk melakukan penataan sarana jaringan utilitas terpadu. Dan penataan ini dilakukan dengan menurunkan kabel-kabel yang selama ini berada di atas tiang gitu. Jadi saat ini kabel komunikasi menjadi jenis kabel yang lebih dulu bisa diturunkan gitu Bang Po. Dan Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa penataan kabel sudah dilakukan di sejumlah lokasi, salah satu di Jalan Dr. Supomo. Dan tentunya Gubernur Pramono juga ingin program tersebut tidak berhenti pada beberapa ruas jalan saja, tapi juga dilakukan secara menyeluruh di Jakarta. Ya pokoknya kita tunggu aja ya, kan katanya di targetnya dalam waktu 5 tahun nih ya Bang Po. Ya udah tungguin aja. Dalam kurun waktu 5 tahun apakah benar nanti permukaan jalan di Jakarta bakal tidak terlihat lagi tuh kabel-kabel semerawut ya kan? Karena nanti bakal katanya diturunin ke bawah tanah gitu. Ya kita tungguin aja ya. Ya mudah-mudahan cepat dikelarin permasalahan kabel semerawut di Jakarta. Tapi kalau ayah sih belum kelar namanya Bang Po. Masih panjang perjalanan sampai nanti jam 8 malam. Cuma mau jeda bentar ya, karena bentar lagi untuk Jakarta dan sekitarnya azan maghrib sore hari ini. Untuk Abang Po yang tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya mungkin bisa mempersiapkan juga ya azan maghrib untuk hari ini.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Tanda pertama dari sebuah keikhlasan adalah keberadaanmu ketika di hadapan banyak orang maupun saat sendiri tidak ada bedanya. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Eh, nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Kompo saat menjalankan ibadah sholat maghrib, balik lagi barengan Epo Marianus Wendy di Blantek ya. Malam hari ini Ayo juga mau nyapa ya, ada Bang Wahyu di Bintaro. Ini ada dua nih pendengar kita nih, Wahyu Cibubur, Wahyu Bintaro. Selamat malam Bang Wahyu. Lagi di mana nih posisi nih malam hari ini? Udah sholat maghrib belum? Yang belum sholat maghrib dulu ya Bang Po ya. Karena ini jam makan malam juga, sambil rehat, cari makan malam, cari minumannya nyegerin. Apalagi ini kan masih cuacanya panas ya, kemarau gitu kan. Yang paling enak minum yang seger-seger, air kelapa. Ini kayaknya ayah habis pulang siaran mau beli air kelapa deh Bang Po. Seger kali ya gitu, menurut sih masih ada yang jual malam-malam. Masih ada sisa-sisaan paling ya. Ada, tapi ngomongin soal air kelapa nih Bang Po, kan dikenal nyegerin dan kayak elektrolit ya. Tapi konsumsi berlebihan juga katanya kagak baik gitu, beresiko micu kadar kalium tinggi sampai gangguan pencernaan. Ini informasinya dilansir dari The Wellness Corner. Popularitas air kelapa terus meningkat di media sosial dan kalangan pecinta hidup sehat berkat manfaat hidrasinya Bang Po. Minuman ini sering dijuluki minuman olahraga alami karena mengandung elektrolit seperti kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan fosfor serta antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif. Jadi satu porsi seukuran 250 ml itu mengandung 40-60 kalori dengan rasa manis alami tanpa gula tambahan. Tapi meskipun begitu, konsumsi air kelapa juga tetap perlu dibatasin gitu. Buat orang dewasa yang sehat, asupan hariannya dianggap aman itu berkisar 250-500 ml atau setara 1-2 cangkir per harinya. Tuh, buat orang dewasa yang sehat ya. Jumlah ini ditambah sampai 750 ml setelah berolahraga berat untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Sementara untuk ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi air kelapa itu dibatasi juga ya. Kisaran 250 ml lah ya per mililiter per hari gitu ya, untuk membantu hidrasi serta meredakan keluhan seperti rasa panas di dada dan juga sembelit gitu. Jadi ternyata biar kata nih air kelapa banyak manfaatnya, kudu dibatesin minumnya.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Ya HP ya, malam-malam begini ngunyah yang enak-enak kali ya Bang Po ya, ayam goreng kali ya buat menu makan malam ya. Ayo punya beberapa rekomendasi ayam goreng legendaris di Jakarta yang eksisnya udah lama banget. Dimulai dari mana dulu ya? Banyak banget soalnya nih. Dari ayam goreng Ibu Haji di Jatinegara nih ya Bang Po. Dia udah ada sejak tahun 1948. Ini olahan ayam kampung dibumbui rempah khas Betawi. Legit banget kata rasanya. Ini nih, lokasinya ada di Jalan Bekasi 1 nomor 15A Rawabunga Jatinegara Jakarta Timur. Lanjut, ada ayam goreng Buni. Ini udah ada sejak tahun 1958. Dikenal dengan menu ayam goreng ketumbarnya. Dan ini adanya di kawasan Mangga Besar Jakarta Barat. Terus juga ada ayam goreng Berkah Rahmat yang ada sejak tahun 1963. Ciri khasnya bumbu ungkep khas Jawa Abang Po. Jadi dagingnya tuh empuk, gurih, ada sedikit manisnya. Dan ini ada di Jalan Wijaya nomor 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Lanjut lagi, ada ayam goreng Haji Mardun Martinah. Dia juga udah ada sejak tahun 1960-an nih Abang Po. Menu ayam goreng di sini terkenal dengan teksturnya yang empuk, gurih, terus disantap bareng sambal kacang katanya nih di sini nih. Agak beda ya. Sambal kacang paduannya sama acar timun. Terus juga ada ayam goreng Mat Lengket ya, yang udah ada sejak tahun 1973. Terkenal dengan ayam kampung berbumbu ungkep kuningnya Bang Po. Ini ada di Jalan Raya Bekasi nomor 5 Jatinegara Kaum Pulau Gadung Jakarta Timur. Ada juga ayam goreng Bu Chandra yang udah ada sejak tahun 1982. Ini ada di Jalan Bintaro Utama 1 Jakarta Selatan. Terus juga ada ayam goreng Tulang Lunak Cipete yang udah eksis dari tahun 1982. Dia tekniknya tuh presto. Jadi kenapa dibilang tulang lunak? Karena emang bener-bener selunak itu tulangnya lah orang di presto ya. Ini adanya di Jalan Cipete Raya Jakarta Selatan. Terus juga ada ayam presto Nyonya Nita. Dikenal dengan olahan ayam bertulang lunaknya juga udah ada sejak tahun 1989. Ini ada di beberapa cabangnya di wilayah Jakarta ya. Terus juga ada ayam goreng Karawaci yang udah ada sejak tahun 90-an. Dikenal dengan ayam goreng kremesnya Abang Po. Terus ame warung lalapan babeh di Mangga Besar yang udah dikenal sejak tahun 1990-an juga gitu. Memiliki cara penyajian ayam goreng yang cukup unik. Jadi ayam gorengnya itu dikasih topping bawang goreng. Baru kali ini kan makan ayam goreng sama bawang goreng gitu Bang Po ya. Ini adanya di Jalan Mangga Besar 8 Jakarta Barat. Jadi itu dia beberapa deretan ayam goreng legendaris di Jakarta yang udah eksis dari dulu sampai sekarang.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

tuh lagunya Tohpati Mario G. Clau, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Apa yang ditinggal nih? Kalau sate kambing ditinggal enak ya Bompo ya. Apalagi di jam makan malam. Aduh, rasanya pengen makan sate kambing. Pengen makan apa lagi sih? Aduh, jangan deh, jangan yang ini yang kolesterol ya. Yang pasti makan yang sehat-sehat sih. Tapi enggak apa-apalah sesekali makan sate kambing. Emang habis sih, Po? Iya deh, buat Abang Po yang pengen makan sate kambing khas Tegal yang terkenal empuk karena memakai kambing muda.

Lemaknya. Kebayang ya. Terus juga ada pilihan menu lainnya, ada ayam kampung goreng, sop iga, dan lain-lain. Ada juga sate Tegal Abu Salim. Ini ada di kawasan Condet, Jakarta Timur. Tempat ini cocok buat abang po yang pengen menikmati lezatnya sate kambing khas Tegal. Dan penyajian sate kambing di sana tuh menggunakan hot plate. Jadi suhu panasnya tahan lama gitu. Lalu juga ada warung sate Tegal Yayan Gondrong, abang po. Ini ada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Terus juga ada warung sate Tegal Ibu Sujani. Ini ada di daerah Radio Dalem, abang po ya, Jakarta Selatan. Nama tempat makannya warung sate Tegal Ibu Sujani, yang memiliki area makan yang cukup luas, nyaman apalagi buat makan siang. Terus yang terakhir ada sate Tegal Haji M. Ridwan. Ini ada di Jatinegara, Jakarta Timur. Rumah makan ini juga menyediakan sate kambing muda yang memang rasanya tuh empuk ya, dengan bumbu polos ketika dibakar. Iyo, penasaran ya kan? Buat abang po yang pengen makan sate kambing khas Tegal ya, diolah dari kambing muda, bisa pilih deh kira-kira mana yang pengen dicoba.

0: cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Brite jam 19.
1: Abang Pos, sebanyak 10 produk pangan UMKM binaan Kementerian Perdagangan masuk ke 19 gerai jaringan retail Aeon Indonesia di berbagai daerah. Langkah ini dinilai menunjukkan produk UMKM mampu memenuhi standar retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kerjasama dengan retail modern ini menjadi upaya memperluas akses pasar bagi UMKM berkualitas. Masukan produk tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak dagang antara 10 UMKM dengan Aeon Indonesia. Produk yang dipasarkan antara lain keripik jamur tiram, keripik tempe, bawang goreng premium, peye, rendang kemasan, granola, brownies, stik keju, kentang Mustafa Open, dan cracker vegan panggang. Budi mengatakan seluruh produk telah melalui kurasi dari sisi standar produk, legalitas, hingga konsistensi pasokan. Kementerian Perdagangan berharap kemitraan dengan retail modern ini dapat terus memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. Beralih ke informasi yang lain, PLN UP3 Palangkaraya bersama Puskesmas Pahandut hari ini menggelar pemeriksaan ISPA bagi warga terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Manajer PLN UP3 Palangkaraya, Bagus Cahyadi, mengatakan pemeriksaan menyasar masyarakat khususnya kelompok yang rentan terhadap kabut asap. Warga yang membutuhkan penanganan juga mendapat obat sesuai hasil pemeriksaan. Kolaborasi ini membantu petugas mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan melalui kegiatan ini, PLN dan Puskesmas diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat selama kabut asap dan memperluas akses pemeriksaan bagi warga yang membutuhkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

udah ibaratnya handphone lobet ya Bang Po ya. Ngantuk, udah capek Po. Maka dari itu ngopi aja kali ya sebagai salah satu penolong Abang Po yang udah mulai lowbat tapi masih banyak kerjaan yang kudu dikelarin. Ya udah ngopi deh, ngopinya apa biasanya, karena orang ada yang demen kopi aja, kopi hitam aja, ada juga yang kopi kudu dicampur susu. Kopi bukan hanya minuman seduh biasa, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat ibu kota ya Bang Po. Cita rasa dan aroma khas membuat minuman yang satu ini menjadi sajian primadona yang sayang untuk dilewatkan. Tapi ya balik lagi ya, setiap orang tuh punya selera minum kopi yang berbeda-beda. Ada yang demen kopi campur gula, ada yang demen campur susu. Kalau Bang Po termasuk yang mana nih? Karena ternyata dari beberapa jenis kopi ya, ada manfaat sehat yang bisa disebutkan dari efek kopi itu sendiri ya Bang Po. Kalau Bang Po senengnya kopi campur gula ya, ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi gula maksimal dalam sehari itu 4 sendok makan. Kalau lebih dari itu, risiko penyakit diabetes melitus alias kencing manis ini bisa meningkat berlipat ganda. Coba deh bayangin ya Bang Po ya, satu gelas kopi ya, Abang Po mungkin udah bisa nambahin 1-2 sendok makan gula ya ke dalamnya. Belum lagi gula-gula yang berasal dari makanan atau minuman lain ya yang Abang Po konsumsi hari-hari. Jadi jumlah gula yang dikonsumsi di hari itu bisa lebih dari batas maksimal, ya enggak? Nah, ini makanya ada anjuran untuk kopi tuh kasih gulanya jangan banyak-banyak. Bahkan ada juga yang demen kopi yang gak pakai gula gitu ya, jenis americano gitu kan, kopi hitam. Ada juga yang suka minum kopi campur susu atau creamer ya Bang Po. Ini juga punya rasa yang berbeda ya. Kalau ayah mungkin lebih ke kopi campur susu atau creamer nih ya Bang Po ya. Kalau creamer sendiri gimana nih gitu ya, pengganti susu ya. Ini juga umumnya mengandung kadar lemak yang tinggi. Sama halnya sama susu, campuran kopi dengan creamer atau whipped cream juga berpotensi menyebabkan terjadi berat badan berlebih. Jadi kesimpulannya, kopi hitam murni tanpa campuran gula, susu atau creamer adalah yang terbaik bagi kesehatan. Tapi ya kalau Abang Po penggemar berat kopi susu misalnya ya, ya udah pilih aja jenis susu atau creamer yang rendah lemak sebagai campurannya.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger. Makanan apa, Cucing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perobat Suara Budaya Jakarta, selamat malam buat Abang Boy yang baru aja gabung. Udah nyampe mana perjalanannya malam hari ini? Mudah-mudahan sih udah mau deket-deket dari tempat tujuan ya Abang Po. Yang dari tadi udah kena macet, mudah-mudahan udah mau nyampe bentar lagi. Tapi buat Abang Po yang masih warawiri di sekitar mana nih, boleh kali bagi-bagi informasi di mari ya Abang Po ya. Cuaca lalu lintasnya seperti apa? Kayaknya tadi ada yang bilang hujan dah. Hujan-hujan gitu dah, hujan-hujan ringan gitu, gak apa-apa. Yang penting kan bisa ngademin ya Bang Po ya. Gak apa-apa dah ya. Pokoknya yang penting kalau misalnya hujan, jangan dikeluhin ya hujannya begini doang, jangan. Masa penting kita dapat hujan ya Bang Po. Kebayang wilayah-wilayah lain yang belum sempat dapat hujan gitu. Tapi yang pasti apapun cuaca di sekitar Bang Po, dan apapun transportasi yang digunakan malam hari ini untuk beraktivitas, untuk pulang ke rumah, semoga selamat sampai tujuan ya. Ngomongin soal transportasi nih ya Bang Po, Direktur Utama PT LRT Jakarta Aditya Kesuma Negara menjelaskan arus lalu lintas di sekitar Manggarai ini bakal kembali normal setelah sempat dilakukan pengalihan karena pembangunan LRT rute Kelapa Gading Manggarai. Karena memang sebelumnya kan Dishub di Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di simpang Jalan Sultan Agung sampai Jalan Minangkabau Jakarta Selatan karena pengerjaan LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai. Jadi dari Januari 2025 kan udah ada rekayasa lalu lintas tuh. Nah, subung dengan pekerjaan pembangun LRT tersebut, lalu lintas dari Jalan Tambak ke arah Duku Atas yang semula belok kanan ke Jalan Sultan Agung dialihkan gitu. Ke Jalan Dr. Sarjo putar balik gitu kan di Minangkabau Barat, kemudian belok kiri melewati Jalan Sultan Agung menuju Duku Atas. Sementara kalau dari Duku Atas juga ada pengalihan gitu. Dan sekarang pembangunan LRT rute tersebut kan 99% udah kelar, jadi arus lalu lintasnya pun bakal kembali seperti semula. LRT Kelapa Gading Manggarai mulai beroperasi secara terbatas pada Kamis sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan kepada undangan perwakilan warga, lembaga, key point leader dan juga jurnalis ya. Nah, untuk LRT dioperasikan di tanggal 17 September sampai 2 Oktober 2026 selama 7 jam dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu gitu. Nah, untuk tanggal 12 Oktober sampai 30 November, rute ini bakal diberlakukan uji coba untuk umum selama 17 jam dari pukul 5.30 sampai pukul 00.20 Abang Po ya. Jadi itu dia. Yeay, akhirnya kelar juga nih si LRT ya. Ini juga pasti melegakan ya untuk warga yang setiap hari warawiri di jalur lalu lintasnya sekitar Manggarai yang sudah bentar lagi kembali normal.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oos yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Udah, dimari aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Alamak, lagunya Rizky Febian sama Adrian Khalif nih ya, Bompo. Aduh. Ah, kalau ngomongin soal alamak gitu ya. Alamak tuh kayak semacam ekspresi gitu gak sih ya, Bompo? Ya, kayak apa ya, artinya tuh alamak tuh kayak mengekspresikan lebih ke kata seru ya, yang digunakan untuk menyatakan rasa terkejut, keheranan atau kekecewaan gitu ya. Alamak gitu kan. Nah, ini dia, ini kayaknya ini juga sering banget untuk pejalan kaki ya, ngerasa kecewa, terkejut, keheranan ketika jalur pejalan kaki dipakai oleh pengendara motor atau dipakai untuk pedagang kaki lima. Sampai sekarang masih terjadi. Buat parkir liar juga kadang-kadang ya, trotoar di Jakarta, Bompo, dibangun untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Tapi kenyataannya fungsi tersebut masih sering terganggu oleh pengendara sepeda motor, pedagang kaki lima, ya gak sih ya, Bompo, bahkan parkir liar. Dan yang pasti ini sangat mengganggu ya, Bang Po. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, mengatakan masyarakat perlu ikut menjaga fungsi trotoar sebagai ruang yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Maka dari itu dihimbau seluruh pengguna kendaraan bermotor tidak melintas atau menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif atau jalan pintas. Menurut dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni ya, Bompo, larangan tersebut sudah diatur loh dalam sejumlah regulasi gitu ya. Jadi persoalan pengawasan dan penindakan terhadap pengendara yang menggunakan trotoar ini bakal dikoordinasikan dengan pihak berwenang sesuai kewenangannya. Sementara itu, Dinas Bina Marga DKI juga terus berupaya menyediakan dan memelihara trotoar agar tetap aman, nyaman, serta sesuai dengan peruntukan bagi pejalan kaki. Tapi ya itu,

0: pengendara motor lewat trotoar, dia posisi di belakang Aye nih. Aye sengaja jalannya pelan-pelan gitu. Agak Aye buru-buru lah, biarin aja. Lah orang itu jalur kita, iya enggak? Motor mah jalurnya bukan di trotoar gitu. Kalau misalnya kita diklaksonin, diemin aja ya. Jangan dikasih jalan, kebiasaan Abang Po. Ntar besok begitu lagi, begitu lagi. Makanya ya punya kita Po. Minjem lagi nih atuh. Oba. Iya. Mau ini mau closing. Potiara selalu mau. Potiara bukan nih. Oh, ntar Bang Noel lagi. Kita bingung ya kan. Ada Potiara, ada Bang Noel gitu. Oh, iya, abis ini bakal ada Potiara bareng sama rekan seni Jawa RRI Jakarta yang bentar lagi bakal hadir di apresiasi budaya Jawa. Ini kan malam Jumat ya, Po. Enggak lah, di sini rame orang lagi nyiap-nyiapin buat besok ulang tahun, Meh. Iya, Bom Po. Jadi di sini lagi serba biru putih ya. Ada sentuhan silver dan warna-warna lainnya karena besok kita kan mau ulang tahun nih RRI. Jadi ulang tahun. Jay ulang tahun, kayaknya udah gak pantas di JJN, umurnya udah 81. 81 dibalik atau 18 ya. Iya. Jadi Abang Po abis ini bakal dilanjut nih dengan keseruan malam hari ini. Apa aja yang bakal dibahas bersama seni Jawa RRI Jakarta, ditungguin aja. Yaudah, ayo pamit ya. Makasih nih buat kebersamaannya dari jam 3 sore. Buat Bapak yang masih beraktivitas, tetap berhati-hati dan selalu waspada, cinta dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, bareng sama Ayah Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 10 September 2026 sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai rangkaian apresiasi budaya Jawanya, Ayah hadirin dulu nih legenda Putri 7 untuk Abang Po. Selamat mengikuti.
2: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari 7 putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, 7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
3: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
2: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
5: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
2: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan 7 putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali 7 putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
6: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Seribunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
2: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, Pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Provinsi

0: 4FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Bapak saatnya kita ikuti rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini dengan tema menyongsong ulang tahunnya RRI besok nih Abang Po. 81 tahun RRI sebagai Suara Budaya Nusantara. Malam hari ini bersama Mas Sambo Agus Herianto SSN, bersama Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang Hendri Prianto SSN, Mas Dirman Diryodipuro SEMM, dan juga ada Mas Tio Cahya Sadewo SS yang akan menemani Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Jawa. Nggak ketinggalan jalan, akan disajikan sajian kerawitan Panglajar Manah bersama Mas Saptono yang akan menemani Abang Po hingga jelang tengah malam nanti bermalam Jumat. Ya Mas, kalau gitu sudah siap, langsung saja. Ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

0: Oke, sambil menunggu koneksi kita bersama teman-teman dari Seni Jawa RRI Pro 4 Jakarta. Abang Po, besok tanggal 11, belum. Tanggal 11 September 2026 RRI akan merayakan hari jadinya yang ke-81 dan ini menjadi tema dari siaran apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, 81 tahun RRI sebagai suara budaya Nusantara. Di malam hari ini bersama Mas Sambowo, Agus Herianto SSN akan menjadi host kita malam hari ini, ditemani dengan keempat narasumber kita, ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang Henry Prianto SSN, Mas Dirman Diryodipuro SEMM, serta Mas Tio Cahya Sadewo SS yang akan menemani Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Lalu akan dilanjutkan dengan sajian kerawitan Panglejar Mana Abang Po bersama Mas Sabtono yang akan juga menemani Abang Po di malam hari ini hingga jelang jam 24 waktu Indonesia Barat. Gimana? Sambil menunggu? Oke. Baiklah, kalau begitu Abang Po, ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini bersama teman-teman Seni Jawa edisi hari Kamis 10 September 2026. Semonggo.
1: Sugeng dalu, selamat malam poro kadang. Apresiasi budaya Jawa Pro 4 RRI Jakarta ing pundi kemawon panjenengan sami lenggah. Sugeng pepanggihan malih wonten ing acara apresiasi budaya Jawa produksi Pro 4 RRI Jakarta. Dalu menika kepareng apresiasi budaya Jawa badhe ngrembak perkawis perkawis tema utama dinten ingkang minulya, dinten ingkang sae, dinten ingkang kebekan berkah utani minipun keluarga ageng RRI saindenging Indonesia. Dalu menika menawi piyayi Jawi malam midodareni. Menapa to kok malam midodareni? Krono binjang menika ing tanggal 11 September menika dinten ulang tahun RRI Indonesia. Ingkang baken sedaya RRI Indonesia binjang badhe ngawontenaken pengetan hari ulang tahun sami kalian adegi negari Indonesia kaping 18 setunggal. Sampun umpami yuswa nggih sampun kedah mateng, kedah mandiri, kedah menginspirasi adeking RRI krono menopo radio ingkang dados pioner utawi senior menika ing Indonesia nggih namung Radio Republik Indonesia ingkang sumebar wonten saindenging Indonesia saking Aceh dumugi ing Papua. Dalu menika kagem ngregaken swasana bab rerenggan ingkang badhe kadhapuk ing dalu menika inggih menika mengeti 18 setunggal tahun RRI ingkang tansah nengenaken bab kabudayan, insan yang berbudaya. Nggih. Menapa teko pikajengipun kok RRI mengetengahkan judul tentang RRI yang berbudaya ing yuswa ingkang kaping 18 setunggal? Monggo sareng-sareng kita serantos para narasumber ingkang badhe ngrenggani wonten ing acara apresiasi budaya Jawa. Saderengipun kangge nggugah semangat untuk semua keluarga besar Radio Republik Indonesia, kita akan menyajikan lagu Mars RRI.

sepintas drama tradisional yang diyakini berasal dari Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Oleh karena itu, kesenian ini sering disebut sebagai

0: Iji sugeng dalu. Sesarengan malih kalian adicara apresiasi budaya Jawa. Dalu menika badhe ngrembak. Nggih dinten ingkang minulya tumraping para keluarga ageng ing RRI Jakarta utaminipun RRI saindenging Indonesia umumipun. Mboten menapa nggih jangkrana saindenging Indonesia lha mboten menapa nggih. Nggih krana nggih. RRI menika sampun kaluka ada di setiap daerah. Dalu menika saking acara apresiasi budaya Jawa ugi nderek mahargya ngengeti benjang menika tumapak ing dinten hari ulang tahun RRI ingkang kaping 81. Dalu menika ngrembak perkawis suara budaya Nusantara 80 tahun RRI sebagai suara budaya Nusantara.
1: Enggak ada betul nopo.
0: Lan sangat matur nuwun dumateng pimpinan kula Mas Pak Jimmy Sugianto ingkang dalu menika kepareng maringi tetenger judul nggih menika 81 tahun RRI sebagai suara budaya Nusantara. Sampun rawuh wonten ing meja pesagi menika ingkang tansah kula repoti Mas Jangrana Sutresna.
1: Aman piye
0: sami-sami. Mas Sudirman Dirjadipura adik kula Kinasih Dimas Nanang HP ingkang
1: Mas.
0: Nggih, kembali sampun ngoririk mau menika.
1: Oh, bali ngetan.
0: Sangat-sangat surprise. Lah karena ibu kula sedaya menika bahasanya multi bahasa. Basa mancanegari nggih. Mumpuni basa Jawi panggenanipun
1: pancen no perpustakaan berjalan di.
0: Nggih. Loh, kirang setuju lho. Berjalan jalan.
1: Heeh.
0: Krana nggih andum Dharma.
1: Ha iya. Nggih. Loh, lampahipun rak topo rame.
0: Loh pripun Mas?
1: Loh, lha kok ibu kita ini kok dianggap rak buku?
0: Buku, bukan buku raknya Mas.
1: Rak, lha taune rene rake tereng ndi?
0: Sampun diwaos. Mancing sajiwa kalian penggalihipun wonten manahipun.
2: Lah iki pancen yo nganyelke nek tak matur sik. Mumpung kene ra tahno ku njuk lali.
0: Ning mboten anu to.
2: Kalau wau nggih Mas Nanang HP wau napa wau?
1: Kula.
2: Ning luar anu mau bahasa-bahasa wau ke sik.
0: Multi bahasa.
2: Nah nek carane kula. Wek nyo olah kamandoko werdo karti sampeko ing paniti ing pamicara titis cakup cukup reh budaya dasar kawruhe mumpuni
0: bahkan kawe mboten mung nempel Mas
1: harus
0: mumpuni
1: terus ora nyambat kok di
0: kok terus priwangan
2: kasus kuwi priwangan iku jenenge ora apa ora sak baine
0: ha iki nggih ngabaraken menawi kala siang malah mboten kala siang kala wingi dinten Rabu menika Angkasawati RRI Ngayogyakarta ziarah wonten Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara lan Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara ing Ngoto.
1: Terus.
0: Pahlawan Nasional Abdul Rahman Saleh. Lak sumari wonten mriku Mas, wonten Bangundarjo Sewon Bantul menika. Krono RRI Jakarta iku kagungan auditorium kang naminipun Auditorium Abdul Rahman Saleh. Berita saking KBRN RRI Ngayogyakarta dalem menika nuwun sewu kula nempil wartakaken ulang
1: wonten
0: apresiasi
1: budaya
0: Jawa ingkang openi asmanipun Abdul Rahman Saleh menika wonten RRI Jakarta ingkang auranipun aula napa gedung Abdul Rahman Saleh menika
1: nggih
0: rumiyin sauger wayangan burung wangsal ngegirisi
1: leres
0: nalika semanten lak burung ngasta dados paran para pedalangan nanging ugi dados pengayoman yang sinden wonten ning RRI Jakarta.
1: Lah ini pelaku sejarah.
0: Nggih. Sak sampunipun Ibu Condro Lukito.
1: Iya, pelaku sejarah.
0: Ngapunten Ibu, kalian Ibu Condro Lukito rumiyin Ibu menapa rumiyin Ibu Condro Lukito?
2: Ibu Condro Lukito menika carane dalang menika ya kaelokane sinden. Dados yuswanipun nggih.
0: Oh, sampun senior
2: iki. Sampun senior tur anu nek dibicarake menika dipengendikake menika waduh sedalu datan wonten pedhotipun dados menawi dalang menika kinarto sabdo
0: yeah.
2: Menawi sinden menika Bu Condro kabegjanipun
0: ngapunten niki nuwun sewu ben kula niku nakal konjenengan ngendika kabegjanipun lah tetep kula uyak kok bejo niku pripun ingkang dipun kersakaken
2: saiki nuwun sewu nggih wayang anu gane Pak Mantep tanggapane sak kerawitan dalang wayang sak wayange sak sindene niku kabeh nek ditotal bayare pira nu padha kalih bayarane Bu Condro.
0: Bejo niku.
2: Iya. Leres. Tan kena kinaya ngapa? Menika saestu lho.
0: Dados wonten langkung senior Ibu Condro Lukito.
2: Wah nggih.
0: Dados ibu tasih nalika semanten umpaminipun Bu Condroipun Bu Condro lenggah wonten eri yuswa 50 ibu rum nembe yuswa selikur nggih
2: mlebu mriki umur kula ya selikur rikur
0: aduh kok ya bener niku ora gagal
1: mboten
0: sing kula sawang burum nalika umur selikur niki wau kaya selikur
2: dhewe piro taun 70 lah lajeng Bu Condro menika lah rumiyin Bu Condro menika sejarahipun.
0: Nggih.
2: Mila menawi Ki Anom Surata menika wonten tembunge asma kinarya Japa nggih.
0: Nggih.
2: Sloganipun Pak Anom nggih. Bu Condro Lukito menika piyayi dusun sing diasmake sak kecap. Nuwun sewu nggih nek cara dhisik nyebut asmane kecil men rada ora apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam menika naminipun Turah. Nah, lajeng ngelilo-lilo adik kepireng saking keraton. Lajeng dipun boyong dateng keraton. Lajeng asmanipun menika dipun leh naminipun Yasmo Kinarya Japa menika saking leurai son jenengke dados naminipun ke Penny. Dateng keraton lah wong jenenge piyayi pinter tur nggih elok saestu mboten perkara sindene tata krama jangkep spiritualipun menika nggih elok gurunipun menika menawi mboten klentu rama rama ingkang wonten Purworejo menika rama sinten kesupen
1: nggih rama gurunipun
2: nggih wonten naminipun nggih
0: menawi
2: ramanipun
0: sanes rama sas Sanes Romosas.
1: Sanes dereng di.
2: Anu.
1: Angkatan. Ing
2: kala ben menika wonten kalih. Wonten kalih menika. Rumiyin nika sijine Rama Pranso.
0: Yeah. Oh nggih.
2: Nggih sing setunggal menika mangke rak kelingan menika.
0: Nggih monggo para pamirsa ingkang nedeng sesambetan kalian RRI menawi kemutan. Gurunipun Bu Condro Lukito nalika semanten. Rama sinten menika ibu nembe
2: lah
0: kese kekilapan kula nggih dereng gaduk dereng menangi
2: lah menika ngaten ben sisan anu sejarahipun Bu Condro menika wonten Bandara Raden Mas tenan ingkang kedanan kalian Bu Condro naminipun Rama Condro Lukito menika Bandara Raden Mas kaping 8
0: nuwun sewu asma Condro Lukito menika saking nuwun sewu kakungipun
2: Bandara Raden Mas
0: Bandara Kak pernah?
2: Wayah dalem HB 8.
0: HB ingkang kaping 8.
2: 8. Wayah.
1: Wayah dalem.
2: Menawi putra Gusti, menawi wayah Ndoro Mas.
0: Ndoro Mas.
2: Lah menika lajeng cara dhisik nggih. Gandeng budaya rumiyin menika rak ngrembug bab budaya
0: nggih.
2: Perkembangan atau bagaimana menika?
1: Ah kelenggan apa kuwi panggapan.
2: Lah Rama Condro menika gandeng atasin Ndoro Mas kok krama kalian menika nek rumiyin menika rak yo nek ya wis anggaplah kuwi selir. Ngaten-ngaten nggih, Rak. Rak sagat siji loro telu. Nggih to, parem. Nek ndara niku parem.
0: Nek piyai limrah nggih diancepi ngono.
2: Nggih. Ah, bareng.
1: Pareng.
2: Sareng. Ning
0: ning kepareng.
2: Anunipun ndara masih menika jarene ana ning arake di ora pareng diagem ana ora bener piye mboten ngertos tenane. Lajeng kaboyong dateng Jakarta.
1: Nggih, kelenggan apa kuwi rak
0: ngaten. Nah, ingkang tindak dateng Jakarta.
1: Boyong
2: sedaya boyong.
1: Rama
2: lajeng dateng istana kepresidenan.
1: Ya.
0: Wah. Sedap kangge napa nggih? Tembungipun anu wantah nyetak niku dipun
2: boyong.
0: Napa? Kesah saking Ayukjo, boyong dateng Jakarta.
2: Hijrah.
0: Hijrah. Dados kados kula kalih dinanang ngeten nggih.
2: Hijrah. Wonten setunggal ingkang baken menika wonten
1: beda gerbonge.
2: Wonten istana kepresidenan nyenyeripun dateng Suwargi Bung Karno. Lajeng kapenggale dateng RRI.
0: Sepindah nuwun sewu ngabdi wonten Istana Merdeka.
2: Nggih.
0: Dados menapa, Bu?
2: Pesinden.
0: Pesinden istana. Dados istana menika wonten karawitan lengkap.
1: Lha wonten
0: dengan format pengerawit dan pesinden yang standby.
2: Awet ngaten Bung Karno menika putranipun kedah joget kabeh. Mbak Mega menika putri Mega nek ngaturi rumiyin. Putri Mega menika ya kudu iso
1: joget.
2: Mas Guntur sedaya
0: menika.
2: Wo kabeh. Lah lajeng Gatut Kaca remenanipun menika sing gaweni mbeduk menika Pak Cepados
0: saking Pak Cepados pimpinan wonten RRI
2: Jakarta. Nggih, ngantos jangan gori kurang duduk.
0: Gemlecek rasane
2: ngatur. Asal dening gudeg Pak Cepadi menika mergo
0: krono
1: sering
0: pembeduk
1: nabuh
0: pembeduk
1: mboten ngangge penutup anu nggih.
0: Lha mboten
1: nukak kaya penembak itu kan pakai penutup
0: untuk pengamanan telinga.
1: Penerbang.
2: Rumiyin pengendang ingkang kesenian kang joget sing sae dhewe nika naminipun Pak Besar Supardi.
0: Nggih. Nggih dalem nate menangi nggih kalih taun 3 taun.
2: Lah menawi wayang lan kelengan mboten wonten ingkang sami menika Pak Gito Sewoko. Menika ya dalange
0: Pak
2: Karno. Oh ya gurune ya dalange gawan saking Blitar.
0: Ya. Menawi Pak Cep tadi nate semerep fotonipun dados pimpinan RRI terus Pak Gito Sewoko menika mboten RRI ya Bu nggih.
2: RRI kan istana.
1: Dalang Esther. Terus
2: menika
1: sedaman to Pak Sukiman.
0: Nanging rumiyin sak derengipun dateng RRI ngabdi wonten istana.
2: Nggih, lajeng menika gawan Bung Karno saking Blitar. Dalang menika ya gurune ngendang Pak Narto Sabdo, ya guru dalange Pak Gito Sewoko menika.
0: Nggih, namung meranguli fotonipun nggih mawon. Menawi kula
2: luar biasa.
0: Dados niku wau Bucel kita itu ternyata seniornya jauh dari Bu Rumiyati.
2: Lah wonten Solo menika wonten anunipun rumiyin dipun lombakaken ugi ning ming kalah sak ketukan menang Bu Condro datipun saking Mangkunegara ingkang nyaminipun Nyai Bei Mardusari
0: RRI Surakarta ugi.
2: Wonten se RRI
1: Mangkunegara.
0: Saking
2: Pura. Puraya Mangkunegaran. Menika dilombake hanya salah tuk. Nalika semanten mimpang Bu Condro.
0: Dados mboten mokal menawi Bu Condro menika nyoto dados tetungguling sinden wonten ing RRI Jakarta menika pancen nggih. Kabisanipun anu napa bab ngelmunipun klebet lombae mung kalah sak ketukan Ibu nggih.
2: Tuk kalian anu Bu Bei Mardusari.
0: Mardusari. Lah menawi kula menika sawetawis kemutan cakepan-cakepan mboten cakepan wangsalanipun Ibu nalika sok rumiyin nderek nyengguyung siaran menika pangsalane Ibu lagi aneh.
1: Oh iya lah.
0: Maksudnya aneh itu bukan berarti jelek, bukan berarti bagus, tapi saya jarang mendengarnya.
2: Sampun karena
0: itu apa juga?
1: Memet,
0: ya apa juga itu pengaruh dari Bu Condro Lukito atau
1: generasi sepuh?
0: Generasi yang lain.
2: Menawi Bu Condro Lukito menika wangsalanipun menika kedah
1: nasionalis
2: gunanipun yeah. Tenanunipun werdinipun dados racakipun carane wong Islam nu wis makrifat. Mboten yeah. Pareng wangsalan sing nganggo pitutur
1: tok. Yeah.
2: Dadi romantis niku mboten wonten.
0: Yeah. Oh, dados basanipun sampun istilahipun prosa bersayap nggih.
2: Anu
0: artinya
1: sampun nenangi
0: upamipun,
1: nenangi upamipun. Jiwa kabangsan.
0: Anu upaminipun. Tembungipun napa Bu
2: upaminipun kangge negara Sun Papuji bangsaku. Manggo Basuki ngoten
1: niki. Pancasila dasaring negara.
0: Pancasila dadi dasaring negara.
2: Upaminipun nggih. Wonten ular kambang ini kan yang khusus Bu Chandra.
1: Ayo wong siaran siaran ora semayan didadak yes. Yes. Sampun sak sekecanipun
2: ngrembug sing kesenian menawi kita yeah. Menghormati para senior ingkang sampun rak
1: para dewa para mister.
2: Sun Papuji bangsaku mangge Basuki ngeten. Ah lajeng
0: niku napa mboten wantah Bu Malan Bu.
2: Non.
0: Kalimatnya sangat wantah.
1: Batanganipun wonten wangsalanipun.
2: Mboten anu kok anu sumpuk.
1: Nggih, nggih,
2: nggih. Mula wat aduh kesek mengke. Mengke rak kelingan. Elok banget tok.
1: Namung
2: marga
0: putra ampun putra le.
2: Marga padha nggih.
0: Anu ampun ngendika dangkal sungsang le.
2: Ampun
0: le.
2: Ampun le. Menika rak buku petunjuk.
0: Petunjuk.
2: Petunjuk mongko ya penting.
1: Nggih.
2: Mulanipun rumiyin dadine gumarayah atus ngaten menika merga
0: petunjuk.
2: Menika tembungipun ingkang paling sae menika ya agama Hindu lambangipun menika.
1: Leres.
2: Lingga karo yon.
1: Dadosipun
2: bebrayah menika kesuburan
0: rak ngaten ta Mas. Dados wulang wuruk tumraping para muda
2: para taruna. Dados ampun perkara kantun ingkang anu menika. Napsiraken.
0: Dinang niki angel men kula unceki areng unceki wangsane burung kok ora gelem. Ngaturke ora gelem kasarane ora
1: ngetokke ngopo
0: iki. Kok sing dibahas malah
1: pun tenggo. Ampun tenggo ke
0: Mas. Pengilmune di sini. Lah mboten. Sopo njenengan dinang sing rada akrab piye carane ben mblebul iki lho wong selaku ben
1: iki dadi ditinteng nyongo.
2: Mangke rak sese kelingan. Lah menika ngaten menika. Rumiyin menika pamenipun isinipun pitutur saking mangku negara kaping sekawan.
1: Nggih, pesan moral pitutur.
2: Menika rak wonten buku Weda Tama. Weda menika genah nek buku Tama niku sing apik-apik.
1: Nggih. Yeah.
2: Kaping sepindah mingkar mingkuring ukara.
1: Nggih.
2: Aku iku kudu piye?
1: Nggih.
2: Tak kok kene po kene kakene kok kene. Nggo apa ta ukarane kok diingkari ngurke? Karena
1: Mardi Siwi
2: mergo arep
1: dadi mulang muruk
2: mulang niku wau
0: mulang muruk to nggih
2: nggih mergo sinawung resmi ning kidung mula ben apike nganggo sinawung resmi
1: Mas Dirjo nek kulino mulang sarak
2: sarak kuwi apik
1: ha nggih ning nek murang sarak lah ora kena
2: nek mulang sarak nu
1: apik
2: ning nek elek niku
1: murang
0: prestasi
1: nek mulang sarak iki apik
0: lha nggih kula matur nuwun
2: ha nggih esek le niki wau sinawung resmi ning kidung kula sinuba sinungkarta nu mergo ngene wah mas anu lho mas anggo nek nglakoke kula wis persis gurune tenan yakin dan sampean rak ya seneng nek tak ngotenke
1: iki ageng sangra
0: Pak Sri Joko Raja kok
2: amulane niku sinuba sinungkarta niku rak ngoten dadi kula ngaten
1: nggih nggih nggih
2: merga kudu dialem bono wah Mas Jangrono wah jan
1: nah
2: nek
1: wis ani sile kuwi
2: nek nyiarke ning suara Jakarta waduh wis nggih suarane jan
1: anu
2: cara dhisik
1: celekit
2: kaya ngaten to mulane sinang sinuba sinungkarta mrekertarta pakartine ngelmu luhur dadine nek wis sing apik-apik ki ndang nyandak
0: kang tumraping rada dawa
2: kang tumrak ning tanah Jawa
0: oh tanah Jawa
2: niku rak ngoten agama ageme ngaji niku tegese agama niku agama tatanan padha kare klambi
1: ukuran no.
2: Ukurane
1: dewi-dewi dewi.
0: Monggo lho para pamirsa menika badhe nderek jejademan jagongan wonten ing Aprisa Jibir Jawa saged lumantar WhatsApp nggih nomor 0812 1124 929.
1: Pun njaluk Pak Ditirja.
0: Oh nggih, nggih, pun. Sampun wonten saking Bonar Manokwari.
1: Weh.
0: Selamat ulang tahun RRI 11 September.
1: Wah, terima kasih.
0: Matur nuwun. Menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Melayu Mas Jalur kan Merauke.
1: Merauke.
2: Niki wau sak niki kelingan kula.
1: Nggih. Pak Pangsalan.
2: Bu Condro.
1: Matane
2: nggih. Son papuji dadi satri yo sejati. Mula kudu eling rasa kang tansah ngayomi. Jolali lo kowe eling omreng pepadane yo layo mas mantek nggih. Lamun lali nengenke sliro pribadi rakyat ora sudi satemah kabeh ngemoi. Yo mas margo satrio sejati sepi pamrih rame kardi cukat trengginas
0: merantas
2: tan kendat mersudi gayoh lah niki nek pas terakhir tuh harjaneng naga rian
1: ta. Kesipun ra pesan moral.

0: wonten sing bangsa Solo.
1: Yai Solo.
0: Yai Solo. Sinden sing
1: wetan klepen.
0: Kadang kalane cengkoke Bu Candra ki kok ngono. Mboten rena.
1: Ya memang
0: mergane Solo menika mangkunegaran wis janipun nggih. Aku arep ngelingke. Style cengkok Solo niku rampung loro lho, telu lho.
1: Iya, iya, iya.
0: Kasunanan, mangkunegaran,
1: kepatian. Mungkin jane pun kadipaten ya wonten ta nggih.
0: Kene kepatian.
1: Kepatian yang populer.
0: Kepatian
2: niku ya. Kepatian. Ora iso mlebu. Pak, Bu Papat, Bu, cengkok mentir. Terakhir
3: ya, suku daerahan.
0: Cengkok sing kudu rakyat.
1: Menika pepake
0: kesenian rakyat.
3: Nggih, pumpung dugi rakyat. Bu Candra kita menika klebet cengkok rakyat menapa cengkok negari.
0: Bu Candra menika khusus menawi kula semacam spiritual.
1: Ya. Malah sebetulnya sebetulnya kan nganyarke barang sing lawas tadi. Yeah. Artinya pesan-pesan moral pulang lalu kemudian juga ajaran-ajaran itu dianyarke saja. Dan dia juga besar bersamaan

Tayo. Tari Tayo atau acara tayuban merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari Jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari

0: niku nek wis asline ya kono. Suara sampean kuwi wis dadi jati dirine. Pendengar kabeh setya malah yen perlu nek suara sampean iku tembunge Jawa nggih kan kula dalang kan nggih nganggo bahasa.
1: Ampun dipadhae kalih panjas loro bangun lho.
0: Arum. Boten. Suara panjenengan jati dirine ini mergo wis biasa niku. Bangkit ana nangis ana ing loro.
1: Kok estu dinanan kula biasa kula sing kula arep-arep suara rasa mbok gawe-gawe.
0: Lah aja.
1: Ndiko yen suaraku iki ya asline ngono kuwi. Wah, ora kira
2: kula menawi tutur-tutur dateng Mas Dirjo ngaten to, Dirdes. Ngene Mas Dirjo. Wong nyuwara kuwi gumantung kelakuane. Yen kelakuane becik, kuwi genah suarane ape?
1: Aku lho. Ben ngono iki kok semono gumantung kelakuan iki pripun kok sing ngene contoh den. Cuto. Sesuk kados wonten kula. Menika bangkit anenangi bromantianing wredo. Kudu gak dilani wong tuwa.

0: niku wau gendet ya.
1: Iya
0: ora.
1: Iya. Ora.
0: Nek wau pendunian.

0: Kados inspirasi ngaten.
1: Lah menawi cetha banget niku cara nggen kula dijeneng cetu.
0: Cetu.
2: Nek kula anu buyar mboten cetha.
0: Lho cet kempel. Lah nek kempel.
1: Panjenengan menika suarane niku semeleh.
2: Lho,
1: seleh.
0: Seleh.
1: Kaya madu pinus dikon nek tekanan ndak iki. Ning kula ngarani semeleh.
0: Semeleh leres.
2: Leres.
0: Dadi upamane panjenengan pinujunggawa barang sing apa njur anggom, leren iki semeleh. Kanca njur tindak meneh
2: ngono. Kanca kula ana sing kanca nabu, kanca nabu gamelan niku semeleh ya.
0: Oh, semeleh
2: kok semeleh. Semeleh rancakan tukang turu.
1: Mboten iki nek semeleh niku tenang.
0: Sampai wong kempul ini teriki sabtabu diselehke.
2: Baik semeleh rancakan.
1: Semeleh niku mungkin tundone suarane niku yang mengandung energi.
0: Ya ya. Salaman meleh.
1: Ya.
0: Wong disoteng.
1: Energi niku terus kawicaksanan, kebijaksanaan iki
2: salah satu iki. Saya yang selalu minta-minta sih somo sing ngomong kula Mas Deni ku napa grek ora tau guys rek
0: mboten
2: tau guys rek kancan
1: nggih mangke wonten malih nggih niki ming kula nggih
2: beja niki
1: nggih niku kolaborasi nggih antarane swarane
2: Gusti
1: Ajirman dan yang dibicarakan topik nggih
0: dan
1: siarane ku pada frekuensi tertentu.
0: Iya iya.
1: Karena ini orang RRI ya harus istilahnya ya tok-toke. Frekuensi tertentu terjadilah manajemen metafisika.
2: Metafisika ini kaya kudu enake tiasing pendengar,
0: enake
2: tiasing ingkang kepareng rawuh.
0: Leres
2: nika nglajengaken papah bab
0: metanidasa
2: Bambang Iba.
0: Oh iya.
2: Mas terus pandangan saking Mas Mas Haris.
0: Iya.
2: Mas Haris FND wau Mas Anjinan.
3: Nggih.
2: Nggih, pancen basis lan perlu tantangan niki sing gebrak jawab nggih
0: menjen. Nggih. Nah, kalau masukkan hati dan pikiran yang bijaksana untuk perawatan suara
3: dan budaya Nusantara nggih. Kalau Mas Haris ngendika bab nengaten ingkang penindikaken Mas Haris menika bab isen-isening program utawi materi yang disiarkan oleh RRI. Pada masa perjuangan RRI itu sangat lekat dengan spirit perjuangan baik pergerakan maupun dalam upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan sangat lekat dengan itu. Lajeng menawi miturut riwayat mangke ugi mekar-mekaring kabudayan wiwit presiden pertama dan sampai presiden kita yang kedua itu sangat kental karena gimana rak upami dipun lacak RRI pundi kemawon utaminipun ingkang wonten tanah Jawi, Pulau Jawi. Pulau Jawa ini saja kalau wau raosan wonten Jawi kalau ora nggih Bung Karno menika paketanipun rek nggih tegesipun kan dipun kanthi nggih wonten ingkang dalang wonten ingkang pelukis wonten ahli sastra lajeng ahli gending nggih kupet tentu para dalang lan menika ya karena ini konteksnya kebudayaan Jawa ya, tapi ya. Apakah cuma itu ya tidak.
0: Tidak
3: karena pada masa-masa sebelum RRI pun Radio Betawi Radio kan sudah
2: ada dan menyiarkan
3: budaya Betawi ya, seperti itu sehingga sebagai sebuah suar atau pemancar yang membagi yang kalau ya suara menika meskipun nggih menika colok pepadang ini gelombang tapi yang mungkin memberikan penerangan penerangan menika nggih mengingatkan isen-isen program RRI menika seyogianya kalau kita melanjutkan spirit

0: radio ini didirikan tidak pernah lepas dari konteks ruang waktu negara ini sedang kemana. Upami rumiyin nalika zaman pra kemerdekaan tentu tentang membalikkan semangat perjuangan, lalu semangat nasionalisme cinta tanah air, lalu kemudian di masa Orde Baru dan seterusnya itu sangat lekat dengan kebudayaan dari yang itu klasik termasuk, sampai
1: masuk misi kemerdekaan dengan kebudayaan.
0: Dengan kebudayaan.
2: Oh, karena konsep apa tadi? Konsep apa?
0: Leres dan waktu itu kita memang memegang prinsip bahwa seluruh hasil produk budidaya manusia itu disebut kebudayaan. Nengatnya sedoyo, termasuk teknologi, termasuk sastra, termasuk misalnya tata kota, termasuk
1: kesenian
0: itu. Iya, menikah produk budaya. Alhamdulillah, suara budaya di sini tidak untuk dipersempit hanya tentang melulu kesenian. Kamu menikah ya,
1: memang kita
0: cara pandang, pola pikir, nopo, bagaimana kita terkait dengan contoh-contoh dan peninggalan pandangan-pandangan para founding father, peleluhur, lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi pada para pujangga, sastra yang seluruh gayanya anggitan-anggitan atau seratan-seratan beliau tidak pernah lekang oleh waktu. Dibaca sekarang sebenarnya juga masih kontekstual, masih relevan, tidak pernah ketinggalan zaman. Saya kira kalau kepada Mas Haris tadi, nggih monggo sarang-sarang konteksnya dengan RRI, ya secara pribadi tentu berharap bahwa ruang-ruang ekspresi di RRI itu tetap kemudian bisa diupayakan menyiarkan isi-isi program yang memiliki kepala bau, yang merupakan adalah produk-produk kebudayaan. Nah, kebudayaan menika tentu kalau bisa kita bahasakan, yang memanusiakan manusia. Bermula
1: wong ki wong.
0: Artinya itu ujungnya akan membangun manusia sebagai sumber daya. Sumber daya yang mriki ya seutuhnya lahir nggih batin. Sehingga wonten mriku tidak bisa dimaknai semata-mata bahwa ini adalah menapa corong untuk mewartakan sesuatu yang bersifat peristiwa, liputan. Menika nggih salah satu tentu. Tapi ternyata kalau kita menilik kepada sejarah, lebih jauh dari itu, ini juga merupakan suara edukasi, suara perguliran bagaimana kita melangkah untuk mecai langkah-langkah kebudayaan, peradaban. Terus ingkang dipun gayuhnya gambar agengipun tentu peradaban. Peradaban seperti apa? Tidak akan jauh-jauh gimana Indonesia yang adil, makmur, ayem, tentrem, Kertorarjo, Kemari, Pahlaw, Cinawi dan seterusnya itu. Lah menika tentunya pasti apa ya, hanya bisa dilakukan oleh manusia yang berkemanusiaan.
1: Menika dalam arti lain manusia yang berbudaya.
0: Yang berbudaya.
1: Yang sing wong he wong.
0: Leres, leres itu.
2: Margi, dan leres margi tiyang ingkang berbudaya menika kados pengendikanipun burung kala wau. Ibarat tiyang kados pulang dalem. Seperti contohlah apa namanya pohon cendana. Pohon cendana itu kalau muda ya sepi orang metu gandane. Engko nek wis tuwa metu gandane. Artinya pohon cendana yang ada di hutan itu ora niku danan kepanasan ketahunan, sehingga kemudian itu rak lire gonto tegese laku. Ya kalau sudah laku paham tentang kebudayaan tadi, jadi kemudian pasti itu kan itu buah daripada laku, itulah kemanusiaan.
0: Nah, pada konteks terapan, kemudian ya gundul-gundul pacul tadi pada akhirnya. Karena setiap pola itu dalam penguasaan siapa yang menjadi leader atau siapa yang memimpin. Sehingga pemimpin memang pada akhirnya mestinya nggih kedah sanu kawruh.
2: Betul.
0: Contohnya adalah nggih nyun sewu Bung Karno, sepaket itu bukan cuma politisi atau negarawan, tapi juga budayawan. Budayawan budayawan ini. Mila pertimbangan itu kemudian lengkap pintron joro langit menika menawi kemudian tilar toto yaitu pasti luntur di sisi kemanusiaan. Benar yang dipegang sendiri ketika itu kemudian dadi satu titik kemudian terlepas dari norma-norma kebudayaan yang sudah diwariskan turun-temurun yang ikut juga membangun wajah keseluruhan negara misalnya seperti itu ya. Itu mangke nggih bahasane Pak Mas Jarwo itu para pencipta sejarah dewe.
2: Iya enggak.
0: Nah itu akan menjadi negara yang baru sama sekali ya belum bisa. Kita sudah bisa seperti itu menjadi peletik bisa.
2: Iya.
0: Nah, Indonesia secara utuh seperti ini. Namun kita itu punya misalnya otorita Batam.
2: Ya,
0: itu
2: ya.
0: Boleh berbeda.
2: Boleh.
0: Tapi di Batam mawon
2: saya sepakat.
0: Tidak lalu seluruh provinsi seperti Batam.
2: Nah,
0: karena ini asas keperluan.
2: Ya.
0: Nah, Permila di radio saya kira kok ya seperti itu.
2: Ya.
0: Kalau gara-gara misalnya loh ya radio swasta misalnya karena berorientasi kepada bisnis lalu itu menjadi komersil misalnya, ya ini tentu mau tidak mau akan masuk kepada disiplin bagaimana ya bisnis pasar. Nah, kalau ini dari sisi hitung-hitungan ekonomi mungkin bagus.
2: Ya.
0: Nah, nanti kalau kita kembalikan ke radio yang ini masih berkait paut dengan pemerintahan, misalnya bilang RRI.
2: Iya.
0: Sampai batas mana bisa dibegitukan?
2: Iya.
0: Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, karena pengelolaan seperti itu akan mempengaruhi jenis dan arah isian program yang kemudian kemudian menjadi menjadi visi daripada radio itu sendiri. Kita ngeten-ngeten. Kurang lebih pun nyurang kabupaten kula mboten nyendu, mboten napa dapur menika angen-angen karena kalau milik kepada riwayat kebesaran dan riwayat RRI. Sejarah RRI termasuk nggih yang tercatat maupun yang menjadi gotek dongeng para pelaku sejarah kan Ibu kalau lau betapa kentalnya kebudayaan di sana dan itu tidak cuma melahirkan produk seni boten itu melahirkan kebijakan yang berkemanusiaan ini kau kebijakan-kebijakan yang toto dan kemudian budaya tadi
2: dan
0: seperti itu
2: justru letaknya dan kesadaran total bahwa kita ini menjadi tuan bukan menjadi tamu
0: tuan di rumah.
2: Oh iya
0: ya.
2: Itulah Mas Dirjo di rumah nganggit jadi tuan ini nganggit seribu putih kanan putih
0: bayangan
2: aku
0: angan
1: Seribu digandeng itu tapi wajan itu
2: Belanda ya gagas kanjer apa wibana ngempat cutu Belanda pas tadi ya cutu kuba toh tiba ini semprong cile itu nyebul kompo aku
1: gini kau
2: karena ini dulur tua ya tak ada
1: kami tidak menolak kritisi saran-saran dari
0: ya,
1: ini pulang ke keluarga sih.
0: Iya, ini wow.
2: Iya,
0: ini aja. Terus gini, betul ngetik atas dasar misalnya kecewa atau tidak itu kan tidak ya. Ini kan sebuah pandangan dasarnya itu ya juga kita mencoba untuk mengkilas balik betapa hebatnya kalau kita ya itu masih bisa nulat kebesaran dan ya itu tadi totalitas dari para pendahulu sakwausipun tentunya kita jauh lah
2: dan,
0: karena kondisi menopo ruang dan tantangan zamannya juga berbeda namun ini sekedek disesuaikan dengan apa yang mungkin dan apa yang kita mampu
2: setidaknya sebagai tabet-tabet saja di sebagai dari sisi pemberitaan pemberita RRI TPRI tidak pernah salah itu ya
0: nah, misalnya
2: dibandingkan dengan dibandingkan dengan media-media swasta
1: mumpung tekan media Mas Nana macam itu karena bagaimanapun kan RRI juga yang terpenting adalah sebagai media yang utama
2: informasi
1: penyampaian news di berita dan di tengah-tengah bukan persaingan ya media yang semakin ketat banyak berita koyo-koyo kok renik saringane dan saya nggak merasa merasa paling bagus nggak tapi untuk memfilter berita-berita dari teman-teman kita media lain sikap kita pripun itu yang perlu kita kami sendiri
0: masukkan itu ada hukum begini pada saat semua mengejar clickbait semua mengejar untuk dilihat orang ini kemudian semua menjadi seragam.
2: Iya, iya.
0: Maka sesuatu yang berbeda itu sebenarnya memiliki kekuatan. Iya. Sehingga berita yang dalam arti objektif, berita yang netral, berita yang memang seperti fakta apa adanya itu, iya, itu kemudian menjadi berbeda. Dia memiliki nilai tawar tersendiri. Nek pun kau wabah niku barang nyun sewu, ya wis nang dipacai, diwedai. Ini kau sing lugas ini dari tadi kata, jarak ngaten. Nah, sehingga saya kira kok pandangan saya pribadi ya RRI menjadi diri sendiri itu ya sudah cukup. Saya kira kok begitu.
2: Terima kasih. Aman RRI yang selamat.
3: Padanya.
2: Iya. Kados swantren
3: swantren kuwi. Kados suarane mau ora kati gawe-gawe.
2: Wes.
3: Ya mboten gawe-gawe.
2: Mboten betah viral di. Lah wingi ra meh mampu apa viral tadi wingi. Berita nyen mboten viral. Kalau dinten Senin.
3: Senin.
2: Bu Mas Dirjara ya wong sugih to. Mae tingkat papa.
0: Ampun yo
2: wis mati to. Mas mbok yo solid, tangane menggeh-menggeh. Wis ora butuh aku. Aku kudu ketok nek li penjero ora ketok. Lu yo sok kirean. Lu dipun kerek gadah di 3. Pak Durjo naik di kerek muka awak.
0: Lah yo mesti
2: dikira
3: kira mana sih kira? Kurungan mana po?
1: Niki pamirsa ingkang mirengaken pangandikan panjenengan. Bayangin Pak Durjo naik.
2: Nggih
1: dikira Pak MB. Terus RRI sebagai audio itu malam ini terasa.
2: Kulo nggih krasa nggih. Men kita lihat Bung Suki ya.
0: Teng lebet lip ya rasa dada-dada.
2: Ya aku mlebet kan,
0: mlebet ki
2: iya.
0: Bareng metu bur lho iso
2: kok iso berubah. Beda lagi plurum.
0: Lip
1: kelebihan lip
0: aman sulap.
1: Apa lu kok RRI
2: kami kan sik apa iki tong
1: setan. Banyak mantan ke Solo, ke Jogja, ke Madiun dan sebagai Surabaya. Bahasanya itu baku, Mas.
2: Iya.
1: Orang enak tanding ya.
2: Ya,
1: bahasa era ini kalau pemberitaan
2: ini yang ngambil negara,
1: komentar. Kamu mendengarkan bukan menandingkan lagi ya. Kalau mendengarkan yang siaran era ini, itu pasti bahasanya
2: satu.
1: Benar.
2: Bahasa tulis dan bahasa lesan itu hadir menjadi satu. Untuk mantas itu tidak kehilangan esensi, susah dan substansi.
1: Lalu ketika penyaringan.
2: Kalian mirang ke siaran radio Surabaya, Cara Jawa Timuran. Wah lucu nih Adi.
1: Kulo seneng nih Mas Nana siaran bal-balan boso Tegal sakit, boso Surabaya sakit, Madura
0: enteng lu sakit.
1: Gini gini bal-balan
2: gawe nih.
1: Mangga lah
0: cengkeh.
1: Bahasa baku itu tetap RRI mempunyai selain yang apa yang
2: kita yang kita
1: maaf yang kita lakukan ini ternyata
2: yo si Jenny rapopo.
1: Iya.
2: Lo kan yang
1: om dia ingukan benelu judulan kasar ingun saya mohon maaf dengan sebelah bahkan menganggap
2: ya karena standar negara gitu ya. RRI itu standar negara.
3: Iya.
1: Nah, jadi harus dari segi bahasanya sampaikan Mas Dirman ya, harus baik dan benar.
2: Iya.
1: Dan saya lego dari ngomongin pandangan anak. Mau saya pulang ke Cakno.
2: Iya, ini
1: lagi generasi sekarang.
2: Iya.
1: Yo wis ben ciri khas umum.
2: Iya.
1: Ciri khas Mas Dirman, ciri khas RRI itu ya harus seperti itu. Tidak nopo nggih. Ojo kok cawe-cawe ketut
2: kuwi. Nah, iki.
3: Yen carane Jawa baik dan benar, wane Jawa ya bener tur pener.
1: Kaya urus dalane to
2: niku. Iya,
3: bener tur pener.
1: Bener.
0: Lah urus dalane to ya men bener, Mas.
1: Bener engko.
0: Urus mesti
1: bener.
0: Bener. Bener jane
3: nek
0: ngerbolane
1: ngrenano.
0: Iya,
1: nek lero dalane we.
3: Nek cah nom-nom iku dungan. Jadi jenenge kudu nganggo minggok. Nganggo minggok ora carane Ajinomoto bumbu.
2: Anjir ya trutel ngono.
3: Milanipun pengendikanipun Mas anu menika Mas Nanang Ape. Kula menika naik pengendika sinten kemawon kula ya ngrumakake tenang. Ora mung menika kula saged mengenai budaya. Menika ora mung sing jenenge profesor sing nomor siji terkenal basa Jawa Purba Taroko.
2: Iya.
3: Kuwi sing ngantipasi sing budidaya. Budi sing terang ya budidaya berusaha nek cara Jawa tur nganggo budi pikir.
2: Iya.
3: Lah mikir-mikire werna-werna.
2: Pikir jangkane
3: dan itu ya. Ya niku wau sing dipengendikake secara universal
2: ngoten mawon.
3: Nek tak ana siji-siji kula lek kula nirokke ndak.
2: Sepakat.
0: Anu kula madhep mriku nek. Sepakat ya Pak Budi. Tentang radio.
2: Iya.
0: RRI punya.
3: Nggih,
0: ini Bintang Radio.
3: Sing segala
0: macam. Ketika Mas Jengron dalang.
2: Nggih. Standar
0: RRI zaman dulu lho.
2: Iya, sudah nggih di Balang Cempola nggih.
0: Lah ngono kok.
2: Angel lho.
0: Mila Mas Jengron mboten dalang
2: nek RRI. Lah iya, mergo pegawean dalang iki sedina semengi lho, Jas Sembrono.
0: Mila nggih,
2: dak budaya.
0: Nggih, dak budaya. Lah lain patokane ada salah satu acara Bintang Radio yang pernah menjadi trending. Acara yang sangat viral di RRI.
2: Betul.
0: Membentuk beberapa artis ternama, tokoh-tokoh ternama,
2: Kagusto,
0: Titik Puspa.
2: Semuanya tokoh-tokoh besar.
0: Tokoh-tokoh besar di dunia artisan. Banyak yang berangkat dari
2: sini.
0: Banyak pengalaman saya pribadi nih supaya enggak terpengaruh macam ngono.
2: Wong sono mboten pribadi kok
0: terpengaruh. Tapi banget Idris
2: kok terpengaruh.
0: Wong nonton bal terus layar.
2: Tapi pengaruh kok mempeng banget
0: jam jam. Kira-kira tak 86 sampai 90-an lah. Atau 90-an. Ketika kita nonton bal di sana, bunda itu saya membawa radio cilik.
2: Mereka agak buat sing gede.
0: Mboten. Supaya dicekal di rumahnya ketika

0: chiquita.
1: Un chismo que siempre
2: hace. ¿Oye?
3: Oye, tú estás cuerda. Partes Juan Acotá, Galeán, Sambas.
4: Ya.
1: Dari
0: stadion utama Senayan Jakarta kami laporkan jalannya pertandingan pra Piala Dunia.
5: Tidak masuk.
2: Orang lagi bola Mas Tirso, Mas lempar mana nak?
0: Ditangkap dulu.
1: Mana yang wanter malah?
6: Saudara-saudara di pedesaan.
1: Pasang udah suaranya.
2: Oh iya.
1: Pendengar setia Pria Sejo Jawa. Pendengar idola penjaringan sinten monggo laporan entuk wonten WhatsApp.
2: Bono Pak Pejo Sumarto.
1: Pak Sambas. Dinan apa sih, Den?
0: Sigit Tamsino atau Pak Den?
2: Ya itu keren.
1: Pak Sambas, Pak
2: Pak Sambas, Pak.
5: Nah, nanti ini mewahnya sendiri.
2: Ya termasuk.
5: Kalau yang saya omongin tadi khusus untuk bangsa
0: Protektor kalau pas Bonfaria Nusantara.
2: Iya, gua tetap solo.
6: Sinten? Solonya so. Begitu bisa di Surakarta ngaturaken. Khusus Warto Boso.
1: Warto Boso.
2: Iku para miarso. Lha iki tegese para biaya teh. Miarso kuping lho. Dadi nang para kuping,
1: para kuping pendengar.
2: Gila. Yang kuning sapa tuh? Gua mesti nek kok puasa nih kan, bulan puasa niku sahur
1: buka RRI
2: mboten buka radio liyan ngayojo kagungan Pak Besut ngendal
1: gagasan nek kula RRI Solo menika radio nek sonten siaran Kerawitan Jemuah sonten ibu-ibu ngajaran.

0: ganti film.
1: Film kroniku.
0: Lo tetap awan. Mangan awan nulok radio RN Jakarta.
1: Niku kawitan siaran kawitan.
0: Kita nopo
2: terima. Konser.
1: Orang buat mereka. Kalian semua ini.
0: Kalau nanti mereka ditanggung kalau Mas Giono, juga mungkin nembang. Kalian suaranya api, api. Dan yang campur jenengan perlu elek. Perlu neng apa mungkin? Kalau kita tanggung kalau Mas Giono, kau kau Mas Firman nembang, jadi malah pitumbang dah.
3: Pancen kuaturakan kalau mau malih ni. Oh yang iki suara Jakarta langsung ngerti oh iki. Sinta iki. Kita oh iki Mas Ima Bab
0: sinten
3: Mas ganti Mas Sambowo
2: RRI
3: dados menika sampun jati diri
1: menika rasa boten wonten ingkang saged nyundul ndak ada di zaman ini RRI RRI
0: nate ukuranipun swasta mugi para kadang nem-neman ingkang kapare wonten ing bagian Mas isi
1: dados
0: penyiar-penyiar handal reporter
1: sambut dengan Margi Sudoyo tokoh-tokoh itu dulu juga dari akademisi
0: ini. Ini yang nyorot kita ini, yang ngincer kita ini jangan
1: dari. Nah, ini dari SMA SMA Taruna Abdi
0: Cipok.
1: Wah,
0: ini makan juga
1: sekolah gue motor anyar
0: itu kalau dari Indonesia ini sebelah gue gue orang ini Mas Anit deh. Mas Anit itu sangat berbobot
1: berbobot maksudnya
0: pandai ngambil gambar yang bagus
1: dari sana tuh bisa lihat kita kalau ada teman nggak mereka tuh timbangannya ngejat
0: mumpung mau gabut doyong itu kalau kembokan radio RRI menika nuwun sewu sing mlungsur ke prabone ndoro penjajah ya ana
1: nggih
0: to Jakarta
1: nggih
0: radio Bandung menika radio Malabar radio Jogja menika nggih didirikan tapi bekas rumah seorang saudagar
1: sih
0: nggih nggih leres ingkang fenomenal menika kentan kula kangge pucukaning adicara sadenipun mirunggang gending
1: iya
0: Solo menika dengan radio napa nggih rumin kagunganipun piyantun Pura Pura Mangunjaya.
1: Oh iya
0: ingkang ngajeng radio SRV
1: niki mau
0: ndang-ndang nggih
1: lumpung
0: SRV
1: nggih
0: sender ingkang kuncara nalika Ratu Wilhelmina ulang tahun
1: Ratu ulang tahun nang nggih iya Ratu Landi
0: bisa wonten ing
1: Bukengen
0: napa
1: wonten istana Bukengen
0: nggih M niku M
1: aku kono iki ben tak klerokke
0: teknologi flash disk nomor yang nurugi CD
1: kelingan rejening gak apa-apa kok ini ratu beke saya ini terus mau di
0: niku siaran melalui radio
1: ini
0: serawitan dari Pura Pakual Pura Mangkunegaran
1: saking pendasi
0: Pura untuk mengiri Gusti
1: Nurul Beksa
0: Nurul Beksa untuk zaman
3: semangat Gusti Nurul meniko asmani pun jangkep Siti Nurul Kamarul Ngarasati.
0: Nah, menikah. Sopo tuh Gusti Nurul ini ternyata priayi putrani pun manggur ngaping dulu.
3: Kaping.
0: Kaping itu mas.
1: Menikah kaping bolu.
0: Kaping bolu.
1: Iya, kaping bolu.
0: Terus sawat tawes dagu singgi.
1: Kaping itu ngaping bolu ya. Yang betul lepas kaping bolu gitu.
0: Piyai banget pun kan. Piyai yang lurus lagi digandungi piyai kata.
1: Iya.
0: Nah, sejarah radio RRI salah satunya adalah pernah menjadi milik radio milik Pura Mangkunegaran. Sekilas mas.
1: Iya.
0: Mas beribun mas.
1: Iya.
0: Iya. Tekan keraton.
1: Iya itu
0: radio di
1: parit RRI. Begini itu peristiwa panjang. Artinya bahwa yaitu panggilan wajib para pengagung-pengagung kita. Dan kemudian di tanah Jawa itu menjadi pusat kekuasaan sehingga yaitu menurut saya beliau ya yang biasa saja untuk kemudian cermat ketika melihat ada teknologi baru yang kemudian itu lebih-lebih bisa menjadi media informasi, bukan saja persoalan standar kelas, tetapi bagaimana ketika itu di luar telegram itu kan radio lebih bisa menyatukan, artinya bisa melihat berita yang ada di dunia di luar kalau warti yang
4: jadi keperluan Puro Mangunegara agung radio untuk supaya bisa mengakses informasi dari
1: betul.
4: Dunia.
1: Dan itu kan juga beliau-beliau juga membaca peta dunia.
4: Iya.
1: Oh, ada apa,
4: Sejak Kanjeng Gusti Mangunegara ke-7.
1: Memilih legion tadi.
4: Itu Gusti Mangunegara ke-7 itu mengawali dan
1: betul.
4: Yaitu pro kontra ya.
1: Betul.
4: Tapi hubungan internasional betul. Termasuk Yun Sewu menyane mangke dateng pura. Relatif bentengkan kasunanan menika. Iya. Termasuk tuan-tuan yang ditanam itu
1: pembaru
4: Eropa.
1: Beliau pembaru
4: tanaman.
1: Ingkang
4: laku asmane menami pun tanaman
1: kami wonten ing kraton Kasunanan lah.
4: Sawetara benten. Kula mboten apal plek namung nate ngertos
1: termasuk tumbuhan yang ada di Pura Mangunegara.
4: Iya, itu juga
1: ada dari luar.
4: Iya,
1: hortikulturana.
4: Lajeng topenganipun rangge boyong.
1: Oh, injih nur.
4: Boyong wetah.
1: Ya,
4: saking Prancis,
1: sampeyan
4: patung-patung singo
1: terus
4: sak panunggilanipun
1: lampu
4: ya. Terus.
1: Jadi Eropa. Memang itu pusat-pusatnya di kota Surakarta itu, di kota Solo itu di zaman itu.
4: Iya.
1: Itu zaman berarti zaman Sinuwun Ping 10 ya, Sinuwun Ping 10 Kasunanan, Mangkunegaran ya zaman Kanjeng Gusti. Artinya beliau memang seorang raja yang kemudian juga visioner dan paham tentang bagaimana kondisi gitu ya untuk proses panjang, artinya beliau sudah paham lah.
4: Dan nilai lebihnya ketika Republik kita berdiri, radio itu sepenuhnya diserahkan kepada Republik.
1: Iya betul. Dan bukan beberapa raja sultan kan juga memberikan sumbangan-sumbangan terhadap Republik ini gitu ya.
4: Dan itu kalau kemudian
3: bagusnya sing neng RRI kudu dipamane jenenge seletik.
4: Seletik.
3: Apa kuwi mau jare iki? Sing apik tenan, sing apel bener tenan, pener tenan. Agek dalang ning RRI kudu dites ngapa?
1: Oh, mila.
3: Nek apik tenan nggih mboten. Nek wis metu RRI iki wis dalang wis ngene. Penari nek wis metu RRI, sinden nek wis metu RRI
1: sampun dipunakeni publik,
3: betul. Rumiyin ngaten.
4: Nggih, dados barometer kesenian.
3: Segala barometer kebudayaan segala pandinge isine sing nyiarke isi iki ngaten nggih isine ning Pan Mbak Pok Ani Bang Madi
4: ngene opo-opo bahkan RRI kan kita dalam sejarahnya ada siaran yang bersama dengan Malaysia itu pernah dengar peristiwa itu menopo sepados pamer sedulur nika
1: siaran bersama
4: lah sama
1: kalau
4: di TVRI-nya dulu Titian Muhibah
1: ada acara yang diampu oleh dua stasiun yang beda kan
4: lah Malaysia ratiru kene anjir ratiru sapa Pak ya
1: bener monggo kalau aku pugal nyan badhe ngendi kok
4: nggih buru menika mumpung buru rawuh
1: ingkang
4: napa nggih ora mepeti ingkang paring dawuh bab apresiasi budaya hubunganipun kalian prestasi-prestasi yang pernah diukir oleh RRI Jakarta kadosta salah satu RRI pernah menjadi barometer dalang, barometer pengerap niku pangudang penjenengan dan seyogyanya langkah kami putra-putra penjenengan itu melanjutkan estafet RRI dalam hal budaya pripun Bu?
3: Ya nek tembungnya sak menika siji jaman siji seringat ning ya ora.
4: Sing apik iki jaman kelakone ning ora.
3: Lah niki mboten nek siji jaman siji seringat niku tegese nek ganti
4: pimpinan
3: ganti polisi.
4: Kebijakan
3: nggih. Kebijakan. Ning kula pilih nganggo istilah Kinarto Sabdo. Nuting jaman kelakone otomatis.
1: Iya.
3: Umpami rumiyin nggih. Nek metokke jenenge nek dalang sing pengertian kula dalang nggih dan lain-lain namange wayang ngetoke nika dursasana iki gendinge semukiran.
1: Iya, iya.
3: Tur medhun rada nuting jaman kelakane niku terus.
1: Iya, iya, iya.
3: Muncer.
1: Muncer ya.
3: Saiki seje meneh.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah, niku nuting jaman apa disalahke mboten? Nek rumiyin adaptasi niku adaptasi wicara.
1: Iya.
3: Komunikasi. Sakniki nek ora fisik
1: wis dalang. Iya, iya.
3: Nek ora dalang iso njungkirke balik. Adaptasi ini fisik, sing baku pokoknya sabetan mengani komunikasi omongan itu wis ora dirungokke apa kuwi dalang kok ora perang-perang.
1: Iya.
3: Dados kita tidak bisa
4: mengingkari perkembangan zaman.
3: Iya, gelem seneng yang wayang wis.
4: Matur nuwun.
3: Matur nuwun.
4: Nggih, dados sangat realistis.
3: Kula ini hanya bukan individu ini kalau nyebut individu ini jadi kalau buatan individu ilmunya dan ininya semati seno nugroho sing kaya ngono-ngono-ngono ning jane kepinterane yo pepak kebak dan wong pinter tenan ning dengan adanya seno nugroho wani nerobos wau sing kaya ngono anak-anak kecil
1: sakniki dadi laris
3: seneng dalang
4: feedbacknya bahasane lulus mas.
3: Nah, nggih. Lah ngoten to, ngantek milenium napa-napa terus kan anu Bagong ada sing ngandake pripun yang Bagang ngene-ngene.
4: Bagong.
3: Bagong.
1: Ha iki mau jeneng kleru kok di.
3: Isik nggih. Napa niku dalang apa ora kualat karo wayang? Lho kok kualati kok enggak ngendi? Wayang sakotak niku raine Bagong kabeh. Lah kok kowe iki raine ya rai pirang-pirang wae. Nek kowe ra gek ngene, kowe ngene raimu Bagong. Kresnae rai Bagong kabeh. Semua orang itu mesti wajahnya
1: yang legenda itu kadang ya berani kawan.
3: Ya tetep bersok-sok wajahe sastra kecetone ning awake dhewe niku sok Bagong iki ra rakyat sing semu sak penake dhewe. Awake dhewe iki kadang ngalane ya ndi wajah sak penake dhewe.
4: Kadang iso praupane pun dados Bagong nggih.
3: Bagong itu kan hanya anu filsafat. Jangan dikatakan Bagong. Kalau kita sudah bicara wayang itu falsafahnya mawon
1: kan.
3: Bagonge pasemon.
1: Pasemon.
3: Sasadan.
1: Nah.
3: Nah niku. Lah kabeh menungsa kuwi kresna kae ya kadang kalane ya ndek sifat sak penake dhewe kok Bagong.
1: Kalau kresna nek menggok sencaki ra tau menggok nggih.
3: Lah nggih lah niku. Saya lah gek niki mawe bab ngene wis do dienggo-enggoke anak-anak. Omongan kula nggih.
4: Lah itu lah sikap RRI yang pernah menjadi barometer kesenian khususnya. Sekarang harus kita merelakan dengan keperluan karena kemauan masyarakat. Pikajengipun ingkang mirsani menika sampun benten. Kasarane ayo mudhun nggih grit ben diarepi neh ben dadi kuncara budaya kesenian, utamane kesenian. Kuncara kaya jaman RRI nalika dadi barometer. Mas Sabtono kan Mas Do sampun nenggo wonten ing gerbong selanjutnya badhe ngaturaken acara selanjutipun nggih menika lelangan gegendingan ingkang mawi ireran niku Mas Dono
1: panglejar
4: manah badhe dipunaturaken Mas Dono kaliyan Mas Sabtono mangke ngantos dumugi jam kalih pelas dalu. Matur nuwun rawuhipun Bu Rumiyati. Rawuhipun Mas Sabtono yang tidak bosan-bosan Mas.
1: Aman.
4: Mas Dirman yang selalu menghibur kami, menguatkan kami, dan mendukung sepak terjang kami yang terbata-bata ini.
1: Matur nuwun
4: Mas. Namun amal kesenian panjenengan mugi tansah winales sak mesnipun wonten
1: kalihipun
4: Gusti Yang Jagat Jagat
1: Dirgahayu
3: Rerek.
4: Monggo sami nglajengaken lampah sedah malih Mas Sabtono Majang Mas Dono badhe ngancani panjenengan sedaya sarengan wonten acara panggung jar manah
3: durasine
1: bisa 4 kalongan

Kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta yakni kundika yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, kundika merupakan atribut Avalokiteshvara dan peziarah Buddha juga membawa kundika yang dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rahib dalam perjalanan.

Nuwun sutresnaning para sekawan ing pundi mawon Andi Kolga. Kula ngaturaken sugeng dalu sukma panggihan malih kalian keluarga ageng seni Jawi RR Jakarta ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto sarjana seni. Ing mangke badhe asung panglipur arupi pasugatan gending-gending panglecar mana ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhe saben bromarsa, kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbing dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kepaing kabahagiaan. Karhayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sakadang yang dalu menika ngayahi wajib. Boten kantun menawi wonten ingkang nembe ambal warsa. Mugi panjenengan pinaringan murah rezekinipun lan ugi panjang yuswa. Mawongan wonten ingkang nembe nandang rogo. Kula sakadang derek muji. Mugi panjenengan enggal dipun paring usada saking Gusti ngarmu berpeng dumadi. Pramirsa, lumados sing diagiaran dalu menika kagiyaraken langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta lantai kalih gedung ngajeng. Kanthi menika ugi monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo ing nomor telepon 08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
katur pasugatan ngas pindah. Poro kadang seni jawi area Jakarta badi ngaturaken ungling. Ketawang gending. Lo, lo kali buber. Larasipun slindru, atet songo. Sugeng dalu, sugeng minatangkan. Semoga.

Rebab adalah alat musik gesek tradisional yang banyak digunakan dalam berbagai musik daerah di Indonesia, khususnya dalam gamelan Jawa. Rebab terbuat dari kayu dan memiliki dua senar yang digesek dengan busur, menghasilkan suara yang melankolis dan sering memimpin melodi dalam ensemble. Rebab memiliki akar sejarah yang panjang yang diperkirakan berasal dari Timur Tengah, kemudian menyebar melalui jalur perdagangan Islam. Alat musik ini telah ada di Indonesia sejak abad ke-8 dan bahkan digambarkan di Candi Borobudur pada abad ke-11. Meskipun berasal dari luar, rebab telah mengalami perkembangan dan adaptasi budaya sehingga memiliki ciri khas tersendiri di berbagai daerah di Indonesia.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Promiarso, kalau gua sama suungling ketawang gending lolo kali beber. Yang pengajam, mungkin-mungkin gending kalau gua sakit damel jam bisa lah, sawas-tawis. Katus patah sabar men, Promiarso, dahulu menikah kalau dibenerin tayang wonton Mas Dono. Sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu, Mas.
0: Wonton Mas Ripto, mekanik nih. Wonton Mas Eko, Mas Ibrahim. Lantasnya kok sami lenggah para narasumber ingkang kula wau sampun ngetaken adicara apresiasi budaya jam. Mas Dono,
1: nggih,
0: rembakan wau bab noe.
1: Nggih, sampun kan cocok kalih apa nggih? Judulipun wonten ing apresiasi budaya Jawa. Mengenai hari ulang tahun RI Jakarta 81.
0: 81.
1: Terus mendhet suara apa radio suara untuk menyiarkan budaya Nusantara.
0: Nggih.
1: Sampun kathah kang dipunrembak kula wau. Nggih. Menika dipun rembak malih ndak tumbuh.
0: Nah
1: niku.
0: Nah, ya
1: niki namung nambe mawon. Riyen menika wonten RI Jakarta sak kula mlebet menika taun 90 kali niku menawi dalang ngajeng sak dereng pun sampun mesti pun sak dereng kula mlebet teng mriki niki mesti pun tes kangge dalang niku menawi badhe ngisi siaran wonten RI Jakarta niku dipun tes riyen. Pak mboten pun ngirim napa ngirim rekaman. Ngirim rekaman.
0: Nggih.
1: Awit kula riyen niku kamas kula niku nggih Mas Anom Hartono almarhum niku badhe siaran wonten RI Jakarta niku nggih anu. Ngirim rekaman riyen ditiliki dirungokne suarane, suluane, dodokane, ngepas karo gending apa ora. Lah niku keprakane piye lah. Sedaya ditelepon riyen Mas. Riyen menika wah sulit ajeng mlebet anu siaran wonten RI Jakarta niku. Sakmenika alhamdulillah sampun suasana pun benten, jamane pun benten lah dados nggih. Mbok menawi sedaya dalang saged siaran wonten ing Jakarta wonten ing Jakarta wonten. Terus anu. Nggih namung napa nggih? Dados menawi sampun jaman riyen menika jaman Pak Pak Mantep Pak Anom niku undang pun sak sampunipun anu siaran wonten ing Jakarta
0: nggih.
1: Lha Pak Mantep piyambak nggih ngendi kok almarhum menika nggih. So lair Sumayang niku sawene bar siaran air karena napa nggih dipun midhangetaken pendengar ingkang kathah saking luar Jawa wonten luar negeri niku anu terus barometer rumiyin karawitan dalah-dalang sinden niku dipun ajeni saking budaya anu pun pelaku-pelaku budaya dari daerah.
0: Nggih.
1: Namun niku tambahan kula. Lan menika wonten saking Bu
0: Ponijem.
1: Sugeng dalu Bapak Ibu ingkang wonten studio.
0: Sugeng dalu.
1: Monggo ngapal warsa, mugi rahayu sekali udara tetap di udara.
0: Di udara nggih.
1: Dari Sabang sampai Merauke nggih. Anu nuwun sewu, suwantenipun sok ilang nggih, menawi wonten radio biasa nggih. Matur nuwun nggih. Terus aku tanya pak anu sampun anu mas sampun saya anggih sampun gih sampun gih saya kalau wau berisik mau tanya anu menawi saking HP ini kok audio manual bagus banget anggih sampun tak menew termalih menikah wau saking Bu Ponijem lah wonten Pak Susanto menika saking tratah Cakung nggih.
0: Cakung.
1: Nggih Pak Susanto saking Cakung nggih.
0: Cerah ya.
1: Nggih. Pak Bambang Wulaya sampun nggih Pak Bambang Wulaya namung ngajakaken sekali di udara tetap di udara nggih.
0: Tetap di udara.
1: Nggih. Slogan napa nggih? Slogane tema menika lak tema ulang tahun RI niku suara rak apa nggih kok lali niku wong. Buka ese wong enggak lali mengke. Dadi
0: nggih, ban salah.
1: Ampun ngono salah. Wah, mengke sengeni lho.
0: Nggih.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, menika. Atau sipun menika nak berdaulat menika berdaulat menunjukkan semangat bangsa Indonesia agar tetap kuat, mandiri dan berdaulat penuh. Terus adil, menjunjung tinggi keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Engkang makmur menika mujaraken kesejahteraan dan kehidupan yang sejahtera bersama. Nggih, menika temanipun wonten ing ulang tahun RRI Jakarta seluruh Indonesia engkang ke-81 menika temanipun. Nggih. Oh, boleh sing lagi Mas nggih. Nggih. Wonten Cibinong menika Pak Iskandar. Oh nggih, Pak Cibinong, Pak Iskandar sampun nuwun. Wonten Cibinong terus malih menika kalih mlaku alon-alon. Wonten Cibinong Bapak Iskandar. Terus wonten Kalimantan kok Ibu Laras. Oh nggih, Ibu Laras wonten Kalimantan sampun nuwun, Ibu Laras.
0: Ibu Laras.
1: Nggih. Wonten Ternate, oh nggih, Bu Linda, sembah nuwun Ternate, nggih Bu Linda. Wonten malih Mama Diga di Malang, oh nggih, sembah nuwun di Malang. Wonten menika saking Kalimantan menika wonten tasih Bapak Daliman, nggih, terus wonten malih saking Bengkulu menika wonten Pak Tarmuji Sutarno. Wonten Lampung menika wonten Pak Sukiman. Kalih Ibu Tarsi dos pundi Pak kahananipun Lampung sawetawisipun Gunung Krakatau mengeluarkan lahar menika dos pundi langi sami sehat to. Nah, menika tangsih anu Mas paman kula Bapak Sukiman. Wonten malih wonten Serpong niku wonten Ibu wonten Indaryono di Serpong, nggih sembah nuwun. Ibu Rini di Bintaro, nggih wonten ing Agus Salim wonten Ibu Sumarni. Terus wonten ing Yogyakarta menika wonten Pak Tupar, wonten ing tlatah Sukoharjo Makmur Solo menika wonten Mas Sukono Handi. Terus wonten ing tlatah Ciputat menika wonten Pak Eko Wiranto, nggih sembah nuwun Pak Eko tasih tansah midhangetaken. Wonten malih Pak Ciputat menika wonten Pak Kopral Budi, wonten Pak Coket, Ibu Sunar kalih Mbak Iyah, nggih wonten malih menika saking tlatah Suruni Musuk Belali menika wonten Mas Joko Susanto, wonten Mas Widotomo, terus wonten malih menika Mas Syahman Welut, wonten Mas Sugeng, nggih sembah nuwun. Menika tasih bareng mendhangetaken. Wonten ing Surakarta dening kal menika wonten Ibu Hayati, nggih.
0: Ibu Hayati.
1: Nggih. Bapak Suhatman wonten ing Pamulang, nggih sembah nuwun Pak Suhatman. Wonten malih menika Pak Mukimin wonten Surakarta Hadiningrat nggih manuwun ingkang wonten Bekasi wonten Mbah Pri wonten ing Pandeglang Banten mugi Bapak Yusuf gitu nggih menika wonten Pandeglang Banten wonten malih ingkang wonten Pejaten menika Pak Karim manuwun Pak Karim Pejaten Ibu Siska wonten Sumatera Barat oh nggih manuwun Ibu Siska wonten malih menika Ibu Tami wonten Limu Depok nggih Ibu Tami sembah nuwun. Wonten malih Ciumas Bogor menika wonten Ibu Ani nggih. Mas mangke nak dipun kula maos makane tasih kathah mangke nak dipun waos daya.
0: Sampunipun mangke.
1: Gendhingipun mangke mboten kacekap. Lah monggo gendhingipun
0: gending.
1: Tak sampun gending mangke dipun kajengaken nggih. Monggo.
0: Pramiyarsa monggo kenging sanesipun dipetenggo 08 setunggal kali sekawan songo kali walu sinambi nengko yang maki badai katur pasugatengan salah singipun badai katur ungling onang-onang gending ketok kali kerp minggah sekawan larasipun pelok badan sugeng midatakan semonggo

Sinden. Sinden adalah sebutan untuk penyanyi wanita dalam seni pertunjukan tradisional Jawa, khususnya yang mengiringi musik gamelan seperti dalam pertunjukan wayang kulit dan kleningan. Sinden juga dikenal dengan sebutan waranggono. Woro berarti seorang berjenis kelamin wanita, dan anggono berarti sendiri. Sinden tidak hanya berperan sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai penafsir cerita dan penyanyi.

dengan terdengar lagu ini berfrekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari Kamis 10 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 11 September 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta. Edisi hari Jumat 11 September 2026. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi. Bersama dengan Ustaz Rukhain Mutlular LCME, kita akan mengangkat tema larangan memakan harta secara batil dalam Islam, ya. Larangan memakan harta secara batil dalam Islam. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Muhammad Qodrat Multazam atau Odat Sudirman, kapten dari Gendut Berlari Chapter Jakarta, Abang Po, ya, yang bisa Abang Po ikuti obrolannya selengkapnya jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Pedi sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Sri Devi featuring Ebi dan Afan dengan Alhamdulillah. Dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bo, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Rukhain Mukdlor LCMA, kita akan mengangkat tema larangan memakan harta secara batil dalam Islam. Abang Bo yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Rukhain.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Pak Ustadz?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
3: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah larangan memakan harta secara batil dalam Islam, ya. Definisi dari memakan harta secara batil kalau dalam ukuran syariat Islam itu seperti apa sih Pak Ustadz sebenarnya, dan kenapa kemudian Al-Qur'an secara spesifik juga memberikan larangan keras terhadap hal ini Pak Ustadz? Silakan sebagai pengantarnya Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Suara Budaya, Bambok yang dimulakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Abang Mbak yang dimulakan Allah, Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya, tidak melarang juga orang berdagang, memiliki kekayaan, memiliki perusahaan, atau mengembangkan harta. Yang diatur secara tegas adalah bagaimana harta itu diperoleh, harta itu digunakan, dan harta itu dipertanggungjawabkan. Karena itu persoalan harta dalam Islam bukan hanya pertanyaan berapa banyak yang kita dapat, tapi juga dari mana kita mendapatkannya dan dengan cara apa. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ayat ini dapat disebut sebagai salah satu pondasi bagaimana seseorang punya etika di dalam berhubungan dengan bisnis. Abang-abang ini mulakan Allah, Al-Quran menjelaskan akul mali bil batil. Apa yang disebut dengan memakan harta secara batil? Memakan tentu bukan sekedar memakan harta atau sesuatu yang masuk ke mulut kita. Ini ungkapan yang lebih luas, yaitu menguasai, mengambil, memperoleh, menikmati, menggunakan, atau memindahkan kekayaan orang lain secara tidak benar. Batil adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran atau hak yang dibenarkan dalam agama. Artinya sesuatu yang tentu dilarang dalam agama. Oleh karenanya memakan harta secara batil adalah memperoleh, mengambil, menguasai, yaitu memanfaatkan harta orang lain melalui cara yang tidak sah menurut agama dan mengandung kezaliman. Salah satu di antara dan juga bagian yang tentu menjadi kebatilan dalam hal harta adalah ya kita berjudi, menipu, manipulasi, korupsi, menyuap, dan sebagainya. Bahkan di dalam hal berdagang ada istilah horor, ya, suatu yang tidak jelas ujungnya. Oleh karenanya Al-Quran menjelaskan yang pertama larangan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Nah, yang dibenarkan adalah illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha. Bahwa sesungguhnya ketika orang mendapatkan harta, mencari kehidupan yang kita tidak punya, kemudian menukar atau membeli kepada orang lain, maka sungguh yang dibolehkan dalam agama, maka dengan istilah jual beli. Ya, di samping adalah perpindahan harta, bisa hibah, bisa pemberian orang lain, tapi yang dalam hal jual beli, itu yang kemudian disarankan dalam agama. Inilah bahwa jangan mengambil harta secara batil, tentu lakukan transaksi yang halal, berdasarkan kerelaan tanpa ada kezaliman. Karena itu sekedar adanya kerelaan belum cukup. Dua orang bisa saja sama-sama rela melakukan transaksi yang dilarang dalam agama. Maka transaksi Islam sekurang-kurangnya membutuhkan ada barang yang dijual, ada hal yang dilakukan secara benar, dan kemudian tentu tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama. Abang-abang yang mulakan Allah, oleh karenanya di dalam jual-beli ada istilah horor. Horor itu artinya mengandung resiko, mengandung bahaya, ketidakpastian, sesuatu yang akibat akhirnya tidak diketahui. Nah, kalau disebutkan di dalam fikih dinyatakan maka nama majhulul akibat, sesuatu yang tidak diketahui akibat akhirnya. Nah, hal-hal yang mengandung resiko, misalnya seorang pedagang membeli 100 karung beras dengan harga dan kualitas yang jelas, tapi tidak tahu apakah bulan depan harga beras akan naik atau turun. Ini disebut dengan resiko bisnis. Nah, kalau resiko bisnis tidak otomatis menjadi horor atau spekulasi. Berbeda misalnya saya menjual kepada Anda salah satu dari dua mobil saya seharga 200 juta. Nah, tapi tidak ada pernyataan yang jelas mobil yang mana yang akan dijual. Nah, disinilah objek akad tidak jelas. Itulah yang kemudian disebut dengan horor tadi itu. Nah, abang-abang ini ulakan Allah. Oleh karenanya, di dalam kita memakan, mengambil harta itu, jelas ada perlindungan, namanya hifdzul mal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang sesuatu atau jual beli dengan cara yang spekulatif tadi itu. Apa kata Rasulullah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il kharar." Jadi Abu Hurairah ia berkata Rasulullah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli kharar. Nah, Rasulullah melarang jual beli kharar ini menjadi pondasi bagaimana cara kita berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia yang lain. Dalam fikih Islam disebut dengan etika atau cara bertransaksi dalam Islam. Mengapa? Karena banyak bentuk transaksi baru tidak disebut satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas, kalau dalam jual beli kita harus pastikan apakah objeknya jelas, apakah harganya jelas, apakah hak dan kewajibannya jelas, apakah barang dapat diserahkan, apakah ada ketidakpastian besar yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Ini hal-hal yang prinsip di dalam muamalah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Nah, ada salah satu contoh. Dulu ada orang menjual anak hewan yang belum jelas keberadaannya, ini masih dalam kandungan. Oleh karena itu Rasulullah melarangnya menjual beli sesuatu yang tidak jelas. Ya. Oleh karenanya di dalam kita memakan harta yang batil itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Karena persoalan harta mudah berubah menjadi persoalan kezaliman. Oleh karena itu Allah berfirman, "La tadlimuna wa la tudlamun." Kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Nah, ini yang kemudian salah satu bentuk kezaliman. Kata lain, ada orang menipu. Rasulullah bersabda, "Man khosana falaysa minna." Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Termasuk pada zaman sekarang, banyak orang menjual barang palsu, diklaim asli. Misalnya, memanipulasi, kemudian juga menyembunyikan, dan merekayasa dan sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal yang kemudian juga dilarang dalam agama adalah mengurangi timbangan. Al-Quran menyebutkan, "Wailu lil mutaffifin alladzina idtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun." Celakalah orang-orang yang curang. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Prinsip ini sekarang tidak hanya berkaitan dengan kilogram atau liter. Sekarang ada manipulasi kualitas, spesifikasi jumlah pekerjaan, laporan proyek, invoice, volume barang. Bahkan data digital dapat masuk dalam semangat larangan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran tadi itu. Abang-abang mulakan Allah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan penerima suap. Tentu bagaimana di masyarakat korupsi sangat berbahaya karena yang diambil bukan selalu harta atau individu, melainkan hak masyarakat banyak. Nah, abang-abang mulakan Allah. Oleh karenanya mengambil harta dengan cara yang batil dilarang dalam agama, termasuk adalah sumpah dan manipulasi hukum. "Man iktata'a haqqa imri'il muslimin biyamini faqad awjaballahu lahu an-nar wa haram 'alaihil jannah." Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Para sahabat bertanya, sekalipun suatu yang kecil, Nabi menjawab, "Wa in qadiban min arak." Walaupun hanya sebatang kayu arak, rasanya sangat kuat. Nilai kecil tidak otomatis membuat kezaliman menjadi kecil di sisi Allah. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurkhain. Ya Pak Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Teddy di Subang, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, di era sekarang ini banyak orang yang merasa terpaksa melakukan transaksi yang tidak syar'i demi bertahan hidup atau karena tuntutan sistem ekonomi modern sekarang yang cenderung juga tidak menjalankan syar'i gitu ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana Islam memberikan solusi atau jalan keluar bagi fenomena seperti ini Pak Ustadz? Karena kayaknya sekarang semua transaksi diarahkan untuk berhutang ya, pakai pay letter dan lain sebagainya gitu Pak Ustadz. Sementara itu kan kayaknya cenderungnya jauh dari syariah gitu. Nih, dari pertanyaannya Pak Teddy, bagaimana kemudian Islam sendiri memberikan solusi atau jalan keluar bagi fenomena ini Pak Ustaz?
4: Ya, Abang Bok yang dimuliakan Allah, jelas ya bahwa segala sesuatu sesungguhnya apa yang dilakukan manusia itu dibolehkan. Al-aslu fil al-asya'li baha, sesuatu itu sebenarnya boleh. Kecuali ada hal yang memang dilarang dalam agama kalau dia melanggar. Illa yadulla talina la tahrimiha. Jadi sebetulnya Islam itu sangat mudah, sangat luas cara berpikirnya. Jadi segala sesuatu yang menjadi kehidupan manusia itu diperbolehkan. Sepanjang ada aturannya yang sudah jelas larangnya. Nah, tadi dijelaskan bahwa yang dilarang itu adalah sesuatu yang memang misalnya hal-hal yang bersifat ya mendzalimi orang lain, kemudian tadi disebutkan dengan perinci mencuri dan segala macam. Nah, sepanjang itu tidak dilarang dalam agama, ya dia dibolehkan. Nah, bagaimana kemudian orang terpaksa? Nah, kalau orang terpaksa berarti kan dia tidak punya pilihan. Padahal agama sudah mengaturnya. Nah, terpaksa itu sesuatu yang sifatnya darurat, sifatnya kesenangan, kebutuhan seperti apa. Nah, padahal sesuatu yang dibolehkan saja sangat luas sekali di dunia ini. Ya, tentu kategori terpaksa itu tentu tidak ada ukurannya. Karena setiap detik nafas kita itu Allah sudah memberikan rezekinya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kalau berbicara terkait dengan hal-hal yang kita bisa pilih, ya tentu manusia bisa pilih. Berhutang boleh, seorang berhutang boleh jika memang itu sebuah kebutuhan yang mendesak. Mendesak itu apa? Hal-hal yang sifatnya bersifat konsumtif, bukan bersifat kebutuhan yang hanya kesenangan saja. Kalau hanya kesenangan saja, untuk apa dia berhutang? Nah, tentu hutang yang boleh itu hutang yang memang ada hubungannya dengan bisnis, ya. Ada juga yang karena dia konsumtif. Kalau yang konsumtif, ya namanya pinjaman juga ada aturannya. Kita meminjam 10 ribu, ya kembalikan 10 ribu. Tapi kalau berbisnis berarti kan dia harus ada hitungan keuntungan yang dia peroleh. Makanya antarudin minkum. Jadi sebetulnya ukurannya bukan pada saat terpaksa yang tidak bisa kita pilih. Sesungguhnya kalau kehidupan kita itu sesuai dengan kebutuhannya, ya tentu tidak akan berlaku berlebihan dalam hal kita memperoleh harta begitu.
3: Baik, ya Pak Ustadz, kalau kita bicara mengenai dampak nih ya, bagi seseorang atau mungkin keluarga gitu, yang di dalam tubuhnya atau mungkin dari harta-harta mereka terdapat sesuatu yang diperoleh secara batil nih Pak Ustadz. Bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap keberkahan hidup Pak Ustadz? Ya, dari sisi spiritual maupun juga dari sisi sosial, buat orang-orang yang mungkin sudah melekat di tubuhnya atau mereka makan dan lain sebagainya, atau mungkin aset-aset harta-harta yang diperoleh dengan cara batil, pengaruhnya seperti apa sebenarnya buat kehidupan Pak Ustadz?
4: Ya, Abang Pak, ini mulakan Allah. Tentu kata Allah pada wala taklu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Yang paling umum adalah harta kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Harta yang banyak belum tentu berkah, itulah kemudian yang diperoleh dengan cara-cara yang batil. Maka Al-Quran menyebutkan yamhakullahu riba yurbis sadaqat. Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kehilangan keberkahan itu juga bagian dampak yang secara langsung bagi orang-orang atau manusia mengambil harta dengan cara yang tidak baik. Jadi kalau keberkahan tidak ada, berarti apapun yang kita lakukan, yang kita makan sehari-hari, tentu tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara mengambil harta yang tidak baik. Nah, yang kedua tentu menjadi penghalang terkabulnya doa. Ini salah satu dampak yang paling berat. Rasulullah menggambarkan seorang yang sedang safar, kusut dan berdebu, mengangkat tangannya, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Nabi lalu menjawab, lanjutkan jawaban Nabi, "Dia makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan?" Jadi sesuatu yang haram, yang dia bawa semuanya haram, tentu menjadi terhalang doanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan mungkin makanan mungkin dia halal, tapi kalau uang untuk membelinya dari hal yang haram, dia akan punya dampak yang haram juga. Jadi doa dia akan terhalang karena yang dia makan adalah haram. Kemudian yang ketiga, merusak kualitas ibadah. Ya bagaimana mungkin dia akan beribadah dengan baik kalau sesuatu yang dia pakai, yang dia makan, yang dia lakukan adalah sesuatu yang semuanya dari barang haram. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Bahwa kulu minat taibat, makna yang baik disebut beringan dengan wa'malu soleha, beramal soleh. Ada hubungan antara kebersihan sumber kehidupan dengan kualitas amal seorang. Jadi linear sebetulnya. Ini kan dampak-dampak yang secara linear dia akan berkaitan. Memakan harta batil berarti menzalimi manusia. Ya kalau seorang yang mencuri dan sebagainya, tentu dia akan mendzalimi orang lain karena haknya orang lain dia ambil. Kalau pedagang menipu pembeli, ada konsumen yang dirugikan. Kalau pengusaha tidak membayar hak pekerja, ada keluarga yang kena dampaknya. Hakullah wa hakul ibad, hak Allah dan hak manusia, hak semua manusia. Inilah yang buatnya berat. Taubat tidak cukup hanya mengatakan astagfirullah, apabila hak manusia masih berada di tangan kita, hak tersebut harus diselesaikan dan dikembalikan kepada yang berhak.
3: Baik, ya Pak Ustadz, bagaimana misalnya seseorang itu di masa lalunya pernah tergelincir mengambil harta secara batil dan pengen bertobat Pak Ustadz. Nah, langkah-langkah untuk membersihkan harta-harta batil di masa lalu seperti apa kalau berdasarkan fikih Islam Pak Ustadz?
4: Ya, abang ini mulakan Allah, tentu ada dua jenis, ada hakullah, ada hakun nas. Kalau hubungannya dengan Allah dia bersalah, tentu yang paling utama dia harus bertobat. Tobat-tobat itu artinya tidak akan mengulangi perbuatan kembali. Itu jelas selesai dengan urusan Allah, tobat dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Kalau berhubungan dengan manusia, hakun nas, ya selesaikan dengan manusia. Ya artinya semua hak, kewajiban dan haknya itu ditunaikan kalau berhubungan dengan manusia. Nah, oleh karenanya hal-hal yang bersifat dua ini selesaikan dulu. Kalau ya dulu salah dengan Allah misalnya, dengan cara kita melakukan salah, tinggal bertobat dan melakukan kembali. Artinya dengan cara itu sudah selesai. Tapi tobatnya harus tobat yang tadi, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kalau masih ada hubungan dengan manusia, selesaikan. Nah itu cara-cara yang kemudian dia lakukan. Nah bagaimana kalau kemudian sudah lupa dengan perbuatannya? Ya tadi, bahwa hal-hal yang dulu dia lakukan sebagai satu kesalahan dan tentu hanya berhubungan dengan Allah, ya dia segera bertobat. Bertobat itu dengan macam-macam ya. Selain adalah melakukan ibadah, dia melakukan amal soleh. Ya, yang paling gampang adalah ya kalau dulu sering banyak mengambil, kita sekarang sering banyak memberi. Memberi itu bagian dari cara kita menghapus dosa. Ya kita bersedekah, kita banyak melakukan hal-hal kebaikan, itu bagian cara mengurangi dosa-dosa yang dulu pernah kita ada. Nah, artinya ada dua jenis, mana yang berhubungan dengan Allah, mana yang berhubungan dengan manusia. Semua diselesaikan, kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi.
3: Gitu. Baik, ya dari ini pertanyaan dari Bu Titi Dewi di Jembatan Besi, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2 hari yang lalu Pak Ustadz membeli buah lewat online. Saya butuh buah itu selain enak juga untuk obat darah rendah. Saya tertarik juga melihat foto yang dipasang di HP itu karena sangat bagus katanya tampilannya. Ternyata yang saya terima malah hanya biji buah itu, bekas dimakan orang dan sangat mohon maaf baunya busuk menyengat Pak Ustadz. Hal ini terjadi kepada banyak konsumen ternyata. Saya kecewa dan sakit hati. Kemudian saya melihat juga konsumen lain di kolom komentar. Bagaimana Pak Ustadz? Ternyata banyak orang yang mohon maaf menyumpahi orang yang sudah menipu itu. Nah, ini Bu Titi Dewi pengalaman nih, beli buah lewat online karena tampilannya bagus, di fotonya bagus, begitu dipesan yang sampai cuma biji buahnya aja, buahnya enggak ada gitu. Malah mohon maaf baunya sudah enggak enak gitu Pak Ustadz. Ini kan masuknya jadi penipuan nih Pak Ustadz ya.
4: Ya betul. Jadi salah satu hal yang tadi ada usaha berjualan secara horor ya, artinya hal-hal yang sifatnya manipulatif, sifatnya menipu itu kan tidak dibolehkan dalam agama. Ini salah satu yang kemudian disebut dengan memakan dengan cara yang batil karena merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Oleh karenanya sebetulnya mau membeli dengan cara apapun sepanjang jelas ya barangnya ada, spesifikasinya ada, tidak ada unsur penipuan sama sekali, itu dibolehkan. Nah, dengan dibolehkan dengan cara apa agar semua pihak itu kemudian bisa saling tidak dirugikan, ketika jual beli dengan cara online seperti itu ada hak pembeli, yaitu hak return, hak dalam bahasa fikih disebut dengan khiyar. Jadi kalau ada hak return jika barang yang sampai kepada pembeli itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian dia disepakati, kalau boleh return itu jual beli seperti itu diperbolehkan, artinya tidak mendolimi orang lain. Tapi kalau kemudian tidak ada return, bahkan dia sudah sengaja memanipulasi yang difoto tidak sama dengan yang dikirim, dan bahkan foto itu cenderung bukan foto asli, misalnya foto ya sekarang kan banyak sekali IA, teknologi yang semakin canggih, kemudian sangat mudah untuk membuat foto diupload yang tidak semestinya. Nah kalau itu tidak ada hak return segala macam, jelas itu namanya jual beli. Bagi penjual itu jelas menipu, kemudian bagi pembeli tentu ya dirugikan gitu. Nah bagaimana yang kedua? Kalau kemudian orang seperti ini, ya tentu bukan sumpah dalam arti yang baik ya. Yang paling baik tentu ya, kalau sudah menyangkut hak di antara kedua belah pihak, tentu ada ranah hukumnya ya. Untuk itu di, ada ranah hukumnya lah. Tapi yang paling baik tentu mendoakan agar kemudian dia tidak mengulangi dan kemudian dia tidak akan membuat kesalahan kepada siapapun, kepada orang banyak. Dengan dirinya. Sumpah tentu bukan hal yang baik untuk melakukan perbaikan kepada seorang begitu.
3: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil Ustadz?
4: Ya, Abang Bok yang dimuliakan Allah, ya dalam hal kita mencari rezeki, kita berbisnis, kita bermuamalah, tentu panduannya jelas. Kita jangan sampai pertama melanggar Allah, melanggar agama Allah, melanggar aturan Allah. Yang kedua, jangan sekali-kali kita mendzalimi orang lain, mencari makan dengan cara yang batil. Dengan cara batil artinya dengan cara yang tidak benar. Ya, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak ada keberkahan dari harta itu yang kita peroleh. Artinya jangan sampai harta yang kita makan sedikit pun mengandung unsur yang dalam agama. Karena itu jangankan punya keberkahan, doa kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Baik. Terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
4: Amin. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak peninggalan Islam di tanah Betawi. Kiai Nuh. Kiai Haji Muhammad Nuh lahir pada 5 November 1909 di Ciputa, Tangerang Selatan. Ia meninggal dalam usia 57 tahun. Kiai Haji Muhammad Nuh adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Muawanah di Ciputat. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ia merupakan ayah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin

0: Fatul Watan dan Kiai Haji Hasyim Hasyari, pendiri NU. Beliau juga pernah belajar di Mekah selama 10 tahun. Ia dikenal sebagai ulama yang moderat, toleran, dan berwawasan nasional. Ia banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersifat universal dan aktual seperti tauhid, akhlak, sejarah Islam, politik Islam, ekonomi Islam, dan dakwah Islam. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU, MUI, PERTI, Muhammadiyah, PERSIS, PSII, Nahdlatul Watan, dan Hizbullah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.

0: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa bi salasin: shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'ula."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika mati seorang anak Adam, manusia, maka terputuslah amal usahanya sendiri, kecuali tiga hal: sedekah yang berjalan terus, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan padanya." Hadis riwayat Muslim.

Abang Po, Komisi ADPRD Jakarta menilai penguatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penting untuk mendukung penataan Jakarta. Ketua Komisi ADPRD Jakarta, Inggar Joshua, mengatakan data kependudukan harus terus diperbarui agar bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan bisa diberikan tepat sasaran. Inggar sekaligus mengingatkan agar program bantuan sosial tidak justru mendorong perpindahan penduduk ke kota dan membuat warga yang sudah lama tinggal di Jakarta kehilangan haknya. Menurutnya, data kependudukan yang akurat juga penting untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan mencegah penyalahgunaan data KTP. Karena itu, Inggar meminta Dukcapil memastikan seluruh data kependudukan dikelola dengan jelas dan akurat sebagai dasar berbagai program pemerintah daerah.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Investasi di Kabupaten Klungkung, Bali mencapai 3,33 triliun rupiah pada triwulan 1 dan 2 2026. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung, Imade Sudiarka Jaya, mengatakan Nusa Penida mendominasi investasi dengan nilai 2,87 triliun rupiah. Investasi tersebut sebagian besar berasal dari penanaman modal asing yang bergerak di sektor akomodasi pariwisata. Pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan pendampingan perizinan untuk menjaga investasi tetap tertib dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Edisi spesial ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Hari Jumat 11 September 2026. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu. Asik. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Terima kasih buat Abang Po yang terus setia dengerin RRI, terus mendukung RRI dengan beragam programnya ya. Dan senang banget juga bisa jadi bagian dari RRI selama kurang lebih, kalau Ayah gabung ke RRI berarti 2021. Ih, baru banget ya, baru 5 tahun. Alhamdulillah. Dan di momentum ulang tahun RRI hari ini, Abang Po boleh banget nih kirim ucapan dan doanya buat RRI di momentum Hari Radio Nasional hari ini. Abang Po juga boleh banget cerita ya, program siaran RRI favoritnya Abang Po tuh apa sih, dan kalau Abang Po sendiri paling suka dengerin radio pas lagi ngapain ya. Ada orang yang dengerin radio pas lagi berkendara di mobil atau di motor, ada juga yang seneng dengerin radio di rumah pakai mini kompo, ada juga yang seneng dengerin radionya di aplikasi ya kan. RRI juga sudah punya aplikasi RRI Digital yang bisa didengerin dari mana aja, kapan aja, langsung di handphonenya Abang Po dan gratis. Udah gitu, Abang Po juga gak cuma bisa dengerin siarannya RRI Pro 4 Jakarta aja ya, tapi Pro 4 seluruh Indonesia juga bisa Abang Po dengerin. Mau nonton siarannya RRI juga bisa di RRI Net, ada di aplikasi RRI Digital tuh. Kurang lengkap apa coba, ya kan? Wah, pokoknya seru banget ya Abang Po ya. Senang banget bisa juga menemani aktivitasnya Abang Po setiap pagi. Ya, meskipun beberapa tahun belakangan ini Ayah selalu mengawali ayam bangun tidur. Kalau ibarat kata pepatah, jangan bangun kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam. Sebelum ayam bangun, Ayah udah nyari rezeki duluan. Jadi rezekinya ayam, Ayah patok. Dah, Abang Po. Tanggal 11 September memperingati Hari Radio Nasional sekaligus juga hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ayah pengen nanya sama Abang Po nih ya, program siaran RRI favoritnya Abang Po tuh apa aja sih? Terus juga kalau misalnya Abang Po paling suka, paling demen dengerin radio pas lagi ngapain? Kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka dan data memberikan gambaran tentang perjalanan sebuah bangsa, sementara informasi membantu masyarakat memahaminya. Saya, Dr. Kadarmanto Emma, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta bersama-sama kita wujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam memahami informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita balik lagi di Kabar Jakarta ya. Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510, 0812-1124-928. Abang Po, tanggal 11 September memperingati Hari Radio Nasional sekaligus juga hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Apa program siaran RRI favoritnya Abang Po? Kalau Abang Po sendiri paling suka dengerin radio pas lagi ngapain? Nah, kasih tahu aja langsung ya. Ada telepon masuk, kita angkat. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Kabar gini nih, selamat pagi.
1: Iya, Bang Hasan. Terima kasih.
2: Selamat ulang tahun, semoga menjadikan siaran-siaran akurat, terpercaya, membawa informasi yang baik. Terus digital, semoga segala pemberadaban digital sebagai terbaik.
1: Ya.
2: Mendengarnya biar para sehat, kru-krunya biar para sehat.
1: Amin.
2: Semuanya, Bapak Direksi, Direktur, ya untuk BRRI membawa lebih ini lagi, lebih manfaat. Program-programnya dipertingkatkan. Yang terbaik lah untuk RRI.
1: Iya.
2: Begitu Pak Arif.
1: Oke, kalau begitu. Kalau Abang sendiri, program siaran RRI favoritnya Bang Hasan apa?
2: Saya itu dulu, emang saya dulu kan di Cirebon ya.
1: Iya.
2: RRI Cirebon itu selalu menyiarkan bola.
1: Bola, oke.
2: Okay. Nah, terus pilpen. Pilihan pendengar.
1: Pilihan pendengar.
2: Acara pagi.
1: Oke.
2: Okay. Itu RRI itu selalu. Begitu di Cirebon itu terus biasa gitu enak dari jam 8 sampai jam 9 gitu.
1: Itu berarti kayak ini ya, kayak request-request lagu gitu ya.
2: Gitu masih juga zamannya pakai surat gitu. Entar sore pada ngirim surat, taruh di pos, taruh di kotak. Kalau di Cirebon kan di jalan bebas gitu.
1: Iya.
2: Gitu di RRI-nya.
1: Oh, kalau di waktu di Cirebon penyiar favoritnya siapa ya?
2: Dulu, aduh lupa sih ya.
1: Udah lama banget ya.
2: Saya
1: udah,
2: lupa.
1: Udah puluhan tahun yang lalu ya.
2: Pokoknya, kalau penyiar beritanya dulu RRI sini Jakarta tuh, Julang Simatupang.
1: Iya.
2: Terus Yan Paspami Samban.
1: Iya.
2: Terus Ibu Nining Supratmanto. Terus lupa lagi, udah banyak kan lupa, udah pada bertahun-tahun.
1: Iya,
2: udah.
1: Iya dah, dimaafin dah.
2: Terus kesini ya ada Mbak Luna, kesini mah ada Ibu Resti Lestia gitu.
1: Iya.
2: Kesini ya.
1: Tapi
2: yang muda-muda yang
1: kalau misalnya Bang Hasan sendiri paling suka atau paling demen dengerin radio pas lagi ngapain biasanya?
2: Saya tuh selalu radio sih Bang. Jadi saya nggak lepas dari radio.
1: Oh, seharian full bisa aja matengin radio gitu ya.
2: Ini nggak pernah mati nih.
1: Gitu ya.
2: Iya cuman ya gitu. Ntar ke Pro 1, ntar ke Pro 4.
1: Pokoknya muter aja gitu ya.
2: Ntar di ruang dindu Pro 1 gitu.
1: Oke.
2: Dan sekarang Kabar Jakarta. Terus aja terus. Ntar ada nyok gitu.
1: Ya nggak apa-apa. Begitulah. Jadi seenggaknya kan bisa dapat informasi yang lebih banyak ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau begitu Bang Hasan. Terima kasih Bang Hasan buat doanya.
2: Aduh,
1: Bang Hasan.
2: Iya. Bang Hasan kesini berjuang lah untuk RRI semuanya dah.
1: Amin insyaallah.
2: Begitu berkarya untuk RRI semuanya.
1: Siap.
2: Semoga pada mencerdaskan bangsa lah.
1: Amin.
2: Oke, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di Jasinga, Abang Po ya. Waktu zaman masih di Cirebon katanya sering dengerin radio, sering dengerin RRI dan suka ikut kirim-kirim salam ya. Di acara pilihan pendengar. Selamat pagi Kabar Jakarta.
3: Pagi, Arif.
1: Iya, Bang Wardi. Selamat ulang tahun, Bang Wardi.
3: Ulang tahun, Bang Arif.
1: Oh, iya. Bang Wardi.
3: Ya.
1: Kalau Bang Wardi, program siaran RRI favoritnya Bang Wardi apa nih?
3: Oh, kok dulu RRI Pontianak tapi Bang ya.
1: Iya. Iya, apa programnya?
3: Namanya dulu Angkasa Remaja.
1: Angkasa Remaja. Berarti ini acara buat remaja.
3: Dulu remaja.
1: Di mana? Di Pro 2, Pro 1?
3: Di Pro 1.
1: Pro 1, namanya Angkasa Remaja. Itu programnya ngapain, remaja. Bang?
3: Sama juga dengan Bang Hasan tadi, ada pilihan pendengar juga.
1: Oke.
3: Ada jumpa monitor, tapi saya dulu nggak pergi ke sono, nggak ada yang bawa,
1: nggak ada yang nganterin. Oh gitu, nggak ada yang nganterin, jadi ya... Ya udahlah di rumah aja dengerinnya.
3: Di rumah aja deh. Dengar di rumah aja.
1: Oke. Kalau penyiar favoritnya siapa Bang Wardi?
3: Oh dulu penyiar favorit Angkasa Remaja namanya Bang Filar Mustika.
1: Bang Filar Mustika, luar biasa. Oke. Tapi kalau Bang Wardi berarti dengerin radio pas di rumah ya? Di rumah dengerin radio pasti ya?
3: Di rumah.
1: Seharian gitu ya?
3: Ya seharian.
1: Oke, baiklah kalau begitu Bang Wardi.
3: Hah? Saya ada pantun nih buat RRI.
1: Ayo kasih pantun.
3: Ada dua malahan, boleh ya?
1: Kasih pantun, pantun. Apa pantunnya?
3: Pantun pertama begini Bang. Ke jalan kenari membeli sepatu.
1: Oke.
3: Membeli coklat sambil berjemur.
1: Cakep.
3: Dirgahayu RRI ke-81.
1: Cakep.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Aha, mantap. Apalagi pantunnya banyak banget, boleh. Mau 10 juga boleh, ayo kita tungguin.
3: Boleh ya?
1: Boleh.
3: Yang kedua begini. Ke Pondok Gede. Jangan berlari.
1: Iya, hati-hati nanti jatuh.
3: Ada kuali berwarna merah.
1: Cakep.
3: Happy birthday buat RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Cakep. Keren Bang Wardi. Pantunnya. Oke, berarti apa doa dan harapannya Bang Wardi buat RRI apa nih?
3: Ya, semoga acaranya semakin mencerdaskan anak bangsa lah.
1: Amin.
3: Kayak saya nih. Sama buat difabel kayak saya juga.
1: Amin.
3: Itu aja sih Bang,
1: harapannya yang lain. Iya, baiklah kalau begitu.
3: Oke deh, makasih Bang ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat kita ke Parung Panjang. Apa Parung Panjang apa Parung Bingung sini? Pak Mahrum, suara radionya kecilin dulu Pak Mahrum.
4: Iya, oke.
1: Ah, mantap. Itu saya lupa, Pak Mahrum tuh Parung Panjang ya?
4: Bukan.
1: Oh, bukan.
4: Bogor.
1: Parung Bogor.
4: Parung Ciseeng.
1: Oh, Ciseeng. Lah emang Parung Panjang kan di Bogor juga?
4: Apa aja kok?
1: Parung Panjang kan di Bogor juga sama.
4: Iya, Bogor juga. Cuman kalau Parung Panjang kan soal di lewat Kelungkung.
1: Oh, gitu. Berarti kalau Pak Mahrum parungnya Parung apa?
4: Parung Bojongsari.
1: Bojongsari.
4: Ya, kalau yang tadi kan Sawangan. Ini parung Ciseeng.
1: Oh Ciseeng, iya dah.
4: Iya, parung kapur lah gitu.
1: Iya tahu saya. Apa itu namanya yang tempat pemandian air panas tuh?
4: Iya Ciseeng.
1: Iya. Iya benar. Iya saya pernah ke sono. Saya pernah ke sono.
4: Jalan kaki.
1: Hah?
4: Sono jalan kaki saya.
1: Lah deket emang.
4: Ya dekat
1: di rumah. Enak kalau begitu mah. Berarti tiap hari mandinya di rumah pakai air hangat ya?
4: Iya, di rumah jalan kaki aja ke situ.
1: Asik lah.
4: Iya, asik. Tiap hari itu waktu syuting film Jaka Sembuh kan di situ. Tiap hari saya nonton.
1: Bukan tempo hari itu udah lama, ada berapa tahun yang lalu.
4: Iya, udah lama. Iya, cepat Jaka Sembuh, film nyetakan di Faku.
1: Oke. Pak Mahrum.
4: Belum dipagar.
1: Iya. Pak Mahrum ini kan dengerin RRI udah lama dong.
4: RRI udah lama saya mah.
1: Program acaranya RRI yang jadi favoritnya Pak Mahrum ampe.
4: Ini Pro 4 ini.
1: Oh, ini. Pokoknya semua acara Pro 4 seneng.
4: Iya, Pro 4 temuan dari Abdaun.
1: Oh, Abdaun seneng. Acara ngoblak juga seneng.
4: Iya.
1: Kalau acara saya Kabar Jakarta seneng juga, Kak.
4: Iya, seneng juga, cuman kadang-kadang
1: susah masuknya ya.
4: Memang Radio sama samping kuping saya di
1: tempat tidur. Iya deh, alhamdulillah. Coba penyiar kedemenannya Pak Mahrum siapa?
4: Ya Bang Aris.
1: Alhamdulillah. Ntar saya jajanin dah. Bakwan.
4: Iya sih.
1: Oke. Udah nyarap. Saya belum.
4: Nasi sama goreng ayam.
1: Waduh.
4: Ikan tembang.
1: Ya Allah.
4: Sama lalap pete.
1: Ya mantep. Iya
4: bener asik.
1: Waduh luar biasa.
4: Salat subuh tadi. Iya.
1: Iya untung di salat subuh bener. Jangan mangap gede-gede abis makan pete ah. Makanya ntar orang pada pingsan deh. Jangan ngobrol sama Pak Mahrum pada pingsan. Ini baunya luar biasa mantep. Iya.
4: Mantep banget pete yang mana
1: mak. Iya lagi. Saya udah lama gak makan pete. Di sana banyak pohon pete.
4: Wah. Ya kalau saya paling juga paling banyak saya makan pete paling 5 atau 6
1: biji.
4: 6 biji.
1: Iya 6 biji, bukan 6 papan kan. Oh, 6 papan mantar. Mabok. Iya dah. Iya. Oke deh Pak Mahrum. Pak Mahrum doanya apa buat RRI, buat semua penyiar RRI apa doanya Pak Mahrum?
4: Pokoknya semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Sepanjang masa.
1: Iya, yeah, amin.
4: Benar banyak umur.
1: Amin.
4: Banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah.
4: Iya, salam-salam lah buat semuanya itu buat siapa tadi? Pak Wardi.
1: Bang Wardi, Bang Hasan. Bang Hasan di Jasinga.
4: Jasinga ya?
1: Iya.
4: Di Jasinga dekat.
1: Iya, dekat ke sana ya?
4: Elk Bogor.
1: Iya, dari rumah saya jauh banget.
4: Iya, kalau jalan kaki.
1: Iya dah.
4: Sekarang masih udah nggak bisa naik motor kan?
1: Oh, sekarang naik apa? Naik tronton?
4: Ya, pasti dibawa ditarik.
1: Oh, ditarik. Iya dah.
4: Nggak bisa naik motor gitu.
1: Iya udah.
4: Sama anak gitu ya.
1: Iya, boncengin.
4: Kalau faktor usia gitu.
1: Iya bener lah. Bahaya kalau bawa sendiri dah, dibonceng diboncengin aja.
4: Sip mah, bulan Desember udah habis.
1: Iya.
4: Jadi salam-salam buat semuanya.
1: Iya.
4: Kalau sehat tuh benar-benar
1: bakal. Amin insyaallah.
4: Lagi enak.
1: Iya. Makasih ya Pak Mahrum ya. Iya.
4: Iya.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Parung ya. Wah, dari Parung kita ke mana nih? Di Sumenep, mati suaranya hilang gimana? Baru mau kita angkat telepon dari Sumenep nih, mati lagi. Ah, ini dia. Kita ke Sumenep, Madura. Selamat pagi, Mas Afif.
5: Selamat pagi juga, Bang Arif.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afif. Mas Afif di Sumenep dengerin Radio Perempat Jakarta lewat aplikasi RRI Digital.
5: Iya bang, lewat aplikasi RRI
1: Digital. Wah keren, mantap. Apa sih yang jadi favoritnya acara RRI kalau Mas Afif?
5: Kalau acara favorit yang saya favoritkan itu adalah Pro Dangdut. Kalau di Pro 1 Sumenep.
1: Oh iya.
5: Di Pro 4 Jakarta.
1: Dangdutnyo.
5: Itu Dangdutnyo.
1: Nyo.
5: Kalau di kalau di Perempat Surabaya itu Goyang Dangdut, Leko Tenan.
1: Mantap. Berarti emang demen dangdut ya Mas Afif ya?
5: Bukan hanya dangdut juga. Musik kita juga. Kalau di Surabaya itu musik kita 100% Indonesia. Tapi kalau di Pro 1 Jakarta itu 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.
1: Mantap, apal banget Mas Afif, luar biasa loh. Ini berarti benar-benar pendengar setianya RRI ini ya. Keliling ya kemana-mana ya, ke Surabaya, Sumenep, Jakarta gitu ya. Paling sering berarti iya, 3 radio ini yang didengerin ya, Surabaya, Sumenep, Jakarta gitu. Atau ke radio-radio lain yang di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan gitu.
5: Ke Cirebon, Yogyakarta.
1: Oke. Wah luar biasa. Hebat Mas Afif.
5: Bandung juga.
1: Tapi kalau Mas Afif, program siarannya tadi kan acara dangdut yang disenengin. Penyiarnya siapa? Penyiar dangdut kan macam-macam nih, banyak nih. Di tiap RRI di tiap daerah kan juga beda-beda nih.
5: Iya.
1: Siapa penyiar favoritnya? Penyiar
5: terfavorit saya itu yang pastinya di Pro 4 Surabaya itu ya Ning Ayu Arta.
1: Oke. Okay.
5: Kalau di Perempat Jakarta itu ya Ponova.
1: Oke. Okay.
5: Bang Arif.
1: Uh-uh.
5: Terus Bang Jojo juga.
1: Oke. Okay.
5: Bang Noel.
1: Semuanya.
5: Iya.
1: Yeah. Oke okay lah kalau gitu. Tapi kalau Mas Afif berarti kalau dengerin radio tuh pas lagi ngapain biasanya?
5: Biasanya lagi cari kerja bang.
1: Oh sambil nyari kerja sambil yeah. dengerin radio biar terinspirasi.
5: Yeah.
1: Oke lah kalau gitu. Apa doanya harapannya buat RRI ini Mas Afif?
5: Semoga RRI bisa memberikan acara yang terbaik, khususnya hiburan, berita, terus
1: apa lagi?
5: Mancanegara, berita mancanegara juga.
1: Oke, okay. Itu aja?
5: Iya.
1: Yeah. Oke okay, kalau gitu Mas Afif terima kasih ya.
5: Sama-sama.
1: Yo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Po yang mau ngasih ucapan selamat ulang tahun buat RRI, ya dan juga mau bercerita apa sih program siaran RRI favoritnya Abang Po. Kalau misalnya Abang Po sendiri paling demen dengerin radio pas lagi ngapain? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Ini nih, aneh demen nih, radio kayak gini.
4: Nonton bioskop.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Posit Mai ngirim apaan Posit Mai? Oh, opening RRI. Jadul katanya. Dari Posit Mai di Kalianyar, selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya di udara dan tetap sukses selalu. Semangat RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Posit Mai. Ada lagi tadi yang pagi-pagi banget udah kirim komentar di WhatsApp. Wah, kalau tadi bininya, sekarang lakinya nih. Kabar Jakarta.
2: Lagi Bang Aris.
1: Iya Bang, Bang Aris lagi di mana Bang Aris?
2: Di rumah.
1: Oh, saya kira lagi di mana suaranya ketiup angin. Bang Aris.
2: Bang ya Bang.
1: Apa nih Bang doanya buat RRI Bang?
2: Ya semoga tetap sukses di udara dan tetap semangat gitu aja Bang. Program-programnya tetap di utamakan yang terbaik Bang.
1: Nah kalau misalnya Bang Aris sendiri dengerin RRI dari kapan Bang?
2: Ya kalau dengerin RRI mah dari dulu juga denger Bang. Cuman kan kalau yang sekarang tuh dari tahun 2023 tuh Bang.
1: Dari 2023 dengerin Pro 4 ya Saban Ari ya.
2: Pro 4 aja gitu matangin tuh. Dari handphone yang jadul, dulu kan pakai handphone jadul, sekarang pakai radio yang apa nih yang kecil gitu Bang.
1: Iya, radio pocket.
2: Padahal model radio jadul juga.
1: Tapi ukuran kecil.
2: Iya, ukuran kecil.
1: Bang, berarti selama dari 2023 sampai sekarang apal dong acara-acaranya RRI, Bang? Acaranya Pro 4 deh.
2: Ya, terutama acara pagi ini, Bang.
1: Kabar pagi, Jakarta.
2: Kabar Jakarta, terus kalau malam Senin, Minggu malam Senin, ya Wayang Golek.
1: Wayang Golek, iya. Mengerti bahasanya?
2: Ya ngerti lah dikit-dikit.
1: Ya kali. Demen ya. Lebih demen Wayang Golek ya berarti ya Bang ya.
2: Wayang Golek aja seneng Bang, Wayang Golek.
1: Suka kan dengerin malam, juga ya.
2: Iya malam Minggu kan.
1: Oh betul.
2: Seneng banget juga itu. Ya radio mak mana ya tidur gitu.
1: Gak apa-apa, ntar besok pagi, besokannya pagi-pagi bangun udah suaranya RRI lagi gitu ya.
2: Suara Bang Arif.
1: Saya bangunin tiap pagi. Bang Aris bangun. Iya alhamdulillah. Luar biasa ya. Tapi kalau dari sekian banyak acaranya RRI, apa yang jadi favoritnya Bang Aris nih?
2: Ya semua juga favorit semua Bang.
1: Semuanya suka ya.
2: Iya. Yang pertama ya pagi hari ini ya kan, Kabar Jakarta kan. Terus Dangdutnyo. Terus apa sih, UMKM.
1: Iya, Teras UMKM.
2: Lumayan tuh UMKM bagus ya kan.
1: Kapan-kapan kalau ada waktu senggang ajak Posit main ke kemari, main ke RRI.
2: Iya, insyaallah Bang. Iya Bang.
1: Kemarin Bu Ana sama Bang Heri nyampe kemari dari Pulau Gebang berduaan aja kata aja ngukur jalan.
2: Oh gitu ya.
1: Hari itu berapa hari yang lalu tuh, hari apa ya lupa, hari Rebo kalau nggak salah, nyampe juga dia. Luar biasa loh. Hebat.
2: Sebenarnya juga Bang dari Kalianyar ke
1: iya kemari mah deket Bang, main mampir lah kemari.
2: Ayo bawain nasi merah buat Bang.
1: Itu dia, itu udah itu aja, nggak usah yang lain-lain. Nasi merah, sambal sama ikan asin sama peyek dah. Udah jadi deh bener. Kagak usah yang lain-lain. Agak usah yang mahal-mahal itu juga udah nikmat banget Bang, bener dah. Ya Allah, sih sedep banget.
2: Insyaallah.
1: Oke deh Bang Aris. Doanya buat RRI, terima kasih Bang Aris, dengerin terus RRI ya Bang.
2: Penting tetap semangat dan tetap jaya di udara.
1: Amin ya. Insyaallah. Oke.
2: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 Bang.
1: Iya.
2: Semoga sukses.
1: Amin insyaallah.
2: Terima kasih banyak Bang Aris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris sama Posit Mai ini laki bini kompak banget ya. Ade, tadi Mas Afif udah ngirim komentar juga ya di WhatsApp ternyata ya. Semoga panjang umur, ngasih sajian-sajian menarik terutama siaran apresiasi budaya, berita hiburan dan juga ceramahnya. SDM-nya Angkasawan dan Angkasawati harus dibenahi lagi karena stasiun era di RRI bagus bukan karena dari tempatnya tapi dari manusianya itu sendiri. Oke, terima kasih. Ada Ibu Agung di Bekasi. Halo Bang Arif, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Saya juga mau ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia. Semoga lebih maju dan tetap jaya, sekali di udara tetap di udara. Iya, oke, terima kasih. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, assalamualaikum, siap nyimak, selamat bertugas Bang Arif. Terima kasih. Ya, buat Pak Lutfi, oke. Buat Abang Boy yang lain juga yang mau kirim ucapan selamat ulang tahun, ada Mas Theodorus Yudhistira di Semarang. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Sudah lebih dari 8 dekade ini RRI terus menjadi ragam hiburan inspiratif dan juga musik yang terbaik. Semoga kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling baik, teraktual dan terpercaya. Kedepannya juga RRI bisa memberikan hiburan positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Saya Theodorus Yudhistira Hidayat, pendengar setia Pro 1, Pro 4, Pro 2, semuanya disebutin. Mengucapkan selamat hari jadi RRI yang ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Jangan lupa pasang status di WA ucapannya biar jos. Oke, siap. Terima kasih dari Mas Theodorus Yudhistira di Semarang. Ya, Abang Po, kita masih tunggu nih komentarnya Abang Po ya di WhatsApp 0812-112-4928. Kalau Abang Po nih, ya, program siaran RRI favoritnya Abang Po apa sih? Kalau Abang Po paling demen dengerin radio tuh pas lagi ngapain? Kasih tahu ya di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pol lebih dari 1.600 kepala keluarga di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan bantuan tersebut adalah program Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Perumbulok. Setiap keluarga penerima mendapat 30 kg beras untuk kebutuhan selama 3 bulan, yaitu Juli sampai September. Penyaluran bantuan sudah dimulai sejak Senin 7 September lalu sampai dengan Kamis kemarin. Sebanyak 1.400 keluarga sudah menerima bantuan, sedangkan 220 keluarga lainnya belum mengambil. Firdaus berharap bantuan tersebut bisa digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak dijual kembali.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tulisan nama Kabupaten Sukabumi di monumen titik 0 km Palabuhan Ratu rusak dan kehilangan sejumlah huruf. Pada Kamis kemarin, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, mengatakan belum ada anggaran khusus untuk pemeliharaan monumen tersebut tahun ini. Warga menyayangkan kondisi itu karena monumen menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156. Sandy mengatakan pihaknya akan segera mengevaluasi dan mengupayakan perbaikan segera. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar Brite pukul 8.